saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani.

Masih barengan Adri pagi hari ini wargi Dahlia. Ya, kita ada di Kopi Dangdut Dahlia. Rizab dari tadi yang ngasih gift banyak banget Rizab. Halo Rizab, di mana kamu Rizab? Selamat pagi. Adri sapa juga Tenilam. Halo, ada Telisti Ziran yang selalu bergoyang juga ya lewat TikTok, lewat radio, pokoknya enggak tahu gimana lah ya cara dia mendengarkan ini wargi Dahlia ya. Radionya on, TikTok juga on wargi Dahlia ya. Volume maksimal dua-duanya ya. Ngegandengan tetangga ya, pokoknya Telisti Ziran. Halo Tenilam, tadi sudah ya. Nanti ada duo anggrek ya Kak Adri. Iya, nanti ada duo anggrek ya. Jam 12 wargi Dahlia ada Sandrina juga. Sandrina goyang dua jari sama duo anggrek goyang nasi padang. Pokoknya nanti goyang nasi padang akan berkolaborasi dengan goyang dua jari wargi Dahlia. Gak tau gimana itu ya. Makan nasi padangnya pakai dua jari atau gimana, gak ngerti juga wargi Dahlia. Nanti jam 12 ya, wargi yang mau datang boleh. Atau nanti bisa saksikan lewat TikTok. Live TikTok nanti Adit ya. Iya. Nanti live TikTok juga kita ya, @1015 Dahlia FM. Makanya jangan lupa di follow wargi Dahlia ya. Adri sapa buat Aries.

Nih Gotik, Ojan, halo Ojan, Ojan, Ojan, ada Teh Yati, selamat pagi, terima kasih banyak, sudah menyapa Adri juga lewat TikTok ya, Devi juga sekalian disapa sama Adri, Teh Ros muncul juga, ada Teh Yuyun, selamat pagi Teh Yuyun, ada Nay, terima kasih banyak, Teh ini siapa ini, Teh apa? Teh dari Cibereum ya. Selamat pagi Teh. Terima kasih. Di WhatsApp ada Teh Susi Sandi dari Soreang menyapa Adri dan semua wargi Dahlia. Iman Riung Bandung. Lagi libur, Man. Teh Yuli yang ada di Soreang hadir juga nih ke Adri, pengen nyapa buat Teh Siva, Cica, Anggi sama semua saja wargi Dahlia yang lagi panteng gocenya buat ke Adri yang lagi siaran. Terima kasih udah dibacain. Sama-sama Teh Yuli, terima kasih sudah WA juga ya. Kang Dedi dari Kang Dedi Kurniawan dari Nagrak Ciwidey. Selamat pagi Kang Dedi, terima kasih. Hasan Majalaya, Hasan, ini WhatsApp kapan ini Hasan? Coba kamu cek lagi WhatsApp-nya Kang Hasan ya. Kayaknya Kang Hasan belum ngopi wargi Dahlia ya. Pak Nanang, lagi di mana Pak Nanang? Selamat hari Sabtu, Kak. Sama-sama, Pak Nanang. Sabtunya berkah, Sabtunya seru ya buat Pak Nanang ya. Teh Ani Baso tanyakan Seke Honje. Selamat pagi. Lagi kedinginan juga Teh Ani, sama ini ya. Pengen dipeluk juga kayaknya Teh Ani ini ya. Ada Ibu Memes, Bu Memes dari Gang Warta Gatsu, Teh Ani Rosita dari Malangbong Garut. Ada Lukman dari Pasar Baros juga, terima kasih banyak. Kakek Pujangga Agus Cibo juga, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong pagi hari ini wargi Dahlia kita senang banget ya. Iya, kita senang banget karena bersama Biolisin Vitahani. Iya, mana coba kita buka dulu. Adlibs-nya mana adlibs-nya? Iya. Ini Biolisin Vitahani yang bikin kita happy karena udah gak ada lagi drama-drama anak-anak yang suka males makan wargi Dahlia, mama senang ya, anak makan mama senang wargi Dahlia. Gak ada drama-drama mereka males makan, karena kalau males makan tuh kan badannya jadi kurus, kurang gizi, kurang nutrisi wargi Dahlia, kasihan. Makanya udah tahu semua mama-mama ya, ada Biolisin Vitahani. Inilah ya yang harus dikasih setiap hari sama anak-anak wargi Dahlia. Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun jadi lebih ideal. Dan orang tua mana yang gak senang ya wargi Dahlia ya, lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy, makin gemes ya. Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit. Yuk dapatkan Biolisin Vitahani, ini sudah tersedia offline dan online wargi Dahlia. Kalau offline-nya pastinya ada di apotek-apotek, toko-toko obat ya. Kalau misalnya mau beli online tinggal cari saja di e-commerce favoritnya wargi Dahlia, atau bisa belinya lewat Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Nanti Adri kembali dengan info kriminal. Adri juga nanti mudah-mudahan masih ada waktu buat menyapa wargi Dahlia yang mau telpon. Jangan kemana-mana, pantengin terus hanya di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyah.

juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Wargi Dahlia, info kriminal ya. Seperti biasa akan hadir buat wargi Dahlia pagi hari ini. Dan kita masih bersama Biolis Invitahani tentunya ya. Adri mau menyapa lagi bunda-bunda, mamah-mamah, ibu-ibu semuanya. Pasti happy ya kalau tiap masak enak. Si kecil selalu nambah makannya. Udah gak ada drama susah makan lagi. Badannya ceking tuh udah gak ada lagi, wargi Dahlia. Ya, anak-anak gampang sakit juga sudah tidak ada lagi ya. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan gemoy. Wow, rahasianya semua bunda-bunda pasti udah tahu. Tinggal kasih aja Biolisin Vitahani. Ini aman banget dikonsumsi sama anak-anak, wargi Dahlia. Dan bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun jadi lebih ideal. Aman banget karena Biolisin Vitahani teruji ya, dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Yuk, dapatkan langsung ya. Biolisin Vitahani sudah tersedia di apotek-apotek, e-commerce, atau lewat Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Info kriminal yang kembali hadir pagi hari ini, wargi Dahlia ya. Kalau misalnya videonya ini juga sudah warawiri di beberapa hari kemarin lewat sosial media, wargi Dahlia. Kejadian yang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara itu loh, wargi Dahlia ya. Bikin kita kaget emang ya ini ya video. Maksudnya kejadian ini, wargi Dahlia ya. Viral di media sosial dan menjadi perhatian bagi kita semuanya, wargi Dahlia, saat video tersebut memperlihatkan puluhan warga. Mereka menggeruduk rumah seorang guru SD yang berstatus ASN. Ini kejadian di hari Rabu tanggal 22 Juli lalu ya, di mana warga mendatangi rumah guru tersebut, wargi Dahlia, setelah muncul dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dan korban ini, wargi Dahlia, merupakan seorang anak yatim piatu. Jadi kejadiannya tuh berawal saat korban ini dibawa oleh ibu gurunya ke rumahnya, wargi Dahlia ya. Nah, di rumah itu, wargi Dahlia, kalian tahu apa yang terjadi, wargi Dahlia? Korban ini dikasih ke suaminya. Dikasih apa, Kak Adri? Dikasih lah pokoknya, wargi Dahlia, yang akhirnya membuat pelecehan seksual terjadi, wargi Dahlia ya. Korban mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari suami gurunya, wargi Dahlia. Anak laki-laki dikasih sama suaminya laki-laki juga, Kak Adri. Iya, wargi Dahlia, betul. Jadi anak laki-laki ini dilecehkan oleh laki-laki dewasa ya, yang merupakan suami dari guru anak ini, wargi Dahlia ya. Kebayang enggak sih trauma si anak ini? Baru kelas 5 nih. Kelas 5 berarti berapa tahun sih? Kelas 5 itu 11 ya? 10-11 lah ya. Anak usia 10-11, wargi Dahlia, diperlakukan seperti ini ya. Kebayang traumanya seperti apa pastinya ya. Dan kabarnya guru ini katanya dia juga udah tahu perbuatan suaminya ini gitu, dan membiarkannya. Ya, tapi sebenarnya kalau dia udah tahu dan membiarkannya, ya sudah lah ya, urusan mereka berdua jatuhnya, wargi Dahlia. Tapi kan ini masalahnya dia bawa muridnya gitu loh. Muridnya ini disodorin buat suaminya. Anak yatim piatu lagi, wargi Dahlia. Miris ya. Gitu deh. Jadi mulai ketahuannya, wargi Dahlia, saat ibu angkat korban ini, kejadian kasus ini ya, ketahuannya saat ibu angkat korban, dia merasa aneh karena ngelihat anaknya nih kenapa nggak mau sekolah. Sampai 2 minggu tuh dia tuh nggak mau sekolah gitu, pengennya di rumah saja tuh kan. Berarti dia nih sudah merasa trauma, sayang ya, sudah ngerasa trauma, kasian. Akhirnya si ibu angkatnya nih ngajaklah ngobrol si anak gitu kan. Nah, setelah ngobrol juga sekalian dilakukan pemeriksaan medis juga, wargi Dahlia. Disitulah ya ketahuan ada indikasi terjadi tindakan asusila. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk mengungkap fakta dan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan. Tapi kalau dari video kemarin, ini warga ini ya, si ibunya diarak gitu ya sama warga ya, dibawa sama warga, wargi Dahlia ya. Kasus ini menjadi pengingat pastinya bagi seluruh masyarakat agar semakin peduli terhadap perlindungan anak. Jika menemukan atau mengetahui dugaan kekerasan maupun pelecehan terhadap anak, wargi Dahlia jangan ragu-ragu ya, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat gitu. Kalau Adri baca informasi lainnya juga seputar kasus ini wargi Dahlia, jadi si ibu angkat korban ini juga sebenarnya sudah sempat melaporkan ke pihak berwajib kasus ini. Cuman tidak gercep lah gitu ya, saat dia melapor dari pihak berwajibnya kurang gercep wargi Dahlia, akhirnya dia minta bantuan warga-warga dan akhirnya terjadilah video si ibu guru ini diarak sama warga, dibawa sama warga rame-rame wargi Dahlia yang viral juga di media sosial seperti itu ya. Info kriminal kita. Kembali ke Kopi Dangdut Dahlia, masih bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Aduh, banyak kejutan ya mau malam minggu Wargi Dahlia ya. Bayong Bong Garut siapa ini? Kang Balat. Halo Kang Balat. Terima kasih ya Kang Balat ya. Teni Lam juga terima kasih. Adri barusan di TikTok ini Wargi Dahlia ya. Lempar voting, langgam terakhirnya mau apa gitu ya. Dan akhirnya terpilihlah satu langgam yang bentar lagi mau Adri puterin buat wargi semua. Tapi sebelum pamit, kita sapa dulu WhatsApp yang masuk ya. Banyak sekali Dit yang belum kita sapa ini. Iya, biasanya ngelihatnya gimana ya yang semua itu ya. Oke, oh ini dia. Cece selamat pagi, Cece dari mana Cece tadi? Hilang lagi WhatsAppnya. Bu Enjoy, halo Bu Enjoy. Adri sapa Kang Aher juga dari Gunung Puntang ya. Selamat pagi ya. Mama Lilis dari Ciwide, halo Mama Lilis. Ada Teh Ane, terima kasih banyak. Nining Rajut dari Cisereuh, Pacet. Bungsu Kurniawan dari Cikaputihan. Bungsu, selamat pagi Bungsu. Selamat pagi Bungsu. Ponti yang ada di Gede Bage. Ciau juga dari Karapitan. Rini Gotik yang ada di Ranca Ekek. Ada Teh Iin Ain sama Kang Idan dari Ciwide Jaringao, Nani Memori dari Cicahem, Deri dari Cibiru, Teh Nani Sartika, di mana kamu Teh Nani? Teh Ana tadi sudah ya, Diki yang belum disapa Madri, Diki dari Cibaduyut. Kabar sehat ya Diki ya. Kang Roheng dari Lengkong, deket sama Burangrang. Di mana Lengkongnya Kang Roheng? Dewi Tani Mulia, halo Teh Dewi. Ada Tatang Suherman juga, Mama Ibu. Ada Teh Mimin, halo selamat pagi Teh Mimin. Selamat pagi Mimin. Kang Ujang Pecai dari Jamali Cianjur. Mr. Ius juga selamat pagi. Ibu Tati, terima kasih ya Bu Tati ya. Ada Teh Eli dari Padalarang. Ada Ibu Lia Katapang juga. Po Oneng. Po Oneng, selamat pagi Po Oneng. Bunda Lisna Ratu Onde. Testi Dago, Kang Aher Gunung Puntang. Halo, selamat pagi Kang Aher Gunung Puntang. Bu Enjoy juga terima kasih. Teh Erna dari Cipagalo Girang, Teh Erna. Anaknya udah makan belum Teh Erna? Aduh, susah makan anaknya. Makanya dibilangin kasih Biolisin Vitahani. Ya, wargi Dahlia ya. Pokoknya buat anak-anak yang susah makan, banyak drama kalau misalnya mau disuruh makan wargi Dahlia, kasih aja Biolisin Vitahani. Rasanya Adri yakin anak-anak wargi Dahlia suka. Aku juga minum itu wargi Dahlia, walaupun aku sudah tidak anak-anak lagi ya. Soalnya benar, buat nafsu makan, apalagi kalau lagi musim-musim kayak gini ya wargi Dahlia ya, selera makan kadang suka berkurang ya kan. Makanya butuh banget Adri juga Biolisin Vitahani dengan madu asli, ada ekstrak ikan gabus juga. Pokoknya tentu Biolisin Vitaminku. Tero selamat pagi, Sinang Sari Munjul ya. Maeha juga dari Lembang, Mama Zidan Zikri, ada Jul yang ada di Ranca Sagatan. Astriani juga terima kasih, Mama Elda terima kasih ya. Wargi Dahlia, Adri sepertinya mesti pamit dari Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. Nanti malam kita ketemu di Alun-Alun ya, Asia Afrika di FA90. Nanti Adri menyapa wargi Dahlia di Wakuncar Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam langsung dari FA90 Alun-Alun Bandung. Bersama Adit, OPP-nya pagi ini ada Noval juga, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan wargi Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pateng Radio, Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia. Rung ah, go go go, go ya.

Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

Dara mang. Bandar Dangdut Dahlia Wargi barengan Putri Barbie siap menggoyang Wargi Dahlia. Perlah, go go go, goyang.

kabayan na kamhana iya dekang kabayan teh Gusti nu

Lo ben. Kerdicah.

tinggal isi kemana atau keman di dunia teh. Pagi nyetel, selamat pagi mama. Mama cager. Mama sehat mama. Aduh, atuh ieu teh kudu ka sawah, ieu teh nya kajaba kudu ka sawah. Ka awal itang kamar.

kadang na gemoy ya mah lain gemoy deui atuh da aku mah loba teuing jiga na teh loba teuing ieu loba teuing nyangu langsung dituang loba teuing nyangu langsung dituang naon putri eta boboko cenah cantik apanan ieu padahal teh kerja di ngiteung ieu kerja di ngiteung aku teh ada iya ada ngalah daun sampe ajeng daun muda

tadi sama Oja hadir Bu Tita. Ayah Cik Ati Batulawang Ciwidey juga selamat pagi cenanya Iteng. Di Iteng mah abi pada ka ieu heula, bade ka mana? Bade ka Bali. Sepil-sepil selamat pagi. Putri Pamali cina mau bubukannya emang kejeng Pamali. Ya berarti lamun ayah di pasar oge Pamali. Lepatan abi daun sambal tapi nges dipake. Ah.

Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, setiap

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Busanya dikit banget, jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
6: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

ditantang cina untuk menjadi cikitung cina dengan itu putri hak teh tak bobokan aku sok heh sok kesian atau ku akang ya akang kesian ku kacang bulu lamun awak kacang bulunya atau kacang yang hel atau akang nahan tas ibak acan cina ngos atau kayasa sate cantik pakai sarung saya tak pakai sarung nu abi atau jenri.

sinjang si emak aja nah lain yo. Yang mana naon eta kerja di ieu kerja di naon ngaranna teh lain jamu gendong ngitung sate jamu gendong. Ngitung adi mah jadi jamu gendong teh hati atuh ah. Siga mojang desa anu rek ka sawah cenah putri. Mah sawah. Ceritanya hari ini jadi tukang jamu cenah cantik atau tukang colik pakai samping. Enggak apa-apa jadi tukang colik juga asal jangan jadi tukang saling

mah. Rambutnya tadi kepang atuh nyiteng. Cenah jadi kudu di kumaha tuh ada nyiteng buukna dan ningali dina Google mah buukna nyiteng mah da bebas. Mbak Berta cenah eta mah sadar seteh. Spill sarungnya asa apalah ieu. Ya. Abi ieu mah aku enggak apa-apa lah ikut di bobokonya aja sok kadieungan. Ngan kadieungan. Ngan kadieu. Kadieu sosi, kadieu. Nyiteng mah diuntut. Nah, diuntut naon atuh diuntut? Ah, bae enjoy. Bu enjoy badanan juga tutut. Teng bu enjoy lo bateng ngecerok tutut. Kita mah putri kayangan yang dikutuk jadi iteng. Putri pada kabar ke sawah. Ada kena ngaramet ya. Tapi si acan ngaramet aku mau ini dulu. Aku mau masak dulu wargi Dahlia ya. Soalnya apa? Soalnya kan aku punya si kecil ya. Lo pasti kalau yang punya anak kecil mah pernah ngerasain drama susah makan lah, badannya jadi kurus lah, jadi gampang sakit lah, benar nggak wargi Dahlia ya? Sedih kalau udah kayak gitu tehnya. Nah makanya buat wargi Dahlia ya, Putri Barbie kasih tahu nih wargi biar si kecilnya jadi lahap makan, coba deh rutin kasih biolisin vitahani wargi. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lahap makan ya, berat badannya juga jadi ideal. Orang tua mana coba wargi Dahlia yang gak seneng kalau anaknya sehat, makin gemoy ya, makin lucu wargi ya, kayak aku ya kan. Makanya wargi langsung beli biolisin vitahani. Biolisin juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk daya tahan tubuhnya wargi Dahlia makin kuatnya, gak gampang sakit juga wargi nanti anaknya. Kalau wargi pengen beli, wargi bisa langsung beli biolisin vitahani di apotek, di e-commerce, wargi Dahlia juga bisa langsung ke Bernofarm official shop sekarang juga wargi ya. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitahani.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

0: nya challenge na kuno hejo wala ku kobare ya punten upami hejo mah upami hejo mah bibirna cenah putri de hejoan upami hejo mah tuh berarti abi kana cunan akang putri de ka mana cenah mah di jeung di samping aya kerja di ngiteung sete oco kerja di ngiteung ieu teh kerja di ngiteung tingali Bunda tinggal kata paus anu keur siaran. Gadeh si Ade. Tinggal aya si Bunda. Bunda, ya Bunda Pati ecadina jamur tinggal itu. Geus mere cenah 5 paus. Aduh, ni resep. Eueuh, ieu pangpang da mah warna hejo dedenya teh tuh ieu oge aya oge warna kieu hungkul. Tinggal itu warna kieu hungkul. Eueuh, tapi kok warna hejo. Putri yang dipanggorokan cep apun me sadar wios keracunan oke kan aja wisma dirinya tau ten cing lopak sok ketruken adi cibiru gagabah iya mah lain paus lain abi mah lain paus abi mah naon blup puas sekarang juga aku mau menelpon wargi Delia lewat jalur 12 jari siap-siap wargi langsung wawa di 0811-222-1015 ya 0811-222-1015 saya yang ditulis Bunda Patih lop Ade Johan di dieu nya Bunda Patih di dieu lop Ade Johan sok tungguan aing mah ieu amarga eueuhan eta kalem sekarang juga wargi ketik sabar sabar satu itu nelpon teh atuh engke cicing abi dak nelpon ka wargi Dahlia cicing. Sekarang juga wargi Dahlia ketik itung hayang ditelepon. Buru. Itung hayang ditelepon. Meni langsung ka hiji ieu tingali si Bunda. Bunda dina mun ka hiji wae ni langsung tingali. Tingali urang langsung mau gambar kodok. Wah, teu bisa teh gambar kodok mah. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia asik atuh grup Agogo.
0: Aduh, iya penguasa pasar gede bage.
1: Ya dong.
0: Bener penguasa pasar gede bage teh bener kawani geus datangan teh Gusti meni langsung eca meni arapal eta mah cenina jamur cenanya asup dina live teh nya meni meni helis terkena seperti selebritis.
1: Oh, tapi bisa viral.
0: Cacing sabar ge sakadang deh diundang ku browniesnya. Ya, tapi browniesnya mah berandong manis ieu iya, mah.
1: Rek naon cenah diundang?
0: Naon?
1: Rek naon cenah diundang teh?
0: Ada ke teh tasa sapu di Trans TV, ya.
1: Sapu, tasa sapu sadar ieu.
0: Oh, katang. Oh, iya dirinya naon teh? Nges benghar tak kudu ngiluan bronis dedenya mah atuh nih
1: ramonnya ge benghar moal kudang tengah peuting ceuk
0: nya bae ye cing cirining eta jelema benghar tengah peuting hudangna dalaman anu hudang beurang mah rejekina geus dipatok ku hayam dedenya teh
1: tiga teh putri
0: emang
1: ngiluan hayam
0: cing sabar bunda buru-buru siap ngagoyang
1: akeh lu eh si ayah kayak komentar.
0: Oh, naon ayah? Naon?
1: Cina, hayang ditulis cina di Natarang, cina Bunda Pati, lope ada Johan.
0: Ada di Tarang mah mal bisa, atau iya wa di Napipi, he?
1: Boleh lah, lope na irung, he?
0: Sok, buru siap ngegoyang, ya, buru di goyang!
1: Ngelurin buat Kak Aisugi, Bu Ejo, ada kabar itu saya Airpan. Airpan, Adi Cibiru, buat semuanya lah, liur, hiji-hiji, moy.
0: Ya, sok atuh, gocing.

0: Dahlianya ieu meni langsung ieu mah. Anu memede ka hiji saha tadi teh Bunda Patih nya ieu anu kadua meni langsung jo langsung itu yang ditelepon. Ieu tumben-tumbenan ieu anu keur nyalalieun cilok jo langsung ngiluan ieu ngetik nya ngiluan ngetik ieu tingali anu keur nyalalieun cilok hala Bandar dangdut Dahlia.
1: Asik atuh prung goyang.
0: Aduh. Kang Hendra cager.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh nah itu kemarin kan Kang Hendra atuh nu ka dieu teh ka Lamang Aceh atuh nu kemarin nyamperkeun.
1: Nuju damel. Ma Aceh we di Talangan Heula
0: sareng
1: Marwan.
0: Ya ka Mang Aceh mah sok ieu sok naon teh sok sumpang simpang heula Mang Aceh mah.
1: Haa sok ulah balanja bihun.
0: Kamari ge sumpang simpang kamari oge sumpang simpang.
1: Tapi eta cilok sehat teh Putri.
0: Beak atuh ni langsung koredas.
1: Alhamdulillah.
0: Cek anu di dieu teh cenah nya terus mama kan abi nyana ka bumi nya. Iya. Abi oge ku abi di cenah ka bumi saware cek anu di dieu teh. Ya cenah cilok di mana ya? Ya cek abi teh cilok Contreng Family ieu teh nya nu ngadamelna teh ieu teh tengah ngolancingan anu nyararieuna teh. Terus si mama ada ngomong kieu, teteh cenah eta kamari cenah cilok meuli di mana? Cenah eta cek abi teh lain meuli di bere. Naon kitu? Ngeuna cenah cilokna kan mama abi memang beki ciloknya. Enak cenah cilokna, cenah terus eta basona oge cenah henteu enak, cenah ih atuh daya make sasajena oge ieu mah.
1: Mame makin buleut.
0: Bukan lagi atuh da. Suksesnya cilok Contreng Family-nya.
1: Ya amin, kelarisnya.
0: Ayo, buruk Kang Hendra siap ngegoyang.
1: Oke, siap. Digoyang.
0: Ayo, digoyang.
1: Biasa kan gue Mang Aceh kan menuju ngadamalan baso Kang Marwan, Teh Etis, Hasan, Obos, Henry, Ibu Ella, Ibu Hajah Tating pokoknya mas Adayana wanya Kang gue Wargi Dahlia
0: Gokin
1: Kang gue Teh Putri seolang aja.
0: Oke deh Kang Hendra, panteng radio
1: panteng Dahlia, enak lagamnya perungkah gue goyang.

0: Sikasih. Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Lebih dari 100 pelajar dan santri di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga mengalami

mendapatkan perawatan di Puskesmas Cibatu. Hingga kini, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. MUI menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dugaan penyebaran aliran menyimpang yang dikenal dengan sebutan Islam 4S di Kabupaten Indramayu. Aliran ini diduga disebarkan oleh seorang wanita

0: listrik. Warga bersama tim gabungan sempat berupaya memadamkan api. Namun kobaran api yang cepat membesar akibat angin kencang membuat ketiga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

sana nya roek putri cenah naon atuh make BPJS sadar iyo cenah nyaho make iyo manya, make bener iyo make nu bener cingkra kurang samungkeun heula ka iyo itung cenah bibirna naon itung menjadi nyitung nyaho tuh tinggal itu make boboko tuh tinggal lamun di TikTok wargi Dahlia yang men-challenge aku. Tapi kalau di apa namanya? Kalau di radio wargi Dahlia yang aku challenge ya. Lucu ketagih kasih ayah. Mau ayah bunuh si ayah. Agi ku bunda atau dehese atau orang mana kumana gihna. Sadar ya dindingnya teh. Teh wiwir cina mana juga nunga gas ngadahar balak otak cak orang ya. Gas ngadahar balak otak ya teh. Bunuh si tulis. Saudi hadir Saudi lucu cantik walaupun muka dikasih lukisan cenah teh putri ya tinggal itu Bunda Patih Lope Ade Johan cenah geulis di dinya teh Pak Haji Bisma masih di Dahlia udah enggak sayang ya putri ka dia bodrom ka Taman Sari amung aja ah tong dikirim kana ka dia Bapak Muda hadir cenah teh di Cimahi kesang panas tiis kaluar cenah cing sabar ya. Ya entah, tinggal ingus benar ah, Kang Mahdi. Tinggal yang ini sama cina Mama Aji. Mama Aji. Oh iya Putri Barbie teh ganeng deh, intinya teh. Nah jadi nyiteng malang. Singanya Pak Ewe itu dah iya menyiteng nalo bata ingin nambul sangu. Putri Ari irungna kemana cina Neng Aryani. Tuh ayah irung abis masih telan pabrik. Sari jadi hari.

Iwan Tempe cenah yang digerawan Iwan Tempe. Make kuota lain Kang Mahdi. Ieu teungna montok ieu mah gemoy. Nuju montok nya ieu teungna nya kabayana ka mana eueuh.

cenah ieu abi orang Mahmud, Kang Topik, Bungsu, Gemoy, selamat pagi. Awarkeunai sing loba sayang ya. Putri yang dikarawakan karyawan konveksi berkah sawargi cenah sing sehat. Aya Bae Eis Cibay cantik menunggu telepon belum muncul wae ada kangiluan di dinya mah. Bunda Dinda. Bur atau ning geus ngadadagoan challenge cenah. Sarabar Gustin Agung. Abayana ka mana dada eueuh keur ngaramedna? Cutini Emot Collection hadir. Dede Logam, Dede sehat. Sekangen aya digorawakeun teh bukan lagi. Bungsu Gemoy, terima kasih yang on air cenah putri. Sabar Kang Lukman. Ceueuh.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, serta

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Sun Mei, produksi PT Sun Be Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mei.
2: Poldan Mei, pol pol pol.
3: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ganteng banget nih Rujat Rajat. Bagus, cina cantik ini buat Agustusan. Sadar, Sujuki. Ada Aris, assalamualaikum. Putri, waalaikumsalam. Kang Aris, sehat. Kumaha ya, bisul kamari ngecager. Abah sablon yang digorowokan, cina abah sablon. Lipsticknya saya, cina putri. Bukan lagi sayangnya. Sekarang aku mau menelpon Wargi Dahlia ya.
1: Kakak Putra.
0: Sekarang Putri Belvi mau

cantik bae. Bae, asal ulah ngagandong salaki batur teh ai. Lamun ngagandong salaki batur mah. Ya. Bisa diantrok juga Cak Isar. Aduh, Gusti no Agung. Aduh, ya Allah. Yalah. Tuh. Kita akan langsung saja warga Dahlia ya melihat ya menikus loba tinggal ya ngirim video na oge. Dengan seratam mengirim video na langsung akan kita lihat warga ya. Kita akan melihat yang ngirim-ngirim video sudah ada siapa saja. Yang pertama, Ayah Cesanti Kopo. Ayah.

0: sebetulnya nih yang kajamban sampai yang kacai. Ya kacai atuh ya bisi kawer-weran Mama Aji, cing sadar Mama Aji teh. Ya Bunda Dinda, Bunda Dinda. Si Bunda kan bawa gas. Bunda bawa gas. Bawa gas Abang Awewe strong. Si Bunda mah wong Abang Awewe strong. Lanjut. Magageng.
1: Aku mau dirawe.
0: Abang jeprot ya si Mama. Aduh mana yang gak ima deh ini resep eta dapurna Gusti Nagung. Ya leleng jepret.
2: Akan kabayan. Akan kabayan. Aku mau dirawe.
0: Mau kipas tinggal ada nawana mau kipas. Kang Asep Wahyu tinggal di mana mana tinggal Kang Asep Wahyu.
3: Alah, aku mau dirawel. Dirawel.
0: Aku mau dirawel. Tinggal salah ke Pak Majikan tinggal di jalan perut. Tayati, tayati. Aduh. Aduh. Tayati, tayati malah ulah kakang kabayan atau dirawel nah tayati mah gue udah kasih emas. Si Kius.
4: Iya,
0: si Kang Lukman.
4: Aku mbak kabayan ya, aku kabayan. Aku wayang dirawel. Aku mau
0: dirawel. Alus, Kang Lukman, alus.
5: Si Kius. Kang kabayan, aku mau dirawel. Mau dirawel. Dirawel.
0: Yus, di dinya mah dirawel lagi ku orai, Yus. Buar pan, buar pan.
1: Hayang dirawel.
0: Ah, nih, tuh tayang arawel, ya. Tuh tayang arawel, abis mau dengan telepon iya. Angkat Kang Lukman. Buru. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Asik atuh, burung aku, go, go, go, go, goyang.
0: Goyang. Kang Lukman.
3: Ya kerja lena tuh. Akan kabayan.

0: pasarna aman put, jauh dari begal pokona. Orang ya, keburu-buru begal put kan bebenangan put.
1: Aduh, aya nama ieu nya aya nonton ada nanti aya
0: sayembara.
1: Sayembara nya 5 sampai 50 ieu nya 50 miliar nya.
0: Pokona 5 juta sampai 50 juta.
1: Eh, bukan lagi nya. Ya,
0: yang 5 juta itu copet put.
1: Oh gitu.
0: Nya.
1: Oh nya. Oh. Geus kieu atuh, Kang Lukman, geus kieu atuh. Kang Lukman heunteu jadi copet. Nah, tah ku abi di ieukeun, ku abi di.
0: Bagi dua.
1: Gitu. Aduh.
0: Enggak cocok, enggak cocok.
1: Aduh. Si ada.
0: Digebukan heula.
1: Bae, aku 2 juta setengah bagi dua, teh aing ka rumah sakit biaya.
0: Siap. Terus di penjara we tembus 50 juta tombol.
1: Ada lumayan itu tuh tinggali sekarang Lukman anu ngajamret heula kayak ku abi tewak.
0: Amun copet murah put, copet gantung mawa senjata tajam.
1: Oh nyantong mau entong jadi copet atuh anu murah mah.
0: Lamun newak copet di Brigip mah loba put
1: mata kula newak copet heuh tangke ka Brigip ka Kang Lukman mawa bom peletok yeuh. Itu yang salah sok, rada ayaan lah itu apa meren 10 juta wae mah.
0: Ayaan di gebungan anak.
1: Pesugihan sayang ya.
0: Aduh, orang-orang tukang auk jadi tumbang ambon.
1: Kan ada benghar, itu mah benghar lagi 7 turunan insya Allah.
0: Iya.

0: buat datang-datang.
1: Ya, Gocin.
0: Gocin buat Putri Barbie aja yang cantik, yang gemoy, yang baik.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak lagu-lagu purba go.
1: Gustin Agung diretep. Abedak ngapan hiji deui anu jeprut. Hoream sabenerna ieu teh nampan ieu mah, hoream abi teh. Tapi da. Tapi da jeprut. Boleh Sakius angkat. Ah, Sius matunya tingali. Tadi angkat. Halo Teh Wiwi. Selamat pagi, kudu proporsional. Kudu proporsional. Tuh tinggal ada si Kius masih telepon tadi angkat. Boro, Ios, jeprot. Boro tuh Ios, tuh tinggal ada tadi angkat si Ios mah, oream. Boro Ios. Ay, Gusti No Agung si Kius. Sekali deh ya, orang telepon si Kius. Ngomong tadi angkat wae. Ngus anggesan. Ngus ntengen. Tang lapan si Ius. Si Ius mah jeprut. Tuh tinggal itu diangkat wae ku si Ius na oge. Abang jeprut, Ius jeprut. Ius jeprut tuh diangkat. Mejus cenah teh buat terima jeus si Ius.

0: Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Saatnya aku harus pamitan. Aduh, wantun cenah teteh. Wantun sok atuh yeuh. Wantun, wani sabaraha? Kan nyamperkeun cenah manya sih. Nu mana ieu dirinya teh? Tukang bubur. Kemana? Cetatat hadir cetatat kios depan. Cenanya Mas Bro Maroko Cihamplas hadir cenah Putri Berbi. Acong di TKI. Halo Acong. Halo ada Septi. Nya Mama Aji masih panteng. Teuing cenah naon teh? Teuing ieu Abah di Abah Dedi di Ranca Ekek cenah ka Remanco. Abah Dedi. Selamat pagi Mang Kosi Maya Ce Astri ya. Ada Kang Yadi Jalupang hadir. Selamat pagi Ahmad Tea. Teh Nina Bukit Jarian hadir. Ada Nenek Ragil Mami Imas. Selain tukang bubur tukang teuing nu mana tukang Mahdi datanya. Aya saya Teh Neng Teni hadir Kang Alan Ahmad. Mami Giden. Ada Akang Riki, ada Butita. Bu Cucu. Ada Bapak Amas, Kakek Agus Cipo, ada Irawan, ada Bu Memes, Mama Raffi, Ce Isar, Mama Elda, Mama Arul. Ada juga ini dari Ria di Garut ya. Selamat pagi Mama Reva, ya Bu Enjoy, tinggalin Bunda Dewi, Bunda Dewi. Yang mau nyanyi pandai tukang pisan, ah gak neng ya, Kang mah. Ayo Kang Saneng Yolan hadir Teh Rini Ciau di Karapitan Pak Tatang Suherman ayah si Ponti. Nah itu Ponti. Ponti cager. Ari air pan ayah. Ibu Cendani hadir Cendana Putri Berbi selamat pagi ya. Kang Odoy di Gorowokan Cendana Putri Kang Odoy. Ada ya saha ya Teh Jul. Oh Kang Jul, Jul di Ranca Sagatan Cendana Jul. Putri, hai Putri, Bejo Fabiano Prancis Rawabogo. Ah, nih Bejo, Bejo dari ya teh. Xavier Jeff, cenah geulis teh. Karan Ujang. Karan Ujang. Mama Elda hadir, Mama Elda ya. Ya udah warga abis ini jangan kemana-mana. Bakal ada Kakak Riki yang siap menggoyang warga Dahlia dari jam 10 sampai jam 12 di acara Dahlia Indonesia Pilihan ya. Nanti ketemu lagi sama aku besok, besok, besok. Besok hari apa? Besok hari Minggu berarti bareng Dua Gempa ya. Godain Dahlia wargi. Dari jam 6 sampai jam 8 pagi, oke? Okay? Putri Berbi pamit, pandeng radio, pandeng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go, go, yeah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 dari FM Bandung Goyang, si kasih juri di Dahlia jenya apa? Juara, juara bikin Bandung goyang. Selamat siang wargi, apa kabar? Weekend lagi nih wargi Dahlia. Dengar-dengar kabar hari ini bakal macet. Ada banyak-banyak perayaan hari ini, ada banyak-banyak acara. Ngomong-ngomong, Ricky Lufun hari lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Tapi sejam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco.

Dali Indonesia pilihan barengan sama Ricky Luven. Dan juga masih kamu semanisnya sejuta pesona begitu wangi memikir jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pala. Bertatakan jari kucing ngetarisa berjubahkan yang menerawang. Oh, meong jongkong tidak. Oke, wargi Dahlia, Ricky masih ditemenin barengan sama Hydro Koko sampai jam 11 ya nanti wargi Dahlia. Oke, buat wargi Dahlia nih ya, yang sekarang lagi mau keliling-keliling Bandung kan. Lagi banyak nih orang yang kalau lagi mau ke Bandung ya. Dari tadi Ricky lihat jalan-jalan macet ya. Ada yang ngabarin juga daerah Taman Sari Dago karena ada acara di Sabuga juga jadi macet banget. Nah, pokoknya apapun yang wargi Dahlia sekarang lagi kerjain atau lagi di jalan atau lagi ngapain, jangan lupa ditemenin barengan sama Hydro Koko-nya. Memang mau ngejar self-healing sama self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi walaupun bahagianya tiap orang berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi di tengah mungkin merungkut dinginnya cuaca kota Bandung, atau nanti panas-panas ngebelentrangnya kalau udah tengah hari ya. Atau di kemacetan kota Bandung, atau di jauh-jauhnya kesana bolak-balik kanan-kiri wargi Dahlia ya. Bisa bikin kita refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah, cara gigitan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko-nya. Pokoknya seger-seger, minum-minum. Dan juga bisa bikin jadi awet muda wargi Dahlia. Ngomong-ngomong juga wargi Dahlia, udah waktunya buat request nih. Mau request lagam apa sih? Kalau boleh tempe kasih tahu dong. Langsung aja dikirimin via WhatsApp ke 0811-222-1015. Atau juga mau mungkin telepon, nanti Ricky bakal buka di 73028 dan 73111710. Atau wargi pengen datang sendiri ke sini juga boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Yang pasti wargi Dahlia kasih tahu biar Ricky bisa putar buat wargi Dahlia ya. Puterin langgamnya maksudnya, bukan Ricky yang muter-muter wargi.

0: Jailani, dengerin terus Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Dede gemesnya kamu.
1: Miau.
0: Di acara Dahlia Indonesia Pilihan. Alala hihi.
2: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Keisha yang judulnya Pelarian Wargi Daria. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luvania. Dan sekarang kita mau baca request lagi yuk. Udah masuk lewat 0811-222-1015 Gustino Agung. Iya udah banyak sekali ya. Sudah puluhan udah seperti melihat sate-sate yang sedang dibakar ya. Banyak sekali soalnya. Langsung dikebut aja gak usah pakai lama-lama ya. Selamat siang buat Kang Jajang di jalan. Pengen langgamnya tak sedalam ini. Dari siapa itu penyanyi gak disebutin ya? Hah? Tiba-tiba ada yang datang tadi jemput pulang tak diantar masuk ke dalam ruang siaran coba kasih dengar suaranya siapa nama kamu?
1: Halo, aku Farhan.
0: Farhan, kamu bagian apa?
1: Aku di digital.
0: Oh, ada yang baru di digital bagi dari namanya Farhan. Kamu bukan wali kota Bandung kan? Ah, bukan ya. Kalau Wargi Dahlia penasaran pengen lihat dia nanti datang ke acara-acara Dahlia Wargi ya. Dia akan muncul penampakannya udah seperti ini. Seperti congcorang Wargi Dahlia. Jangkis-jangkis tinggi-tinggi gimana gitu. Bener. Lanjut lagi ke Kang Jajang katanya pengen goyangnya buat Iki duluan. Buat sama Wargi Dahlia goceng buat Tarani Memori. Terus lanjut lagi ada Mbak Esi Bay. Dede Lufan happy jelang weekend. Sakit tak berdarahnya boleh ditunggu. Gocengnya buat CEO yang lagi duga. Udah gitu. Ada Maroko di Ciamplas. Pengen langgamnya setiap band yang hilang ingatan boleh ditunggu. Buat Amar, Ahmad, Azwar di Warung Doyong dan buat semua Wargi Dahlia aja. Ada Trinotik, Sinding Minimalis Rancek Indonesia Kecamatan USA hadir di sana lagi. Ngapain? Mungkin lagi jualan burger ya Tarini ya. Ada Mama Lili Cici Widey, katanya lagi panteng baru beres sarapan. Minta langgamnya jangan paksa tuh bahagia. Kela itu siapa ya? Coba jangan lupa kalau mau request ya kasih tahu judul yang benar ya dan juga apa nama penyanyinya ya. Jangan diganti-ganti judulnya karena aku suka pusing ya. Goyang-goyangnya katanya buat Tai Sugi, Tai Sarma, Gegeng, Bunda Bibilung, Tai Yati, Jamu, Super Gocini buat Ricky Lufan aja. Selamat bertugas ya, selalu banyak jobnya, amin. Terus udah gitu juga ketemu Ricky sama siapa ini? Kang Eden Busa Majalaya katanya hadir terus lagi panteng Dahlia FM buat karyawan semua yang lagi pada kerja. Terima kasih banyak. Terus satu lagi ketemu Ricky Luven sama requestnya dari Kang Rahmat Ici Jambe. Pengen cinta birunya buat AR yang ada di Majenang buat, terus buat yang lagi pada ngejahit ada Mas Sogi, Mas Pendi, Koko Limsim katanya begitu. Oke, sebentar lagi sama Ricky Luven bakal diputerin. Tapi Ricky juga mau ngasih tau buat Wargi Dahlia nih ya. Jangan lupa don't forget Wargi Dahlia yang pengen liburan. Yuk liburannya ke Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Barusan Wargi lagi dikupingin langgamnya Roni Parulian yang judulnya adalah Angin Rindu. Bu, yuk kita mau buka Lentil Oven. Boleh siap-siap masuk ke sini di 73028 7311 710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kita mau angkat di depan, kira-kira ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Mau.
0: Halo juga, selamat siang yang cantik.
1: Selamat siang, ganteng.
0: Mau. Mau request langgam apa sih hari ini kalau boleh tahu?
1: Tak ingin usai
0: dari Kesia ya?
1: Iya.
0: Kesianya udah tadi, belum lama. Yang lain aja.
1: Boleh kali sih aja.
0: Boleh kalau gitu. Mau digoyang-goyangnya buat siapa nih cantik?
1: Buat Kariki duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan banyak
0: doanya. Oke.
1: Buat Teh Isa. Buat Arjan Pasir Kemis. Gak semuanya aja
0: deh. Oke, segitu aja.
1: Wakilnya. Gak Kariki yang unyu-unyu dan lucu.
0: Terima kasih banyak cantik ya.
1: Sama-sama, Kariki ganteng.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak panggilnya. Dahlia, keluar gak goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Kalau gitu sama aku dikasih langgamnya Sabrina Leander yang takkan terganti ya. Tapi jangan lupa juga Wargi Dahlia selama 1 jam ini masih ditemani barengan sama Hydro Coco. Kayaknya enak deh kalau panas-panas gini minumnya Hydro Coco Wargi Dahlia. Hydro Coco bisa nemenin aktivitasnya kita atau mungkin kerjanya kita atau mungkin ngeceng-ngecengnya kita di malam minggu ini. Yang pasti mah siap menemani segala aktivitasnya Wargi sehariannya, bisa bikin refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah. Cara kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Karena Hydro Coco, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari

0: Dahlia yang mau langgam yang asik-asik. Panteng aja terus Dahlia Bandung. Goyang sik asik bareng
1: Psycho Haja.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luven.
2: Gak kerasa wargi udah 1 jam nih ditemenin barengan sama Hydro Kokonya. Tapi harus udahan dulu. Tenang-tenang santai yang belum kebacain requestnya atau juga kebukain teleponnya, nanti bakal dibuka lagi. Tapi sekarang harus udahan dulu barengan sama Hydro Kokonya. Dari Kim mau ngucapin thank you banget buat Hydro Koko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
0: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
2: Dahlia FM.
6: Puluhan wartawan dari berbagai organisasi

Rendahkan martabat dan profesi jurnalis. Dalam wawancara ketika Hotman menjadi pengacara mantan Jaksa Febri yang mengatakan, wartawan tidak perlu banyak bertanya jika tidak mengerti pasal. Massa mendesak Polri untuk mengusut tuntas laporan tersebut. Sekolah Dasar Negeri Gunung Mas Sigit di Desa Gunung Mas Sigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak sebaran debu kapur yang diduga dari aktivitas sejumlah perusahaan pengelolaan kapur di wilayah tersebut. Hembusan angin saat musim kemarau membawa debu hingga mengotor lingkungan sekolah. Kondisi ini

0: Fadiga.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia.

dari tadi request lagamnya Setia Ben Hilang Ingatan sama Ricky Levin udah diputerin ya. Tapi emang bener sih kadang-kadang ya Wargidalia, kalau ada sesuatu hal yang membuat kita jadi sakit, mendingan pengen hilang ingatan aja ya. Tahu-tahu lupa aja gitu Wargidalia, tahu-tahu amnesia aja gitu. Cing sabar ya. Buat Wargidalia mungkin yang sedang juga mengalami sebuah problema, atau juga problema, kemarin tuh problema, mengalami sebuah permasalahan, mudah-mudahan diberikan jalan keluar, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan diberikan solusi, mudah-mudahan pintu masa depan dibuka lebar, amin. Oke, kalau gitu yang masih baru bergabung ya, selamat pantengin Radio Dahlia, masih barengan sama Ricky Lovan di Dega Musik Kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertahta kantian Riko Cihatarisa berjubakan yang menerawang, oh tidak, meong jongkok.

Selamat pagi, Rekari Kilofer, semoga diberikan keberkahan di pagi ini. Amin. Request kita berdarah walinya boleh ditunggu. Tadi udah ada yang request juga, katanya Wargi Dahlia juara di God sini buat Rekari Kilofer. Semoga banyak rezekinya. Amin. Doa yang terbaik juga sama buat dirimu ya. Thank you. Barusan dari Kang Agus Catbone Footwear. Terus ada Tanini di Cicere, dukung-dukung aja buat sama Wargi Dahlia. Ada Kang Yuri di Jalupang Saguling. Raja Sendirian juga boleh ditunggu buat Rekari Kilofer duluan. Cep Soma istri gocen buat sama Wargi Dahlia. Thank you. Nextnya lagi ada Mami Imas Happy Weekend. Sebentar lagi gelegar ya. Iya betul. Goyang-goyangnya buat sama Wargi Dahlia. Buat Rekari Kilofer seorang. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Pengen langgamnya yang terdalam dong. Oh boleh. Yang terdalamnya dari mana? Dari Palung Mariana mungkin? Atau mungkin dari Sumur Bandung? Bercanda. Noah yang terdalam kita putar sekarang. Jangan kemana-mana. Nanti di depan kita bakal buka line teleponnya.

0: udah diputerin sama Ricky ya, yang tadi request langgamnya Wali ini udah diputerin, oke. Okay. Selamat siang Ricky Luven buat Teh Ayu Sugi, Mami Paulina Martinez. Terima kasih banyak, udah gitu juga ada Mama Aji. Di Taman Cilengi goyangnya buat sama Wargi Dahlia tercinta aja. Udah gitu ada Kang Acep Priyanto Gusti, masih banyak ya. Masih banyak ya, belum dibacain. Bila rasaku ini rasamu boleh ntar ditunggu katanya. Buat kamu Kak Ricky yang si kucing imut yang lagi mengeong. Kebetulan kalau sekarang saya lagi mengeong, kebetulan saya sekarang lagi lapar ya. Cing, coba tiba-tiba ya ada Riwa masuk ya, ada Riwa masuk ya. Selamat siang Dahlia Indonesia Pilihan. Tuh bener kan Wargi Dahlia, ini mah suara Riwa cina, lamun tuh suara babagi sawah cina.
1: Kicobaninya. Kamu kalau dipoto diem, jangan gusar geser kesini kesono.
0: Nah kata dia tuh suruh goyang-goyang, suruh melambaikan tangan gitu kata dia teh.
1: Irung di pempetan, kenapa?
0: Soalnya aku lagi flu. Sebentar. Kita dengar dulu. Opal. Ini cina, ada yang nanya cina. Jadi maksud kamu pas lagi di video teh, maksudnya aku disuruh ngapain cina? Oh, disuruh geser. Iya, jelemana ya di dia. Jadi sebenarnya yang konslet itu adalah otak saya atau otak yang ngevideoin saya?
1: Otak kamu.
0: Oh, iya. Memang sih itu mah sudah semua orang sudah pada tahu.
1: Iya, kayaknya kurang cairan itu mah.
0: Bisa kalau memang kurang waras sih sebenarnya. Kurang waras lebih tepat sih sebenarnya. Gimana? Kapan-kapan kalau kita ketemu kita bikin konten bareng-bareng sarwa japrutan, kita mau.
1: Mau, tapi harus dibayar.
0: Oh, nanti akan ku bayar kamu dengan ini ya, dengan sawaran-sawaran para gadun ya.
1: Mau enggak? Gak
0: tau
1: nama.
0: Oh, sekarang mainnya udah gak sama gadun. Sama siapa kamu sekarang mainnya? Sama ini pohon-pohon keramat, eh? Ngegeek, kamu sekarang ngegeek.
1: Iya, itu yang paling cepat.
0: Luar biasa. Sekarang kamu kemana, ke Gunung Kawi?
1: Kemana aja kaki, yang penting mendapatkan.
0: Luar biasa lah. Yang penting akan mendapatkan jimat. Cina gitu.
1: Daerah Bandung juga masih banyak kayak.
0: Luar biasa. Jadi Wargi Dahlia kalau ada yang butuh ya pengasihan-pengasihan, segera hubungi IRB ya.
1: Karena itu dipakai cincin-cincin sama kamu banyak cincin-cincin dari mana?
0: Maaf
1: itu?
0: Kalau aku tentunya habis ngais-ngais dari tempat sampah di depan. Iya, ada yang baru aku pakai gitu. Kalau aku mah.
1: Kalau kan aku hiji kadil.
0: Oh, boleh, nanti sama aku akan diberikan cincin-cincin yang sudah busuk, nanti aku akan kasih ya.
1: Ini batok kelapa.
0: Iya, betul sekali. Jadi siang hari ini mau request langgam apa ini?
1: Ada apa di depan?
0: Ada apa? Ada gurandil, ada colenak ya, ada tiwul ya, ada knaon, ada ongol-ongol ya, ada kue lapis ya, ada kue bingkai.
1: Ini juga di pasar orang.
0: Bukannya kamu sering ke pasar, kan kamu kan menjajakan diri kamu di pasar.
1: Menjajakan selepal di Nuki Tumai.
0: Sekarang lebih di mana? Di rawa-rawa. Di mana? Di selokan. Nih karunya IRB.
1: Nah, aku mah udah biasa sama kamu di gitu.
0: Oh iya. Udah terbiasa.
1: Udah apa ya, jadi lalap gitu.
0: Udah terbiasa dan dinikmati gitu. Ya gancang, ada kelanggam naon kira-kira.

0: atau sumpah demi apa, atau yang featuring Rosa?
1: Cinta
0: no, cinta no, cinta ini tak ada logika. Si Ima ngegawekan batur si Ima. Lu mana?
1: Yang kesana kan lu jeng nusi Rosa.
0: Sebentar aku cari dulu, mau goyang-goyangnya buat siapa?
1: Oh, geranya.
0: Ayah, telajur cinta.
1: Terlanjur cinta buat Kak Iki, buat Danu, doain mama apa pun daya semangat bayu, lihat jamu umbi yunanda goping sate kopo eci bay neng jebel cucu galau cucu buntu. Enggak sayangnya sakit
0: wajah. Yang enggak seges gila tuh kita.
1: Kata radio kata dalia enak-enak langgan dadanya tuh ah go goyang.
0: Enggak yang balik. Jeprut si RB mah tekauk saya tambah mun di bare lubang teh.

Alia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi matrawa. Oh tidak!

0: Wargi Dahlia, saya Ruth Sahanaya, pengen denger yang asyik-asyik, pantennya Dahlia yang makin juara, yang lain gak asyik.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik.
3: Ya.
2: Sakit lambung udah parah, Pak.
3: Oh, adik kandung ya.
2: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
3: Jadi lambungnya udah parah.
2: Tiba-tiba parah itu, sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
2: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat sembuh.
2: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
3: Tidak lebih sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Ilia.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia. Loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: Dahlia Indonesia Pilihan cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

Tanya apa juara? Udah jam segini waktunya Ricky Lovan sebentar lagi harus pamit ya. Terima kasih banyak buat Jenry di Adila, ada Saria Surdana, ada Akang Amas Wijaya, ada Mama Fiandi. Terima kasih juga buat Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekarjaya. Ada Jen, thank you. Tera di Cipagalong Girang, terima kasih banyak buat Kang Dedi Kurniawan, thank you. Ada Enda di Cipadung, terima kasih buat Jo Rancu Sagatan. Udah gitu ada Tetika di Cincin Soreang, terima kasih buat Mama Reva di Bumi Wangi Ciparai. Ada Mama Ika, ada Ibu Cendani, ada Kang Suhana di Permata Biru, ada Barney di Kutawi Ringin, ada Derry di Kircon, ada Devi pengen salah priadi tuh gak sempet, maafin ya. Ada Kang Tatang Suherman, terima kasih juga buat Astriani, ada Mas Tanto, ada Mama Lis. Gusti masih panjang ya. Nah ini baru di jam 10:30 baru aku bacain, masih panjang ya. Teati dan juga buat semua yang ngariki sebutin atau persatu, mudah-mudahan semua langgamnya Riki Putra semuanya pada disukai besok-besok. Yang aku bacain masuknya lebih awal ya, biar sempat Riki bacain, biar sempat Riki puterin, oke? Okay? Bayati juga selamat masak-masak kriya. Sampai kita ketemu lagi hari Senin, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Brunga, go, go, go, go, yeah!

0: Indonesia pilihan
1: setiap hari
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pandang DIP
0: Dahlia Indonesia pilihan
2: Banteng Radio Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Selamat siang wargi Dahlia. Eh wargi Dahlia pasti penasaran ya, kenapa ada Sansan di jam segini wargi Dahlia. Hari ini spesial banget wargi Dahlia di acaranya. Eh acara apa Adi sekarang tuh, apa lagi? Acara naon ingatnya? Apa kau nama Binsan lah ya, bincang seru wargi Dahlia. Hari ini bakal kedatangan tamu spesial wargi Dahlia. Ada 3 cewek cantik ya, yang bakal menghibur kita semua wargi Dahlia. Jangan lupa pantengin wargi Dahlia, yang mau nanya-nanya boleh ya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710 ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go go go, goyah.

0: Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia jenya apa? Juara dong. Juaranya bikin Bandung go goyang. Wargi, kalau wargi Dahlia udah follow TikToknya Dahlia di @1015DahliaFM pasti udah pada tahu dong ya. Kalau sekarang di jam 12 siang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, wargi Dahlia ya. Ada 3 cewek cantik ya. Yang pertama ini ada duet, wargi Dahlia ada duo ya. Yang keduanya ada solo, wargi Dahlia. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Sandrina dan juga duo Anggrek.
1: Bentar.
0: Oke.
2: Okay. Hai.
0: Hai, coba sapa dulu dong wargi Dahlia yang ada di rumahnya.
2: Halo wargi Dahlia, kumaha damang.
0: Hai. Orang Sunda ogenya Sandrina.
2: Sunda tapi Bogor.
0: Oh Bogor. Dua Anggrek Majalaya nya.
2: Moy.
0: Tatangga abi atuh ieu mah. Kalau Putri Sunda juga?
2: Sama Sunda, aku dari Garut.
0: Oh Garut, Gusti Bogor, Garut, Majalaya digoyang asik. Nah sekarang Sandrina dan juga Dua Anggrek bawa langgam terbaru nih wargi Dahlia ya. Tapi ini langgamnya sedikit berbeda wargi Dahlia. Kalau dulu kan biasanya Sandrina sama Dua Anggrek itu suka bawain langgam yang bergenrenya itu dance dut ya. Dance dut. Tapi sekarang itu mulai beralih cek ombak katanya ya, mau mencoba dengan genre yang terbaru adalah hip dut ya. Oke. Dan sebelumnya aku mau ngobrol dulu nih sama Sandrina nih ya. Terakhir ke Dahlia itu tahun berapa ya, lupa lagi ya?
2: Aduh lupa lagi, waktu itu pas rilis Pacar Selingan ya.
0: Pacar Selingan.
2: 3 tahun lalu deh.
0: Oh iya. Iya. Dan sekarang bawa langgam terbaru yaitu Mau adat apa?
2: Jawa atau Minang?
0: Enggak. Ini kan anak-anak Gen Z gitu ya, kalau misalkan pacaran itu suka langsung buru-buru pengen nikah, mau adat apa. Padahal belum tahu ya, kalau udah nikah itu ya banyak banget intrik. suka nggak mikir kesana ya, anak muda sekarang ya aneh banget nih. Terus sekarang Sandrina sibuk apa nih?
2: Apa?
0: Sibuk apa?
2: Oh hari sibuk ini apa? Aku masih nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi-nyanyi, terus ya. Nari juga masih. Ada beberapa bikin konten-konten nari. Biasanya ke alam-alam. Oh. Kalau konten nari. Terakhir kemarin bikin konten di Bromo.
0: Oke. Keren.
2: Terus sekarang ada perform di Bandung juga.
0: Ya alhamdulillah ya. Nanti ini pergi dasasan bakal kasih tahu. Nanti Sandrina ada juga Dua Anggrek bakal perform di mana nanti. Tapi ya. Tapi ini Sandrina sendiri kan penyanyi dan juga penari. Lebih senang nari atau lebih senang nari nih?
2: Gak bisa dipilih salah satu.
0: Suka dua-duanya.
2: Suka dua-duanya ya? Karena sama-sama seni kan. Okay. Seni musik juga dan seni tari.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan seumpama diundang gitu lebih senang nari atau nyanyi? Dua-duanya juga.
2: Dua-duanya. Gak bisa pilih salah satu.
0: Dua-duanya yang pasti seneng ya, udah mendarah daging ya.
2: Iya benar.
0: Oke, luar biasa. Nah sekarang itu kan bawa single dengan judulnya itu Mau Adat Apa. Ini ceritanya dibalik terciptanya langgam ini itu apa sih?
2: Mau adat apa? Sebenarnya aku kan emang seneng juga nih musik-musik yang sekarang yang hip-dut. Makanya kan aku cek ombak juga lagu yang hip-dut. Pindah genre dari yang dance-dut ya.
0: Dance-dut ya.
2: Iya, terus mau adat apa ini tuh sebenarnya kan yang tadi Gen Z yang pengen cepet-cepet nikah muda gitu kan. Yang gak sabaran, ayo cepet. Langsung serumah aja gitu. Akhirnya ya menurut aku relate aja sih sama beberapa teman-teman aku juga ada yang pengen cepat-cepat nikah muda. Akhirnya ya bikinlah lagu Mau Adat Apa. Dan ini kolaborasi sama Encum.
0: Oh, sama Encum. Encumnya enggak diajak ke sini.
2: Encumnya nanti malam diajak.
0: Oh, malam nanti ya pas perform ya.
2: Pas perform.
0: Oke.
2: Okay. Adanya Encum.
0: Encum. Tapi kan Sandrina itu adalah penyanyi solo ya.
2: Betul.
0: Sekarang itu mulai duet. Ini yang pertama kali atau udah beberapa kali?
2: Udah beberapa kali kalau duet. Iya, yang sebelumnya pernah sama Omo Kucrut, yang DJ, terus sama Angga Dermawan dan yang terakhir tuh aku rilis lagu religi itu sama artis Malaysia juga.
0: Oke. Okay. Lebih seru mana, duet atau solo?
2: Dua-duanya seru.
0: Dua-duanya. Tapi kalau solo honornya lebih banyak, lebih gede ya.
2: Amin. Udah
0: dibagi. Kalau dua dibagi-bagi ya. Ini penciptanya siapa sih?
2: Penciptanya ini ada dari Kak Aji Kor, terus dibantu juga sama Kak Jayan.
0: Okay.
2: Dan aku juga ikut workshopnya juga buat pembikinan lagu ini. ada Kasatrio dan ada Encum juga untuk pembuatan lagu ini. Jadi lebih ke bareng-bareng sih.
0: Ya, pas pertama kali dapat lagu ini itu gimana sih ceritanya?
2: Pertama kali tentunya kan aku kan suka liatin Encum TikTokan ya di ini Velocity gitu kan. Terus dari label musik juga tertarik untuk aku duet sama Encum, dan aku juga dapet lagu juga dari Kak Ajinya, ada sampel musik. Terus pas aku dengerin, oh lagunya enak nih, relate banget sama Gen Z yang sekarang gitu kan. Dan untuk musik-musik lagunya juga hipdut, aku suka. Ya udah akhirnya ikutan workshop dan aku cocok, terus langsung deh rekaman terus rilis. Prosesnya lumayan cepet sih.
0: Ada kesulitan gak?
2: Kesulitannya pasti sih ada, karena kan kalau duet kan dari nada-nadanya kan beda juga ya. Nada cowok dan nada cewek kan beda. Jadi kesulitan untuk memadupadankan di situ aja sih Kak, pas rekaman.
0: Tapi enggak terlalu sulit gimana enggak, gitu ya.
2: Masih aman. Aman aja. Kayak doang rek, aman aja.
0: Aman aja. Nanti doang rek aman aja.
2: Aman aja.
0: Oke. Terus pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada Wargi Dahlia melalui langgam ini?
2: Buat Wargi Dahlia, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa dengerin lagu aku terus ya. Semua lagunya ya dijadikan favorit di Dahlia. Sukses selalu, apa ya, pokoknya doa yang terbaik aja buat Dahlia.
0: Wargi Dahlia. Dan yang pasti kalau langgam-langgam dari Sandrina, goyang dua jari, habis minum apa dan lain-lain,
2: dan
0: pasti
2: lain-lain.
0: Pasti aja masuk ke top dangdut Dahlia. Betul. Ya. Pasti amin. Aja masuk 10 besar.
2: Aduh, amin.
0: Pokoknya luar biasa langgam-langgam dari Sandrina ya. Dan ini kan sekarang mau mencoba genre hipdut nih. Mengapa milih genre hipdut nih untuk langgam yang ini nih?
2: Genre hipdut ya.
0: Ya.
2: Tadi sih kita bilang cek ombak ya.
0: Cek ombak. Coba-coba.
2: Coba-coba.
0: Kalau misalkan sukses, kenapa tidak dicoba lagi?
2: Iya, betul.
0: Kalau tidak sukses ya udah balik lagi ke dance dot ya. Oke. Tantangan apa nih yang paling dirasakan selama proses rekaman?
2: Tantangan.
0: Tantangan.
2: Tantangannya sih ya tadi sih untuk memadupadankan nada-nada aku dan Kak Encum aja. Sisanya masih aman-aman aja.
0: Oke. Dan ini liriknya itu aduh lumayan apa ya, blak-blakan banget ya.
2: Iya, frontal banget liriknya. Frontal, ya. Brutal. Mau adat apa nih, Jawa apa Minang? Kayak nantang pemaksaan banget gitu ya.
0: Iya bener, nantang banget. Ini Wargi Dahlia penasaran nih, pengen dengerin langgam terbaru dari miliknya Sandrina. Langsung aja kita dengerin yuk sama-sama.

0: 1,5 Dale FM Bandung Goyang si Kasik masih tetap di acaranya Bincang Seru bersama Sandrina dan juga dua anggrek Wargi Dahlia ya. Ini enak banget nih Wargi Dahlia didengerin ya, apalagi pas pagi-pagi membangkitkan semangat Wargi Dahlia ya yang baru bangun tidur gitu Sandrina ya. Pokoknya keren banget, apalagi kalau misalkan buat instruktur-instruktur Zumba ini cocok banget ya dipakai buat senam
1: ya, olahraga pagi.
0: Dipakai Velocity juga ya. Bener. Keren banget ya.
1: Kalau sekarang dipakai goyang Brazil.
0: Brazil?
1: Iya, begini-begini.
0: Oh gini ya.
1: Net.
0: Nah, kalau Sandrina nih ya, kalau benar-benar ditanya pasangan mau adat apa? Aduh. Jawaban Sandrina apa?
1: Karena aku kan dari Jawa Barat.
0: Sunda ya.
1: Sunda.
0: Kanggo siger gitu nya, kanggo kabaya,
1: kanggo gelisnya.
0: Gelis.
1: Siger Sunda.
0: Sunda. Betul. Nah, kalau Wargi Dahlia kalau ditanya itu jawabannya apa? Beda-beda ya. Nah, siapa nih yang lebih dulu memberi kode kalau sedang suka sama seseorang?
1: Kalau aku sih biasanya cowoknya ya.
0: Cowoknya ya, gengsi ya.
1: Iya, aku harus cowoknya yang suka duluan.
0: Kalau cowoknya gak suka duluan, ngasih kode-kode gitu ya, supaya dia peka gitu.
1: Iya, tapi kalau gak peka gimana ya?
2: Yang duluan.
1: Ya. Termasuk.
0: Ngobrolin apa sih ini? Geltok ya,
1: Rumpi.
0: Nah, pernah gak sih kode keras di pasangan itu seperti isi langgam ini? Pernah gak ngelamin?
1: Paling di story-story Instagram. Gak berani langsung.
0: Kode-kode. Kode-kode supaya dia itu peka gitu ya. Di story-story
1: betul.
0: Ya. Nah, menurut Sandrina sendiri ini lebih baik menunggu kepastian atau langsung mengutarakan perasaan?
1: Kayaknya langsung mengutarakan perasaan. Kalau menunggu-nunggu tuh gak enak gitu.
0: Iya, cangkel ya.
2: Cangkel.
0: Kayak bisa siga.
1: Kan makin lama makin butuh kepastian gitu.
0: Boro atau edek moa. Kita mau edek-edek. Mau moa-moa gitu.
1: Caranya bertahun-tahun kalau gak ada kepastian. Buat apa?
0: Au. Nah, kalau mau lihat ini mau lewat WhatsApp apa? Wargi Dahlia

0: Nanya-nanya ya di 0811-222-1015 nih. Ada siapa nih? Bentar. Oke. Okay. Siang Agemoy. Oke, okay. Siap Sang Gemoy. Neng Sandrina juga dua anggrek Imas di Cimahi. Neng Sandrina lebih suka nyanyi atau acting katanya. Aku lihat yang di Gunung Bromo bagus, cantik, sukses selalu buat Neng Sandrina dan juga dua anggrek.
1: Masya Allah.
0: Suka pernah acting juga Sandrina?
1: Dulu-dulu banget sih.
0: Oh, dulu banget pernah ya.
1: 5 tahun lalu.
0: Oke.
1: Kalau ditanya lebih suka acting sama nyanyi? Nyanyi.
0: Nyanyi ya. Iya. Nyanyi karena nyanyi itu bisa mempadupadankan dengan nari juga. Betul. Ya kesukaan Sandrina ya. Oke, luar biasa ya. Nah, harapannya untuk langgam mau adat apa ini apa?
1: Harapannya semoga bisa diterima dengan masyarakat luas, terus bisa booming, seperti lagu Goyang Dua Jari. Asik. Ya. Pokoknya sukses sih, semoga semakin sukses dan lancar-lancar.
0: Amin, ajakin dong Wargi Dahlia untuk selalu request langgam-langgam dari Sandrina.
1: Untuk Wargi Dahlia, jangan lupa request terus ya lagu-lagu aku.
0: Oke, siap.
1: Tong hilapnya.
0: Oh, ingat zaman bahulanya. Zaman bahula tong hilapnya.
2: Oh, iya benar. Hilapnya.
0: Dan sekarang Sasan mau ngobrol-ngobrol nih sama dua anggrek. Hai, dua anggrek. Luar biasa. Ini enggak ada suaranya, boleh Sandrina oval puntan mic-nya. Ada Putri dan juga ada Deva. Okay. Orang Majalaya ini bangga sebagai orang Majalaya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Ya ayah gendengan artis teh Majalaya ayah atlet oge ayah artis penyanyi oge ayahnya.
2: Di Majalaya mah ya.
0: Komplit Majalaya. Dua anggrek itu dulu pas pertama kali dibikin itu tahun 2010 ya.
1: Iya, sekitaran 2010.
0: Tapi dulu teh pasangannya itu sama
1: Moza
0: ya.
1: Betul.
0: Putri pas pertama kali masuk itu tahun berapa?
1: Tahun gajah ya Putri.
0: Tahun gajah ya, ke ditimbulan barunya. Ditimbulan di Mekah barunya.
2: Aduh Gusti, ampun. Tahun berapa ya? Aku 2014
1: pas, sumo,
2: ya?
1: Iya. Pas single sumo.
0: Sumo ya?
2: Iya. 11.
0: 2011.
2: Iya.
0: Tapi sebelumnya Putri solo karir atau duo juga?
2: Sebelumnya sih duo juga. Dua. Awalnya yang Mas Bulo.
1: Dua unyu.
0: Kalau Deva kan itu ya yang hey.
1: Iya, dua rawon. Iya, dua rawon dulunya.
0: Oke. Dan pokoknya luar biasa banget nih ya. Dua anggrek langgam-langgamnya goyang nasi padang, boom. Terus juga lupa tadi Abi.
2: Cikini,
0: boom. Boom. Mudah-mudahan nih langgam terbaru juga nih, yaitu Aman Aja bisa boom juga.
2: Amin.
0: Nih. Amin. Tapi ngomong-ngomong ini kan kalian udah beberapa puluh tahun ya bersama ya.
1: Ya betul. Yes.
0: Pernah pasian Chan? Temungkin Chan mah. Tapi temungkin Chan mahnya?
1: Gak pernah.
0: Oh gak pernah serius.
1: Demi
0: pernah,
1: Tuhan, sumpah. Demi Allah.
0: Oh iya.
1: Ya apa yang mau diberantemin? Coba.
0: Ya bisa parbut sedow, parbut celak mungkin.
1: Atau parbut sendal gitu. Gak pernah, Alhamdulillah iya. Selama hampir mau 11 tahun kita gak pernah ada selek-selek yang serius ya.
2: Enggak, kita mah selalu dikomunikasikan
1: dengan baik.
0: Jadi intinya itu harus komunikasi.
1: Betul.
0: Warga dalam.
1: Betul.
0: Ya, jangan dipendam, jangan dipendam.
1: Dan jangan saling egois.
2: Iya, betul. Saling mengisi satu sama lain.
1: Betul.
0: Asik, luar biasa.
1: Jangan keren. Kita kalau berdua kan harus kayak pacaran kan. Yes. Harus mengerti satu sama lain, mengisi kekosongan masing-masing.
2: Iya. Roda ge amun sabelah pinceg mau jalan.
0: Hese. Nah, kan? Sampean tong kana roda, sampean oge lamun hiji bakal engke
2: nah,
0: nanti.
2: Gitu.
0: Engke makan hese meureunnya.
2: Mau tepi-tepi, lamun engkrek kaemanya.
0: Mau hanya mesti dijalikeun katanya.
2: Gitu.
0: Sekarang nih Wargi Dahlia dua anggrek ya bawa single terbaru yaitu Aman Aja ya. Aman Aja ini menjadi inspirasi lahirnya lahirnya langgam Aman Aja.
1: Sebenarnya lagunya tentang sama sih kayak Sandrina, kode-kode untuk pasangan ninikahin yuk kalau serius gitu. Kita udah siap lah, ceweknya udah siap 100%. Ayo ketuk pintu, bawa saya ke KUA.
2: Iya gitu.
1: Tapi yang uniknya dua anggrek kan setiap lagu kata-katanya tuh selalu pantun.
0: Pantun.
1: Iya, walaupun genrenya memang beda. Yang biasanya dance dude sekarang hip dude, tapi tetap dengan pantunnya.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Aman Aja.
2: aman aja. Kalau mau aman ya ke KUA dulu.
0: So, gitu. Betul kan? Tapi canya hongke kumaha hasilna. Mau salah pilih pasangan, iya?
2: Iya makanya kan.
0: Coba aneh lelahnya, ya. Kumang kewe atau? Ya.
1: Betul sih.
0: Penciptanya siapa?
1: Ada
2: penciptanya
1: tiga.
2: Ada tiga. Ada Giant.
1: Papoy.
2: Nah, iya.
1: Ada tiga orang sih.
2: Ada tiga orang, ada Giant Prayas Mateus. Ada Mateus Guntur dan Poi Boy.
1: Iya, okay. Ini pertama kali kita kolaborasi.
0: Oke. Okay. Yes. Pertama kali dapat langgam aman aja itu gimana sih ceritanya? Apakah dikasih atau emang dua anggrek sendiri minta gitu?
2: Enggak sih, enggak minta. Dikasih.
0: Dikasih ya?
2: Ini nih ada lagu nih buat dua anggrek, katanya dengerin dulu gitu. Hmm. Nah kita dengar-dengar kok beda ya? Enggak kayak yang sebelum-sebelumnya lagu-lagu kita dua anggrek.
1: Iya.
2: Gitu. Karena kan apa ya?
1: Sekarang kan lagi hip-dut ya. Sebenarnya kita tuh maju mundur antara nerima apa enggak. Bisa enggak dua anggrek membawakannya? Yeah. Karena kita tuh enggak suka yang selalu memaksakan gitu. Cuma dari label menyarankan ya udah coba aja. Mudah-mudahan kan rezeki enggak tahu kemana gitu. Ya udah kita cek ombak nih. Walaupun emang setelah ini pro dan kontra ada.
0: Ya pasti.
1: Pro dan kontra. Ini bukan dua anggrek banget. Kok mana sih dua anggrek yang dulu gitu.
0: Tapi kalian nyaman gak dengan hipdutnya sendiri?
1: Kalau ini baru 50-50 sih, say.
0: Namanya juga baru cek ombak.
2: Iya betul. Ini antara nyaman dan tidak nyamannya di tengah-tengah lah ya.
1: Secara lagu oke. Cuma kita tuh masih belum pede membawakan secara live. Yeah. Karena kan secara bernyanyi kita tuh berbeda lah. Gitu sih.
2: Okay. Keluar dari zona kalau ini.
1: Zona aman.
0: Tapi tenang naon ya hari nyobaan mah nya.
1: Iya.
0: Yeah. Maksudnya siklus nanti yang tergitu-gitu aja.
2: Iya, biar coba, berwarna ya.
0: Iya, biar berwarna. Warna-warni kehidupan.
2: Iya.
0: Warga kita kalau penasaran nih ya sama langgam terbaru dari miliknya Duo Anggrek, itu aman aja, langsung aja yuk kita dengerin sama-sama. Jangan kemana-mana warga Dahlia. Masih tetap di acaranya Bincang Suruh bersama Duo Anggrek dan juga Sandrina. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, berungah. Go, go, go.

0: 5 Lia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.
7: Pagi, Bu.
8: Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong, Bu.
9: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
7: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
8: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
9: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
8: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
9: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 1.5 Dahlia FM Bandung Goyang. Asik-asik Juli di Dahlia Jenya apa juara. Juara bikin Bandung goyang. Dan masih tetap ditemenin sama Sandrina dan juga duo anggrek wargi Dahlia. Kita bahas lagi ya duo anggrek nih dengan langgam yang terbaru yaitu Aman Ajah ya. Duo anggrek ini ajak pasangan muda cari kepastian lewat lagu Aman Ajah. Mau ngajak seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya contoh aja ke apa namanya buat teman-teman yang udah dipacarin 6 tahun 7 tahun cari kepastian aja. Iya. Benar enggak?
0: Benar.
1: Kan waktu adalah uang.
0: Asik.
1: Ya nanti waktu udah 6 tahun 7 tahun nikahnya sama orang kan nungguin
0: kan
1: jodoh
0: peris,
1: orang.
0: Ya? Iya. Kan hatete siga diturih ku hinis diperlukan ku uya.
1: Nah, logistik. Jadi udah sekarang mah cari manajer gitu.
0: Jadi
1: bener.
0: Jadi kodo pasti.
1: Cari yang pasti-pasti aja sekalian. Kalau pasti ayo gak pasti baik. Nah, gitu aja sekarang.
0: Jangan sampai menutupi orang lain yang mau masuk ya.
1: Betul.
0: Bisi doraka wargi Dahlia ya. Nah apa nih tantangan terbesar saat menggarap langgam dengan warna musik yang lebih modern ini? Tantangannya apa?
2: Tantangannya sih karena ini kan beda dari genre sebelumnya. Kan hipdut gitu ya.
0: Yeah.
2: Ada beberapa part-part yang
1: teknik nyanyi ya.
2: Teknik nyanyinya agak beda gitu kan. Misalnya padat, lebih padat gitu dari apa dari
1: lagu-lagu
2: sebelumnya gitu. Tapi sih alhamdulillah
1: so far so good.
0: Asik.
1: So far so good. So well.
0: Nah, ini kan lirik lagu ini banyak banget menggunakan bahasa yang dekat dengan anak muda. Apakah memang menargetkan generasi muda Gen Z itu atau gimana?
1: Sebenarnya jangan juga keburu-buru nikah juga. Cuma kita harus memastikan jangka pacaran aja sih gitu. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar. Dan mengajak ya yang sah-sah aja. Mm-hmm. Karena kan kalau yang gak sah ribet. Benar gak?
0: Benar,
1: yang
0: sah benar.
2: Juga gak aman gitu maksudnya.
0: Karagok rek nanaon teh.
2: Karagok gitu. Kalau mau sesuatu itu yang aman gitu.
0: Yang aman.
2: Aja gitu. Bener.
1: Aku aman aja.
0: Asik. Emang bener banget Argi Dahlia. Kalau pacaran itu jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, nanti kan kita belum tahu ya.
1: Seluk-beluk.
0: Nah, buat aing geus kawin, buat encan.
1: Gitu.
0: Sok ayam nyekek. Gilanya kalau ngaku-ngaku bujang kene, ari pas diteang.
2: Bisa ayam buntutan.
0: Ayam buntutan.
2: Pirakunya, aduh,
1: bahlul dong.
2: Iya.
0: Iya benar.
2: Di luar, weh bujangan, gitunya.
0: Arepek.
2: Aipek.
0: Ringkin, gua anak incu. Oke. Nah kalau menurut dua anggrek sendiri ini, mengapa isu kepastian dalam hubungan begitu relevan dengan saat ini nih?
1: Karena sekarang banyak cewek-cewek yang di PHP-in sih. Mm-mm. Aku lihat anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih galau.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, gak kayak kita-kita kan. Tapi kan dulu-dulu tuh 17 tahun tuh udah nikah.
0: Mm-hmm.
1: Nah sekarang tuh kayaknya banyak orang-orang yang gak laku ya.
2: Bukan gak laku.
1: Jadi masih pilih-pilih gitu. Yeah. Masih
0: pilih-pilih
1: banyak
0: yang terbaik.
1: Cuma kasihan nih seorang cewek tuh kan biasanya. Cewek sih yang selalu kasihan menurut aku.
0: Menjadi korban ya.
1: Menjadi korban waktu. Iya. Korban perasaan, korban kurban.
0: Yang selalu dirugikan ya, cewek itu ya. Nah, apakah ada pengalaman pribadi mungkin dari Putri dan juga Deva?
2: Pengalaman pribadi? Enggak sih kalau aku
0: ya.
2: Mah.
0: Ini hanya langgam aja ya.
1: Kalau mau ayo, kalau enggak cut kita mah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang simpel-simpel lah gitu ya. Kalau mau ya hayu gitu.
0: Ulah ngaresekeun, ulah ngaragokan original ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau untuk video klipnya sendiri untuk Aman Aja ini udah rilis, udah ada.
1: Udah ada.
0: Ada ya. Di mana?
1: Itu sebenarnya kita tuh dua anggrek tuh selalu bermasyarakat katanya. Hmm. Kayak kemarin Goyang Nusantara kita video klip di pasar dan sekarang Aman Aja kita di rumah-rumah warga ya. Karena di cerita itu Putri adalah yang dikejar-kejar sama bapaknya gitu ya.
2: Yang kawin lari.
1: Ceritanya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung ke channel YouTube-nya Dua Anggrek aja.
0: Iya. Oke, langsung di like, terus juga di komen-komen, subscribe juga, di share-share, di wawar-wawar. Kata tangganya,
1: Kamusuh, kaselingkuhan.
0: Pasti manehna anu ngalilakeun wae anu temere kepastian anu pasti nya meh peka ye sadar ye. Nah ieu jadi emosi.
1: Soalnya kode deh ini.
2: Kayaknya kode ini mada.
0: Enggak, enggak.
1: Enggak sih, enggak sih.
0: Oke. Harapannya untuk langgam aman aja ini apa nih?
1: Harapannya apa, Put?
2: Harapannya mah yang pentingnya bisa.
1: Kita mah enggak muluk-muluk ya, harapannya menjadi chart nomor satu.
0: Amin.
1: Ya,
0: semua juga pengen begitu. Kahayang eta mah kabeh oge, kahayang penyanyi eta mah.
2: Iya, itu pasti. Ya mudah harapannya mah lagunya diterima sama masyarakat,
1: bisa viral, seviral-viralnya.
0: Seviral Cikini gondang dia goyang nasi Padang ya.
2: Pokoknya entah itu kapan waktunya,
1: kita menunggu.
2: Iya.
0: Amin. Jangan lupa, ayo ajakin request Wargi Dahlia.
2: Iya, buat Wargi Dahlia di mana di bumi, pokoknya mah di mana-mana. Mm-hmm. Jangan lupa terus
1: request lagu terbaru kami. Aman aja sah
2: di Radio
1: Dahlia.
0: Asik. Nah, katanya nih ya.
1: Katanya apa
0: sih? Sempat denger ya kabar dari burung, tapi untuk ketang ima pasti ketang asli ini, Mbak. Di waktu dekat ini, dua anggrek sama Sandrina bakal tampil di Bandung. Apakah benar atau tidak? Benar. Produk ini jangan sebutin ya.
1: Iya, benar.
0: Kapan dan di mana? Sandrina, silakan mau jawab, mau bantu jawab.
2: Besok.
0: Sandrina.
3: Kita bakalan tampil hari ini di Bandung.
1: Lokasinya di panggung.
3: Iya.
0: Di panggung anu tohaga anu gede anu papayon gede.
3: Pokoknya kudu datang ya.
0: Kudu datang.
3: Di mana?
0: Kiara Artapak. Kiara Artapak. Nah, Wargi Dahlia yang pengen ketemuan sama Sandrina, yang pengen ketemuan sama dua anggrek langsung aja datang ke Kiara Artapak. Nah, kalau Sandrina sendiri itu line up-nya jam berapa?
3: Malam mingguan sama warga Bandung.
0: Tuh ajakan Wargi Dahlia ke Bogohnya. Bedi dia tuh bari dangdutannya.
3: Pokoknya mah goyang sampai bawah.
0: Asik. Langgam terbarunya mau dibawain juga nanti.
3: Iya dong pastinya. Harus dong, dan ya. Nanti ada Kak Encum juga.
0: Kak Encum juga ada hadir di sana ya. Pokoknya mah orang hoa-hoe di sana Wargi Dahlia ya. Kalau untuk dua anggrek line up-nya itu jam berapa?
1: Sama malam sama juga.
0: Malam
1: Jumat.
0: Malam minggu. Sok atau ajakan Wargi Dahlia yang ada di rumah.
1: Ayo. Itu
0: gratis gak?
1: Bayar juga nanya.
0: Bayar.
1: Gak ada yang gratis sekarang.
0: Harga wadak, harga keli itu mahal Wargi. Iya. Kudu ngalarti didinya.
1: Pokoknya buat Wargi Bandung yang bengong malam minggu mau kemana, datang aja ke sana. Apalagi yang galau-galau ya cari pasangan ke sana aja. Insya Allah dapat pasangan.
0: Amin. Sambil bergoyang, sambil cari pasangan Wargi Dahlia ya. Aku mau bacain beberapa WhatsApp ya. Aku favorit banget sama Sandrina dan juga dua anggrek katanya dari Astriani. Terus juga ada Teh Yati di Kopo Gemoy. Mbak Yati mau tanya dua anggrek coba dong nyanyi Jawa. Ih orang Sunda tapi baik mau
1: boleh.
0: Diselesaikan ini tantangannya nyanyi Jawa katanya.
1: Nyanyi Jawa.
0: Silahkan dua
1: anggrek. Ini biasa
0: teh. Manuk kepodang atau
1: apa? Nani.
0: Sebulan.
1: Awalnya apa? Awalnya apa sih? Itu

0: lintas.
1: Halo Sandrina, coba aku pengen dari tadi Sandrina belum nyanyi-nyanyi, pengen dengerin lah. Mau nantang Sandrina nyanyi Sunda.
0: Nyanyinya nanti malam aja.
1: Sekarang aja di chat aja. Ini demi warga Dahlia. Nyanyi Sunda. Bisa enggak Sunda?
0: Bisa.
1: Oke, sok cik cik cik cik.

0: Asik.
1: Nanti malam ya.
0: Nanti malam kalau kita lihat belum puas, belum warak, nanti malam jangan lupa saksikan penampilan dua anggrek dan juga Sandrina di Kiara Arta Park ya. Aduh, terima kasih banget ya Sandrina, terima kasih banget dua anggrek udah mampir ke Rada Dahlia. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada promo-promo lagi, mampir lagi ke Rada Dahlia ya.
1: Secepatnya.
0: Harus. Yes. Ditunggu pokoknya Maya. Ya udah, Orgi Dahlia sesungguhnya juga harus undur pamit. Terima kasih buat Orgi Dahlia yang udah datang ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung, yang udah pantau juga. Terima kasih banget. Sekali lagi sukses buat Sandrina dan juga dua anggrek. Sampai bertemu nanti di Kiara Arta Park. Siap. Orgi Dahlia sesungguhnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go. Go ya.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten setiap

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana pokok nama. Stay tuned.

0: Dahlia Abang.
1: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang margi Dahlia tepang dangu di Dahlia Tatar Sunda. Nuka pidangkeun langsung di 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Di jumantarakeun Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna dinten Sabtu wargi Dahlia manjing ka malam minggunya 25 Juli 2020 genep aya sim kuring nyededa cempaka alias Neng Bulma kolera nyarengan wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda dugikan kata botilo engkenya wala hilap. WhatsAppnya di antosan di 08 222 1005. Teleponnya di 7328 7311 710. Di antos hari Dahlia. Pantengan hadiah, pantengan Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perungah go go go.

0: Ya iklan, iklan heula sadap cu.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

bersama Royal Parmovija Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung dan Repaket Umroh 2 unit motor metik, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Bakambing, Tasikmalaya.
10: Keluhan penyawat, naon wae pak.
9: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
10: Terus mengalami pak?
9: Ah, terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya terus acan saya pijiknya, terus arawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman-teman.

5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

107,5 Dal FM Bandung Goyang si kasih keluarga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Diserangan kuning buah mak kolera wargi Dahlianya. Haturan kanggo orang Ciwidey. Namena Zafir Zef meni alus ya. Hari Setianto panyate antum ke stadion dek naon atuh ya ke stadion. Enggak mau aku mah takut ada yang nyulik. Takut aku diperdaya, aku takut disiksa. Di koyak-koyak hati aku enggak mau. Soalnya kalau aku disiksa ya, aku takut capek-capek, takut pegel-pegel. Tapi kalau sekarang wargi Dahlia upami ayeuna, upami awaknya reri, awak pegel-pegel, neng buah maman te salempang te hariwang wargi Dahlia. Kumargi buah mama sok sayogikeun hotin krim wargi Dahlianya. Hotin krim aduh saya pisan. Ente cepel. Ente ninggalkan tilas oge. Ente ninggalkan tilas bodas. Di kulit sarang baju wargi Dahlianya. Hotin oge.

Ken Top Brand sebagai krim capek pegal yang paling seger digalah oleh konsumen. Hotian Oge Sayogi dalam beberapa varian. Ayo Hotian Krim Original, Hotian Krim Strong, Hotian Krim Aromaterapi, Hotian DCL kanggo redakan rematik, keseleo, nyeri otot, sarang nyeri sendi. Ayo Hotian Koyo Aromaterapi Oge, Hotian Balsemi Extra Hot. Ayo Hotian Go yang dilengkapi sarang aplikator, sarang cat pijat. Ayo Hotian Tube ukuran 30 gram, anu anyar travel size pangosna mung 10 ribuan wahenya. Hotian Hot Spray tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung lengit. Ayo Hotian Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks ya. Pokoknya mas siap gerak aktif maksimal dengan Hotian. Hotian Cream panasnya pas, hotnya in sampai kajero. Atasi capek serang pegal. Follow Instagramnya di @hotiancream.id, serang TikToknya hotiancream.idn-nya. Terus kamar Gidalia, kalau resan ini nuju milarian travel kanggo ibadah umroh atau napi haji, mending langsung aja sumping ke Gina Seti Travel war Gidalia. Koma ini teh nuju ngegelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar, kuota mung 400 jemaah dalam satu pesawat war Gidalia. Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh Rodoh, dan juga free Al-Baik war Gidalia. Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, terus pembimbing yang bersertifikasi OGE, bus eksekutif sering dapat diskon 4 juta rupiah, kuotanya terbatas war Gidalia. Hubungi segera Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Thoha 117 Bandung. Teleponnya di 022-522-8805 atau napi di 520-5888 hiji atau napi di langsung wae ke kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran 622 Ruko Cornice Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya nya atau napi di agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Aturan kamu Mama Lilis Ciwidey neng buah mah kolera wilujang siang Mama ayah lower nan lower bener liur ngaran idinya Tengku Anur hoyong request langga mangga hoyong langga non diantos pokok namanya. Kamu Orgi Dahlia ya, kamu bunda-bunda pasti happy ya kalau tiap masak enak, si kecil selalu makannya itu nambah-nambah terus ya. Udah gak ada drama susah makan lagi, badannya ceking dan gampang sakit karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan gemoy-gemoy war Gidalia ya. Nah pengen tahu gak rahasia si kecil jadi hobi makan? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani war Gidalia. Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal war Gidalia. Biolisin Vitahani juga atas teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya wargi. Makanya hayu segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favorit wargi atau di Bernovam official shop di Ayana Wae. Pokoknya Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Terus Kang Wargi Dahlia hayu liburan ke Tren Studio Bandungnya sering nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang sangat spektakuler. Segala tiketnya di Ayana Wae di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unicorn Class Indoor Theme Park. Terus Kang Wargi Dahlia anu kalerasan malam minggu ayana teh aya acara. Hayu atuh orang bersiap-siap bakal ada artis-artis ibu kota dan artis Korea di Kiar Arta Park Bandung war Gidalianya. Festival tahunan dari Mie Sedap hadir lagi di tahun ini lewat Come See Me 2026 Strip Away to Sedap Wonderland ya. Buat warga Dali yang belum datang kemarin, tenang aja masih ada kesempatan hari Sabtu dan juga Minggu 25 dan juga 26 Juli 2026 untuk menikmati acara puncaknya ya. Wargi bisa masuk ke Wonderland of Flavor
yang bakal ngasih pengalaman multisensory buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap ya. Ada juga Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada Wonderful Sedap Creation Wargi Dahlia ya, di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa Wargi Dahlia nikmati. Dan nikmati penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Dua Anggrek, Sandrina, Aku JJ, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja meluncur ke Kiara Artapak hari ini dan hari besok Minggu Wargi Dahlia. Caranya cukup beli aja Wonderland Package seharga Rp25.000, Wargi Dahlia udah dapat akses ke Kiara Artapak dan acara Come See Me, ditambah voucher potongan Rp5.000, satu mie sedap dan minuman gratis Wargi Dahlia ya. Nikmati berbagai aktivitas seru, spot foto fantastik, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari mie sedap ya. Info lengkap follow Instagramnya di @miesedapid. Dan TikToknya Mie Sedap Official Wargi Dahlia. Ya, anak dua. Mie Sedap brings taste to people's life Wargi Dahlia. Come see me, Wonderland of Flavor, where fantasy come alive in the heart of the city. Ya, jangan kemana-mana Wargi Dahlia, ulah ingkah balik lahan keneng buama. Wede nyarengan Wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda badai ngangkat telepon matak nolak kama mana Usman Nugraci daun Cianjur. Liur menilu bahasa Inggris ah. Madam nih liur lo bahasa Inggris meni was tumang nuang jalabria ini tita bahasa Inggris kan neneng buah mata penyiar Sunda bongan aturan wakamaman Wargi Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda perungah go go go.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Deles Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun ga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Road to Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
4: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
3: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh...
5: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

91,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik asik wargi Dahlia, masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di sarangan kuning Bulma kolera wargi Dahlianya, Juli di Dahlia ajanya apa? Juara dong, juaranya bikin Bandung go go go go go go go goyang. Haturan kanggo privasi, nya Mama Aji Widara Ibun oge nuju panteng. Kunaon juga nunggas menang undian gogorowokan tuh kunaon Asep Wahyu Rahayu terus Elis Rita oge nuju panteng atur nuhunnya terus Mama Fiandi Damang Mama Aya oge Husni Cileuleuy Garut pamitana Husni di Cileuleuy Garut ya mau goyang katanya kanggo saya tetap enamnya nah sarian dipake bahasa Inggris dian Cikutra heueuh meni hararese aya privasi Abdi Noval Sidki Faki saha teh eta teh teu apal Neng Boma tanggung jawab sih ya sana cek salaki Abi ngeunaheun keneh nu neneng jeung nu Abi nyanya atuh anu Abi mah unggal dianten teh sok digelang sok kadang dikumbah ya sok kadang di lap-lap gitu ayo ngerek dikumbah ah. Wargi Dahlia neneng ayo narek ngumbahnya arek ngumbah awak bade bakela.

ibak na udah ibaknya udah ya. Candani Cimahi hadir mangga. Ria di Garut damang. Sadi Pak Ade damang Pak Ade kantin nuju ngariung ngadengukeun aneng Buama. Mama Lilis Ciwide damang mama. Aya nu yolan oge aturan nuhunnya. Neng Buama sarang Deda Rey Raka sami ya abi-abi kene. Aya Mama Aji dicilengi oge nuju panteng. Mas Bro. Neneng ti suhabi beak, kan kare mau liat tuh didinya teh ya. Kadah tong digelang bisinga gedean. Nah, pangambung. Di Gunung Padang oge nuju panteng. Ayo neng buat mah yuk kewangi orang ke taman lalu lintas. Adek naon, enggak mau aku mah. Devi hadir neng buah-buah mangga. Mama Arul neneng hadir. Ayo IRB oge si jeprut nuju panteng. Ati di Patuh Lawang nuju panteng ati. Terus aya sade iya. Ganeng neng buah-buah. Naon atuh si kumih didinya teh. Si kumih wana masuk kadang rada-rada jeprut. Ayo neneng rek ibak deui wargi Dahlia sata acan neneng bade ngangkat teleponnya di 7328 7311 710. Orang neneng bade ibak heulanya.

0: bersama sanak saudara sambil bersukacita.
1: Halo.
2: Dahlia Tatar Sunda.
1: Sarang
2: sa.
1: Ayo neng Bulma, sarang neng Jepri neng
2: Bulma. Ayo Jepri damang.
1: Alhamdulillah, neng Bulma nuju iya mau koyong.
2: Aman ya tong sok seernya rios, upami badai ngintun makintun wai kadiyo. Ya tong dicarioskan iya, bili dosa ain, iya dedenya teh. Tong sok nanawarkan kan uker kalaparan.
1: Oh, yang maaf dur kan asep kadiyo atas
2: cuman. Ani embung an. Sok ayah ngambel. Sok ayah ngambel an. Kang asep.
1: Kata lama yang muni seksi.
2: Ini asa sih gak iis ariskanya neneng.
1: Nya tuh nih gelita.
2: Nya maruk nak.

0: Sari goyang. Nanya sesaria nu aya digoyang jang saha?
1: Aya ngomong ngang enanya, Neng.
0: Insya Allah nya sok digoyang kang saha.
1: Digoyang na kang ngoneng bol anu geulis anu tek mun digeulis kitu eta budak.
0: Gusti.
1: Kang ngoneng putih sama kang Iusnya Ardian ada dolar kan ka sadaro cerena cep Abdul. Mangana siap bodi aman abadi akibar Bunda Iin Roki di RB Danu Mama Bayu Jeha Kang Genta Kang Oyon Teh Malayam juga Kang Ayu Dagopir Asep Bale Enda Kang Lady Cerito Uci Isisar Jugerlong Jugerlong Aheri Bebeb Dari Ada Caringin Asep Mamen Asep Santi Kopo Ninaskun Mang Irin Arno Seipah Mang Apit Nung pokoknya apa cuma ada kita lihat ya
0: Gocen Kang Masa
1: Kecinya Kang Oneng Boma Sereng Kang Asep Kang Bogo
0: Mangga Aturun Panteng Radio
1: Panteng Dahlia Enak lagangnya Dahlia
0: Go go go go ya. Hiji di Halo.
2: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik asus rumah doyan.
0: Nenek nujunan.
2: Nuju gogoleran ya seperti biasa.
0: Nenek jengel halanya hiji dua tiru.
2: Ayo.

0: nambe ibak.
1: Oh lain eta di ngadenge anu ibak itu nih juga anu di rumah sakit di
0: ibak. Pika sebelah nenek ya nini tadi dia nyama ini tuh menang kita tuh
1: nih. Nggak
0: ya,
1: gitu pisan.
0: Ayo nenek wes ibak dia bari nyanyi tapi. Ya wios. Ayo nenek bari ibak wargi dalam satu acan dianggoknya. Tapi bari badai nyanyi. Siap.
1: Jadi anggok naon.

0: yang sedang di aku.
1: Pantai segini di itu Gunung Padang. Jadi teka taikan jadi gitu.
2: Nenek siapa kah sebelon? Ia nganggap no gelo kan neneng teh nenek na. Mana bekas sebelon?
1: Nenek mana tengah no gelo?
2: Ah, siapa nganggap no gelo? Mata kita oge, iya.
1: Nah,
2: ada
1: nenek
2: mendaki
1: juga anu di rumah sakit
2: jiwa. Ah, ya tenan tetes aladar dedenya teh. Hmm, ane mau ah. Sok buru digoyang yang sa.
1: Lagamna aya teh.
2: Anggapna ieu we. Dukung we nenek ah.
1: Naon
2: atuh aya naon? Loba, anu loba pokona mah.
1: Pangan ning gulung aja. Sing sehatnya ning gulung mah.
2: Anu ga.
1: Buat saya ngompol Andin.

0: Nenek Putri, Abah Iwan Mojarella, Bu Enjoy, Ponti, Bunda Yansa, Kang Isa Dayana, Wagidalia tercintanya. Bosi nama Kang Eka sayang kacinta Nenek Isa.
1: Kitu wae Nenek.
0: Nya sakitu wae nya.
1: Atau mun panteng radio.
0: Sami-sami panteng Dalia yang kena kalau Bunda Dalia. Tuh ah go ya.
1: Wargiwa kama mananya masih tetap di Dalia Tatar Sunda. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak langgamnya. Dalia, perung. Go.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebun Binatang Bandung diharapkan dibuka kembali akhir tahun. Pembelajaran sampah bakal masuk mata pelajaran di sekolah. Permasalahan sampah di Indonesia sudah darurat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengharapkan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo akan dibuka kembali untuk menerima kunjungan pada akhir tahun 2026. Farhan mengatakan sudah tercapai kesepakatan final dengan Ancol Faunaland sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Sebelum kembali beroperasi, Faunaland harus memenuhi sejumlah kewajiban, yaitu mengajukan izin baru untuk konservasi ex situ di lokasi saat ini, dan mengajukan izin baru analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Reporter Evi Damayanti melaporkan Farhan juga ingin memastikan bahwa pengelola baru harus melakukan lepas liar satwa Kebun Binatang Bandung ke habitat aslinya.
3: Alhamdulillah kami sudah mencapai kesepakatan final. Saat ini draft perjanjian sudah masuk ke notaris untuk dijadikan sebagai dokumen perjanjian resmi. Setelah itu akan direview terakhir oleh sekretariat daerah dan legal masing-masing sehingga nanti diharapkan dalam waktu Senin depan bisa tanda tangan. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa buka. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga AMDAL-nya berat. Yang membuat AMDAL-nya berat adalah ini teh berbatasan pisan dengan rumah warga. Itu kan kampung padat ya. Nah ini teh kita mesti memastikan bahwa tidak akan ada penyakit manusia masuk ke hewan, tidak ada penyakit hewan masuk ke manusia. Itu teh salah satu AMDAL yang kita perhatikan betul. Drainase, pengelolaan sampah, kontrol. Dan saya akan memastikan bahwa Faunaland harus melakukan lepas liar.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait ditemukannya arca di Kebun Binatang Bandung. Menurutnya berdasarkan keterangan penyidik dari Kementerian Kebudayaan, arca tersebut menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan dari masa Pajajaran. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan mengakui arca tersebut terbengkalai karena saat diperiksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun pengadilan, artefak tersebut tidak termasuk barang yang disita.
3: Saya akan ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan. Kan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa di Kebun Binatang telah ditemukan arca. Nah, arca itu ternyata menurut penyidik dari Kementerian Kebudayaan itu memang menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan jadi masa Pajajaran. Nah itu akan diamankan oleh Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan Sabtu besok sudah bisa diserahkan. Iya, terbengkalai. Karena waktu saya periksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun dari pengadilan, itu tidak termasuk barang yang disita.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pembelajaran mengenai memungut dan memilah sampah untuk masuk dalam kurikulum mata pelajaran di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam apel siaga pilah sampah yang diikuti ribuan petugas kebersihan dari kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya yang berlangsung di Sports Center Arca Manik Kota Bandung pada Jumat 24 Juli 2026. Gubernur juga siap memberikan subsidi bagi sekolah yang aktif mengumpulkan sampah untuk dikirim ke industri pengolahan sampah.
4: Dan nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA, SMK bagi kewenangan provinsi, SD dan SMP bagi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kewenangan Bupati Wali Kota. Sehingga nanti mungut sampah, milah sampah bagian dari pembelajaran IPA. Udah. Nanti saya buat pergub, larangan buang sampah sembarangan, bagi yang buang sampah sembarangan dikenakan denda atau hukuman. Dan kita ingin Jawa Barat berseka, berseka itu artinya hidupnya bersih, rapi, dan indah, menuju Indonesia asri.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah sampah yang bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tapi juga di sekitar 60 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurutnya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa permasalahan sampah sudah masuk kategori darurat, harus sudah bisa terselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Zulkifli menyatakan untuk menyelesaikan masalah sampah perlu upaya pengolahan sampah yang dimulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
5: Tidak bisa lagi kita tidak bertanggung jawab sampah kita buang kemudian dimasukkan ke truk dibawa ke terbuka. Itu tidak akan pernah selesai. Apalagi sampah itu akan menimbulkan bahaya lingkungan dan mengganggu kesehatan yang luar biasa. Berubah menjadi polusi, menjubah merusak air, merusak lingkungan, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik akan berbahaya. Nah, salah satu yang paling penting soal sampah ini adalah pemisahan. Pemisahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga. Ada ilmunya dari pabrik, dari BRIN, itu bisa menjadi pupuk. Kalau tidak diolah dengan alat sederhana, sekarang alat sudah banyak. Tetapi kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tentu ini tidak akan berjalan.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan telah membuat teknologi pengolahan sampah konkret untuk mengatasi kondisi darurat sampah nasional. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya sudah membuat lah samor untuk mengolah sampah rumah tangga, termasuk membuat inovasi teknologi yang mampu mengubah sampah volume besar menjadi produk yang bermanfaat.
6: Jadi BRIN itu punya inovasi dari mengolah sampah yang hanya 5 kg per hari hingga 100 ton per hari. Yang 100 ton per hari diubah menjadi listrik, itu ada di Bantar Gebang. Kita ada juga untuk mengubah sampah plastik menjadi petasol, menjadi bahan bakar untuk nelayan, dan lain sebagainya.
7: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga penyiaran terutama radio siaran saat ini harus bisa memanfaatkan gawai seperti ponsel sebagai pendukung dalam produksi siarannya. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar, Ahmad Abdul Basit mengatakan, lembaga penyiaran sudah tidak bisa sendiri dalam bersiaran, kecuali harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Basit, tanpa mengikuti perkembangan teknologi, lembaga penyiaran lambat laun akan mati.
8: Kan kendala terbesar selain habit masyarakat yang berubah, perangkat juga sudah tidak banyak kita temukan ya teh, perangkat radio ya. Hari ini perangkat-perangkat itu kan nyaris nggak ada, itu kemana ya larinya? Mungkin sebagian sudah rusak dan sebagian yang lain sudah tidak memproduksi. Nah, ketidakadaan perangkat itu kan membuat akhirnya pendengar mengkonsumsi informasi dari perangkat yang mereka punya saja. Ya, tentu ada di handphone. Nah, keberadaan handphone ini betul-betul harus kita manfaatkan sebagai orang radio.
2: Tim pelatih memiliki pertimbangan dan penilaian khusus dalam merekrut pemain baru untuk memperkuat Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi domestik dan Asia. Komisaris PT Persi Bandung bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, seluruh keputusan terkait komposisi skuad menjadi kewenangan tim pelatih, sedangkan manajemen berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar Persib memiliki kekuatan yang sesuai dengan rencana permainan yang telah disusun. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kuswara berharap dengan komposisi pemain yang sudah lengkap, Persib yakin mampu mempertahankan daya saingnya sebagai juara bertahan, sekaligus menghadapi tantangan di berbagai ajang musim depan.
9: Tentunya pelatih punya pertimbangan khusus untuk merekrut seorang pemain. Apalagi kan di depan mata itu Persib akan melakoni pertandingan, bukan hanya persiapan untuk Super League, tapi juga Piala Asia dan juga Piala Sofi. Kemudian juga kalau nggak salah Piala Presiden. Jadi dari sekian banyak itu pelatih yang akan nanti meramu sedemikian rupa. Tapi saya kira kebutuhan pemain semua adalah atas dasar rekomendasi dari pelatih.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

lebar lagi. Mangga lebar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga.

0: Glory.
1: Hot and Cream.
2: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
1: Madu TJ.
2: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Ibu Teteh Rohma di Garut.
7: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
7: Kumaha kaosna, Bu?
6: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
7: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
6: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah, terus sekarang naon-naon, teungak, teleles, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampai tiu dinten, mataka percanten we, sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung, de ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya mah kena kerja oge, jantan tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for

0: pancuran mata air alami.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin

0: makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Iya. Wargi dah ulah hilapnya kalau bersiap-siap bakal ayah artis-artis ibu kota serang artis Korea di Kiar Artapak Bandung, Wargi Dahlia. Nafisa, cah Nafisa ulah hilapnya ayah festival tahunan dari Mie Sedap hadir lagi di tahun ini lewat Come See Me 2026 Slurp Away to Sedap Wonderland ya. Buat Wargi Dahlia yang belum datang kemarin, tenang aja. Masih ada kesempatan hari Sabtu dinten ayeuna dugikeun ka enjing minggunya 25 sareng 26 Juli 2026 untuk menikmati acara puncaknya. Pokoknya Wargi Dahlia masuk ke Wonderland of Flavor yang bakal ngasih pengalaman multi sensory buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap Wargi Dahlia. Ada juga Sedap Playland ya dengan berbagai permainan seru. Terus ada Wonderful Sedap Creation Wargi Dahlia di mana bakal banyak kreasi Mie Sedap yang bisa Wargi Dahlia nikmati. Dan nikmati juga penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku JJ, sareng masih serkenenu sejenanya. Hayu, langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park, dinten iya Wargi Dahlia. Dan besok minggu caranya cukup beli Wonderland package seharga Rp25.000 Wargi Dahlia atas kengingkan akses ke Kiara Arta Park, sareng area Come See Me ditambah voucher potongan Rp5.000 satu Mie Sedap dan minuman gratis Wargi Dahlianya. Nikmati oge berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren sareng tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap ya. Info lengkap tinggal follow di @miesedapid sareng TikTokna @miesedapofficial. Mie Sedap brings taste to people's life Wargi Dahlia. Come see me Wonderland of Flavor where fantasy come live in the heart of the city. Pipi rapi ya aturan. Mana nunggulis teh abi, nunggulis manya. Aturan oke kanggo. Nutos nggak WhatsApp, wilujeng siang neng buah mateh nining di Ciseureuh nuju panteng atur nuhun, nuju nonton di live TikTok na oge atur nuhun. Wiwin winang sih, neneng kumadamang alhamdulillah. Ayo momi imas, neng nyalira, ayo menik kemana wae ah. Dinten Sabtu neneng nyalira siarananya. Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka oge nuju panteng. Riki parakan saat hadir neng Bulma. Salam nganggo bojo abi Rani mangga. Neng Bulma, tadi wa uci katen cahaya kasayora nya kitu. Jeprut cocorokan sorangannya kuma abi we atuh ye RB didinya teh mana sok siriknya. Karisma di Pasko hadir neng Bulma banyak rezekinya. Seger iba koya kiaman neneng mohon. Mun penting marang matak meringkak bulu punduk na untuk geger. Kiara Condong Bandung Damang. Ayah Mama Raffi di Lembang. Ayah Kang Lukman di Pasar Baros. Teras ayah saya di Kelak. Mama Ika Damang. Neng Buama nyanyi teh meni rawasen. Langung rawas doi pami balem teh nyanyi. Ini pika sebelon mama meni tongki tu iya. Bakat terpendam neneng. Eta teh mama. Neneng assalamualaikum nuju panteng. Mangga Sriani. Momon emput cemenyan cemenyan hadir. Momon Damang Momon. Ion Pacitan Jawa Timur hadir. Bahasa Inggrisnya. Non? Teuing ah. Aya Alpin Wanaraja Garut Teli di Padalarang oge Kang Dedi Prungkeun Banjaran Nafisah mangga Ciau di Karapitan Damang Aya Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey Teh Cucu di Gerlong Neng Bulma nyalira wae Sabtu mah mohon ieus Kang Nanang meni bentes bahasa Inggrisan Neng Bulma gandeng sia ngahina sia Mince di Majalaya hadir Mince Neng Bulma Neneng ketawa ngomong bahasa Inggris Neneng tetap bisa Mama Madam Neneng tetap bisa bahasa Inggris gara. Masih setiaran te. Ya kan tersiaran ya te. Ya adinya mau longok te celite warga ayo orang liburan ke Trans Studio Bandungnya sambil menikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Pokoknya mah bari saksikan oge live show yang spektakuler. Tiketnya tiasa digale di www.transentertainment.com nya Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park. Mun asal bahasa Inggris itu Gusti Adlib teh. Bulma, Bulma, bulu. Bulma teh bulma, bulu titik-titik. Bulma, bulu, mama titik-titik-titik-titik-titik S gitu. Orang tapi telepon ya, Sa.
1: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Asik atuh pro a go yang.
0: Mung saya, eh madam, mama no jual naon?
1: Nyawa
0: naon atau mama?
1: Nyawa bumbuahan.
0: Bumbuah mama? Menis er no resep neneng nyanyi, mama yang ada ukan neneng nyanyi te.
1: Petak soaku.
0: Nah jam soaku naon? Naon? Iya mama ku naon? Tapi neneng mama nyanyi te soal koyong bari ibak, mama wiyasnya neneng bari ibaknya. Kela siapa mamanya? Mawar merah penuh gairah seakan-akan aku buas genu gelo mama hanya nyanyian teh mama
1: ngomongan nenek
0: gede-gede teh sikina. Sikinaon mama ya teh. Ya daging jadi mama ya teh. Mama hari mun ngabayangkeun neneng mama siga saha neneng mah?
1: Siga kajo.
0: Ah. Siga kajo pemain kucu-kucu tae? Heeh
1: eta.
0: Geulis kitu mah.
1: Oh geulis atuh.
0: Ah, atuh mama nih tong dikitu-kitu neneng teh sok isi. Sama
1: matang gitu kulitna teh.
0: Ah, mama.
1: No.

0: Mama.
1: Ya.
0: Lagu neneng ieu ceuk eus ci bae sarek dijieun ada drinks nah riring geus ari.
1: Sebenarnya
0: alus bae. Madam. Sok. Mama kangos ah.
1: Alus ijen ada dering mah, berdering pisan. Kayaknya tangon neneng bulbulnya, semoga mugia sehat, panjang yuswana, murah rezekina. Tangon Danu, IRB, Kang Kenta teh nada teh om, Nenek Isa teh Isa Rwa Uci, Neneng Jebret, Aing Sugi, Mamski, Sati Kopo, Umi Yuna, Eci Bay, Ratu Blowi, Lukman Baros, Parete, Burete, Sugar, Duo Aing, Teh Erni, Mama Putri, Bunda Dinda, Bunda Yangke, Pak Rijal, Kebut Ungu, Arno, Napoleon, Rocky, Ponti, Ade Caringin, Hari Pasko, Mama Lilis, Bu Enjoy, Teh Yati Bonita, Teh Ririn, Madun, Aman Abadi, Teh Encun Isa, Teh Encun, Teh Iteng. Bae nah kan telepon cenah.
0: Si Bae tinggal kada seserian tinggal.
1: Oh, oh.
0: Si Bae mah sigan rada jeprutnya. Sisa siga sesalalai si Bae.
1: Oh, Bae Ami sesalalai mah.
0: So gocen kamu sama.
1: Gocennya buat suami tercinta aja.
0: Mangga, panteng radio mama.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langkahnya Dahlia. Prung ah goyang.
0: Goyang. Ayo sade ya. Halo. Ini ngomong aku mah gak mau deh gitu-gitu. Bu mama harus disebutnya Bu mama gadis yang cantik.
2: Bu mama gadis anu rambutna giwal.
0: Ah gak mau deh gitu-gitu Bu mama ya, nanti Bu mama malah. Nanti Bu mama malah ya.
2: Nah itu Bu mama paling cantik se-Indonesia.
0: Bu mama wios nyanyi.
2: Sok atau nyanyi.
0: Nah, Hosan suhantan Bu Eman te.
2: Pokok nama bewe.
0: Bu Eman nyanyiin awios bari ibak.
2: Awios bari nono ke bebas.
0: Tapi jingle jingle helanya hiji dua tilo.

0: Nanado. Aya Amel Icus na neneng sa nyanyi deui bari ibak nya. Ya mane seueur nu ngarequest neneng nyanyi gerah. Wios nya.
1: Nya sok atuh sok. Dikupingkeun.
0: Mawar merah. Penuh gairah. Kadang aku ingin pergi membawa sambil mengukur.
1: Enakeun
0: teh.
1: Enak ngage pokona.
0: Aku ingin segera berkunjung dalam setiap hayat. Nado isi kan ebel teh.
1: Ebel.
0: Nadi dinyan ebel mah ye. Agak ada yang di rumah sih gak congcorang.
1: Aku mau di dinya tiga eta, tiga toke.
0: Oh gak ada yang jadi di rumah sih gak cucunguk sih ya. Oh gak ada yang sih gak tongok di dinya teh.
1: Aku
0: mau di dinya tongur. Ah dasar sih gak si Lisa di rumah sih gak kuar jengkutu di dinya mah.
1: Di dinya
0: sih gak tumila. Ah gak ada yang di dinya sih gak cacanet di dinya mah. Sokuru digoyang jang saha.
1: Buat jebret Mamah Bayu, Teo, Pak Dirmansah, Ma, Nenek Putri, Kang Ayus, Kang Heri Pasko, Wak Uci, Ote Isar, Kang Uci Bay, Umi Lila, Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baros, Nanda Gopin, Bunda Yance, Rebek Deri, Teh Ai, Kang Iwan Cicalengka, Teh, maunya iya teh. Teh Santi Kopo, Kang Rocky, Black Kopi, Teh Mamah Lilis, Asadayana Wela.
0: Gojeng kawasah.
1: Gojengan Kang Meneng, Wilma Anu Lilis.
0: Ah, ucapannya apa buat aku?
1: Ucapannya, Neng Wilma, upami nikah, kerap, anu, bulun.
0: Nggak ada isi yang betekok dirinya, Teh, ya. Panteng radio. Jala perut wargi dahe ma'uhun ma'aluh cerug. Gading uis, asik uis ma'ah. Kang Nanang, murah tong korek nyawer. Kang Nanang, meni, ini danggut-danggut. Meni, awet, nyawer-nyawer kan yang buah-buah. Wala kamu mana wargi dahlianya? Masa tetap di Dahlia Tetar Sunda. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia. Perung, go, go, go. Goy!

0: tong kamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: kali ini
1: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahunan meureun kumaha karaos aya panyawat Pak ya yang biasa ya eungi teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu
7: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon Pak
6: Alpapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
7: ayeuna tos F sabaraha botol
6: atuh abis resep 3 botol
7: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu Pak
6: enjing geuneup teh tes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Rasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Wargi Dahlia neneng nang kada undur pamitnya. Tapi satacan pamit orang aos-aos kena lah WhatsApp nentos lebet ke 08-222-1-05 ya Kang Suhana di Permata Biru Damang Kang. Ayo uci bayar dipake lagu TikTok aheg sok mangga.

0: aku pergi ke sana hanya ingin bercengkrama.
1: Parinya liksik, guys. Ah, hadir yang buah mah mancan tugas sarang saya teh jual ranca sagatan. Haturan kang Deden Cipteng oge teh Elis di peta Nenek Ica Nanang Hidayat. Hatur nuhun kanggo Sucen ya. Udah menyawer-nyawer neng buah mah. Dek dipake ngenah berit as. Nah, dek dipake ngenah berit. Nanti dedenya teh. Neneng eta langgam ciptaan salah lagu nama nih ciptaan neneng kan neneng selain penyiar neneng selain artis neneng juga komposer ya pencipta lagu neng bobo suantana manih halimpo bona imut hadir mangga ya udah tuh aku mau nyanyi lagi ya beberapa menit Orkidalia neneng dongeng live TikTok nyangkek.

dengan mertua bercengkrama sambil mana tuh apa nih rara sah apa nih gandeng apa neneng nyanyi tengok sana gak sana neneng apa nur pamit tuh hari dahlia ulah hilapnya kayak Sabtu Payun. Sabtu Payun orang ya ini tidak lihat tatar Sundanya. Atau non kamu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prunga. Go, go, go.

Raja mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, serta

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Road to Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
7: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
6: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh...

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nyak itu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah teu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: ya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih,

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

Sagua biasa wargi Dahlia ya tos mararanca dina live TikTok Sim Kuring anu sanesa mangga dihanturanna lalebet kana live TikTok Sim Kuring aya Mbae Kang Tis tuh Kang Rustandi terus Kasnorati ti Tasik cikala hider oge parantos manco atuh nuhun pisan Bunda Suryati oge parantos manco anu sanesna ieu mararanca ka dia mohon aleh ya oge Nurlia parantos mararanca Bunda Suryati di konveksi CBT Jatinangor salam bakti asma oge parantos nenek teh Cucu Gerlong hadir hatur nuhun Aibeng MPH Naringgul Cianjur Selatan manco siap hatur nuhun Aibeng sehat-sehat urang Cianjur sadaya nanya sarup saya selalu lancar CJM 354 oge hatur nuhun Wilujeng Sumping user 2233 sekian pahe oge Wilujeng Sonten pamugi aya dina ginanjar ka Wilujengan anu sanes Subang hadir siap hatur nuhun CJM 354 hatur nuhun pisan katampi gorengan kopina hatur nuhun Andi Nurdiansyah oge hatur nuhun Naruto siap manco oge aya Oscar Ayans Ibeng hatur nuhun pisan Jejen Jenal oge Wilujeng Sonten mugia sarehat saja ya matur nuhun tetep layar heula ah sok mangga naik ka 5000 keun heula mohon bae teras tetep layar sinten sentis oge Irsan Munawar 27 matur nuhun Jang Lili Jang Lil Cianjur Pasir Hayam nyimak siap kang Jejen salam baktos ka urang Pasir Hayam ka urang Polri Jamali aseur pisan Cianjur mohon kantos kukurilingan da daerah Cianjur Ajat Sudrajat Mang Adong oge mah ya hatur nuhun sadayana pokona mah ayo tetep layar heula ah mohon 5000 keun heula udageun kumaha 5000 karek 15 ekor ge keluar deui asal rajin we kakak Meisa asal rajin we duh ka galing jempol teh sugan danu atuh nuhun lah gusti gempok nama sarah rehat lah ayo Kang Den siap urang keur yeuh deui Andi oge atuh nuhun kamari teh si jambu rawut nuju di uji pangartina ku si Walungang dugi kadinya iya kamari lain orang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Artis.

0: Waktosna, parantosnya kapan Bro Anto? Mau nanya kalpisan, Mbak E, Kang Tis, Neutron, atau nuhun si Besti, mohon, duh, tos tanya kapan, orang Tasik, prung celeng ah waktu na, you know. Aduh, Kang Ewok, Jati Sari, aduh, ampun, Elsam, atau nuhun, insyaallah berantai nyingnya. Wah, saminggu nungguan ada deui. Larasnya ini teh Sabtu, larasan teh. Senin Sabtu. Pohon tepang di Senin insyaallah lah urang lajeng keneukeun. Nah, kumaha atuh ayeuna mah nya jalaran waktosna tos teh kapan? Nuhun sadayana nomor ranco dina Radio Cawang Sewangan anu parantos ngintun WA di antawisna aya saha atuh nuhun pisan. Istibai atuh nuhun. Teras oge itu luar Teh Wiwin Teh Nining Raju Cisereuh Putri non Uman Foto Jatinangor atuh nuhun Bunda Lisna Ratu Onde Teh Yati Kopo Kakek Pujangga atuh nuhun Ibu Cendani di Cimahi oge atuh nuhun kahanap keneh Teras oge Astriani favorit pisan hatur nuhun. Bisa bagaimana tadi? Teras oge jajan channel sekedap mohon. Aduh dah waktu sih tanya. Insyaallah lah Senin orang lajeng ke Danu. Alah hatur nuhun Aceh Priki hatur nuhun sadayana pokona mah. Teras oge teh Tatat Kang Uum manco teras mudia mugi aya dina ginanjar gawe jeung sarehat sadayana Warung Dahlia tah mohon. Ngoyon teh nya oge nuju live streaming sadayana lah anu mararanca teras ngadongkeun ngisi Lati Dahlia anu live streaming live TikTok live Facebook atanapi dina Radina Sewang-sewangan atuh nuhun apunten samulya kakirang kelebatan sim kuring undur pamit insyaallah Senin tepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia burung ah go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongcleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun, Permios.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Kama mananya saatos dongeng Sunda di Dahlia bakal aya program cari jodoh di Dahlia. Sok lu jaromlo segera melapat lah. Lu jaromlo tah.

jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

05 dari FM Bandung Goyang Sik Asik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Wargi Dahlia, senang sekali kembali acara Cari Jodoh di Dahlia hadir untuk wargi semua. Sampai jam 6 sore nanti ya. Untuk Sabtu sekarang, hari yang ke-25 di bulan

Dodi Dahlia bareng aku, Miss V. Aku

0: Jaliana.
1: Satu kosong satu koma lima dari FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, sekarang Andri bakal menuju Kiara Arta Park. Di sana ada event yang cukup luar biasa nih untuk wargi semua ya. Di acaranya Mie Sedap Come See Me Wonderland 2026 di Kiara Arta Park Bandung yang berlangsung dari tanggal 25 sampai 26 Juli 2026. Nah Wargi Dahlia, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ngobrol langsung Wargi Dahlia dengan PR dari Wings. Dari Mie Sedap tentunya ada Public Relations Wings Mie Sedap, ada Ibu Ella. Kita langsung aja telepon ya. Halo, selamat sore Ibu Ella.
2: Selamat sore, bisa dengar suara saya karena ini sangat ramai di sini.
1: Oh iya, dengar. Ini sama Andri dari Radio Dahlia nih Bu Ella. Ya, halo, halo, halo. Iya Bu Ella, halo. Dengar suara ya. Saya Bu Ella.
2: Iya, gimana?
1: Oke, kedengeran udah cukup jelas?
2: Cukup jelas.
1: Siap, oke deh. Baik Ibu Ella nih, beliau adalah Wargi Dahlia Public Relations Wings yang memegang Mie Sedap. Kita akan langsung ngobrol tentang eventnya. Di acaranya Come See Me 2006 Strip Away to Sedap Wonderland. Oke Bu Ella.
2: Ya.
1: Oke, sudah bisa ngobrol kita Bu Ella ya. Nah, Anda mau nanya nih Bu Ella. Bu, apa sih makna dari Wonderland of Flower dan Strip Away to Sedap Wonderland yang diusung di Come See Me 2026 ini?
2: Iya, jadi Mie Sedap itu kan memang selalu pengen relevan dengan target audiensnya yaitu Gen Z ya. Jadi ini Mie Sedap membuat playland nih buat buat Gen Z sekalian yang di sini bisa mengekspresikan diri, bermain, makan makanan-makanan Mie Sedap, special creation menu gitu ya. Dan dapat berbagai macam merchandise dan juga menikmati berbagai macam artis papan atas Indonesia gitu.
1: Oke.
2: Kita diadakan 4 hari dari hari Kamis sampai hari Minggu dan kita sudah tinggal 2 hari lagi nih, hari Jumat dan hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi buat wargi Bandung yang belum datang ke Kiara Arta Park nih di hari Sabtu dan Minggu, kita masih tinggal 2 hari lagi yang pastinya bakal pecah banget dan seru banget ya. Ada banyak banget deretan artis papan atas yang hadir ya. Salah satunya juga Asandrina dan Duo Anggrek untuk hari ini. Dan besok ada Lesti dan Resti Ananta.
1: Wow, jadi masih ada 2 hari lagi yang akan tambah rame kayaknya ya hari ini dan besok. Nih Mbak Ella, bisa ceritakan nih mungkin pengalaman unik apa aja yang bisa dirasakan oleh pengunjung nanti di Come See Me ini nih Mbak Ella?
2: Banyak banget ya, hanya dengan membeli Wonderland Package seharga Rp25.000 dan sudah mendapatkan tiket masuk ke Kiara Arta Park, juga ada mendapatkan voucher potongan makan Rp5.000 dan mendapatkan dry package Mie Sedap dan minuman gratis ya, dan pasti juga bisa menikmati sekian banyak activities diantaranya ada tarot reading, terus habis itu bisa makan-makan di sini, ada konser artis-artis papan atas. Malam ini juga ada The Sigit, ada Afgan, ada siapa lagi tuh, Geisha, dan ada juga lomba sihir selain tadi Duo Anggrek dan Sandrina yang sudah saya sebutkan.
1: Okay.
2: Dan juga banyak banget Instagramable places ya, banyak spot-spot untuk foto yang bagus banget. Jadi foto upload gitu ya. Jadi Gen Z dan anak muda banget.
1: Nah, jadi buat para Gen Z nih, Wargi Dahlia yang sekarang gabut hari Sabtu dan Minggu besok ya, Mbak Ella ya, bisa langsung datang ke Kiara Park ya, Mbak Ella ya. Mbak Ella mungkin sebutkan sekali lagi nih kreasi dari Wonderful Sedap Creation ini yang eksklusifnya yang hanya ada di festival ini apa aja nih sekali lagi Mbak Ella nih biar jelas lagi nih.
2: Bagaimana, sorry?
1: Kreasi Wonderful Sedap Creation-nya nih eksklusif yang hanya ada di festival ini apa aja nih Mbak Ella?
2: Betul, jadi Mie Sedap itu bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Jadi bukan cuma Mie Sedap begitu aja, tetapi juga dengan berbagai macam topping, jadi menjadikan ini full meal. Toppingnya itu adalah Mie Sedap sebagai karbohidrat, terus habis itu ada ayam, ada daging, ada onsen egg, dan ada sayuran juga yang belum membuat makanan ini jadi sehat. Dan harga bisa dibeli dengan harga Rp25.000 saja, gitu ya. Dan ada berbagai macam menu, jadi kayak 10 menu lebih gitu ya. Jadi pokoknya datang ke acara Atapa hari ini dan besok tinggal 2 hari lagi.
1: Oke, okay. Nah kalau tadi kan sudah artis-artisnya yang sudah tampil, beberapa artis top ibu kota tentunya ya. Dan untuk jadwal yang hari ini sama besok, kira-kira yang belum tampil siapa aja nih Mbak Ella nih?
2: Nah ini kita lagi siap-siap ya, saya mau kedatangan brand ambassador Mie Sedap, aktor Korea Selatan yaitu Ahn Hyo Sop nih. Nah bentar lagi hadir gitu, jadi apa namanya, jadi banyak banget keseruan-keseruan yang membedakan hari dengan kemarin-kemarin dan membedakan hari dengan besok adalah itu. Hari ini ada brand ambassador dari Korea Selatan, brand
1: ambassador. Wow. Wow, asik banget. Oke deh, Mbak Ela, mungkin okay, ajakan bye buat wargi Dahlia untuk datang ke Kamsiwi 2026 di Kera Artapak. Silakan Mbak Ela nih ajakannya.
2: Ya, silakan ajak mau mengundang semua masyarakat Bandung untuk datang ke Kera Artapak. Cek detailnya di Instagram di sedap @misedap_id dan di TikTok @misedapofficial.
1: Oke, wargi Dahlia. Jadi okay, jangan sampai lewatkan untuk wargi Dahlia. Di sana banyak sekali yang bisa wargi nikmatnya. Salah satunya ada spot foto fantastis, ada konsep musik keren, terus ada juga aneka kreasi lezat dari Mie Sedap ya. Selain ya, penampilan okay, perform artis ibu kota. Mbak Ela, terima kasih ya sudah meliput terima acara kasih, di Kera Artapak. Terima kasih dan selamat sore. Yuk, terima kasih Mbak Ela.

0: ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Siapa yang mau?
3: Cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara

sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte. Gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

FM Bandung goyang sik asik. Julie Didelia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Wargi Deli, jangan lupa nih buat wargi yang gabut malam minggu ini atau minggu ini, Sabtu ini, sore ini dan besok wargi Deli ya. Siap-siap wargi Deli ya, bakal ada artis-artis ibu kota dan artis Korea di Kiara Arta Park Bandung. Yes. Ini adalah acara festival tahunan dari Mie Sedap. Ada lagi di tahun ini lewat Come See Me 2026, Swoop Away to Sedap Wonderland. Jadi nih buat wargi Dahlia yang belum datang kemarin ya, tenang aja wargi Dahlia, masih ada kesempatan hari Sabtu ini dan Minggu besok ya. Untuk tentunya menikmati acara puncaknya. Biasanya kalau di acara puncak tuh lagi rame-ramenya wargi Dahlia ya. Nah, wargi bisa masuk tentunya ke Wonderland of Flowers yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap. Ada juga di sana Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada juga Wonderful Sedap Creation di mana wargi Dahlia di mana di sana bakal banyak kreasi Mie Sedap yang bisa wargi nikmati. Dan jangan lupa nikmatin juga tentunya ada penampilan yang sangat menarik di sana, artis-artis ibu kota kita. Ada Afgan, ada The Massive, ada Geisha, ada The Sigit, ada Duo Anggrek, ada Sandrina, terus ada Aku JJ dan masih banyak lagi ya. Langsung aja wargi Dahlia, cus sore ini meluncur ya ke Kiara Arta Park hari ini dan besok minggu. Caranya wargi cukup membeli Wonderland Package seharga Rp25.000. Wargi udah dapat akses di Kiara Arta Park dan area Come See Me ditambah voucher potongan Rp5.000. Satu Mie Sedap dan minuman gratis. Nikmati wargi Dahlia berbagai aktivitas seru, ada spot foto fantastis, ada konser musik keren dan tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap ya. Untuk info lengkap, wargi bisa follow @miesedap dan TikToknya Mie Sedap Official. Mie Sedap

Kiara Artabak, boleh warga Dahlia hanya cukup menyiapkan uang aja Rp25.000, warga sudah dapat berbagai macam bingkisan ya. Selain itu, warga juga bisa menikmati penampilan artis-artis ibu kota yang ada di sana. Di acara puncaknya hanya tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok. Langsung aja warga Dahlia ya. Langsung saja. Warga bisa tentunya ke Kiara Artabak Bandung ya. Silakan, di sana banyak sekali aktivitas seru ya yang digelar oleh Mi Seda. Kita kembali di acara Cari Jodoh Dahlia. Terima kasih buat yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Hai, apa kabar? Terima kasih buat Kak, siapa ini? Oh, ini siapa ini? Gak ada namanya. Lewat ya. Erna di

sore hari ini. Nah, Wargi Dahlia, siapakah yang mencari jodoh, Sri Kandi atau Arjuna kah? Wis, ternyata yang cantik Wargi Dahlia. Kalau Miss P ngomong yang cantik berarti Sri Kandi ya. Sri Kandi kita sore hari ini, beliau adalah seorang single parent, janda 4 anak. Tapi tenang nih Wargi Dahlia, 2 anak perempuannya sudah menikah, tinggal 2 anaknya sudah menikah, 2 anak lagi masih sekolah. Satu sudah lulus, satu lagi PKL, masih PKL. Entar dulu. Satu udah lulus, satu lagi masih PKL kelas 11 cenah ya. Tinggal domisilinya di Bandung, ini kelahiran 74 Wargi Dahlia. Beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, hobinya masak, makan. Makan, masak lagi, masak dan makan lagi. Menyanyi dan jalan-jalan. Ah, ibu meni baja, meni resep ya. Hobinya masak, makan, nyanyi, jalan-jalan. Saya juga mau atau kalau begitu Maya. Nah, dia ini orangnya supel Wargi Dahlia. Ibu yang satu ini supel, pintar masak karena memang hobinya makan, pasti pintar masak ya. Romantis dan simple katanya tuh ya, selain supel juga simple orangnya. Gak mau ribet. Untuk fisiknya agak-agak gemoy sih. Kulitnya berwarnanya putih Wargi Dahlia. Gemoy. Yang dicari adalah terserah mau duda bujang, mau duda mau bujangan, yang pasti punya kerjaan, tanggung jawab, setia mah sudah jelas, harus setia, rajin ibadah. Cuman, nah ada syaratnya. Usianya 50, maksimalnya 55 tahun. Itu yang dicari ya. Wargi berminat boleh kirimkan WhatsApp-nya sekarang. Ini untuk cowok ya yang usianya 50-55 yang mau kenalan sama Sri Kandi kita. Janda 4 anak, 2 perempuan sudah menikah, 2 lagi masih sekolah. Ininya fisiknya dia gemoy Wargi Dahlia, kulitnya putih bersih. Silakan Wargi bisa kenalan sama Sri Kandi kita yang tadi Miss P sebutkan di 0811-222-1015 ya. Syaratnya pria, mau duda, mau bujangan boleh. Asal usianya minimal 50, maksimal 55 tahun. Punya kerjaan, tanggung jawab, rajin ibadah. Itu aja, gak neko-neko yang dicari Maya. Karena memang Sri Kandi yang satu ini setia banget nih Wargi Dahlia. Asik. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti. Kita akan langsung ngobrol dengan Sri Kandi kita sore hari ini ya. Buat warga yang mau kenalan, boleh langsung aja di WhatsAppnya Dahlia di 011-222-1015. Nama, domisili ya, tempat tanggal lahir.

0: bodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Dahlia.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
5: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Dahlia.
8: 101,5 Deli FM Bandung, goyang sik-ansik. Wargi Deli, Andri ingatkan nih ya buat wargi semua yang hari ini gak punya acara sama besok gabut di rumah gak bingung mau ngapain. Mendingan wargi Deli datang langsung aja ke Kiara Arta Park Bandung ya. Di sana bakal ada artis ibu kota dan artis Korea wargi Deli. Di acaranya Festival Tahunan dari Mie Sedap. Hadir lagi nih tahun ini wargi Deli lewat Come See Mie 2026. Away to Sedap Wonderland. Nah, jadi buat wargi ya yang belum datang tahun kemarin atau kemarin, tenang aja. Masih ada kesempatan hari ini ya, Sabtu dan Minggu besok untuk menikmati acara puncaknya. Wargi bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap. Ada juga wargi Delia Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada juga Wonderful Sedap Creation, di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa wargi nikmati. Dan, jangan sampai terlewati, wargi bisa menikmati penampilan Afghan, The Massive, ada Geisha, ada The Sigit, ada Duo Anggrek, ada Sandrina, Aku Jeje, dan masih banyak lagi ya. Langsung aja wargi Delia, wargi bisa langsung meluncur ke Kiara Arta Park hari ini dan besok Minggu. Caranya gampang, wargi tinggal beli aja. Cukup beli Wonderland package seharga Rp25.000 ya. Jadi satu paketnya Rp25.000. Wargi udah dapat akses ke Kiara Arta Park dan area Come See Me. Ditambah voucher potongan Rp5.000, ada satu mie sedap dan minuman gratis. Tuh, cuma Rp25.000 wargi Dahlia ya. Nikmati berbagai aktivitas seru, ada spot foto fantastis, ada konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari mie sedap. Untuk info lengkap, wargi bisa follow tentunya di @miesedapapit dan TikTok ya. Sekali lagi mie sedap apit dan TikToknya di @miesedapofficial. Mie sedap bring taste to people lives. Come see me, Wonderland of Flavors, where fantastic come alive the heart on the city. Kita akan telepon wargi Dahlia ya. Serikandi kita di Cari Jodoh Dahlia sore hari ini coba akan miss telepon. Mudah-mudahan nyambung teleponnya dan mudah-mudahan lagi dengar ya. ibu strong yang satu ini. Halo, jangan lupa ya cari jodoh di Dahlia. Aku halo. Mau kamu gitu ya. Ya.
9: Halo.
8: Ya, cari jodoh di Dahlia.
9: Cari jodoh di Dahlia.
8: Aku mau kamu.
9: Aku mau kamu.
8: Asik. Aduh, selamat sore. Ini Ibu Gemoy yang cantik sekali. Aduh, bersih putih kulitnya dan gemoy banget. Gemoynya gemoy-gemoy lucu ini ya, pipinya cabi. Orangnya kayaknya ramah deh, senang senyum. Boleh kenalan iya. Ya, boleh kenalan ya Mbak, Bunda, Teteh, Cece.
9: Iya, boleh.
8: Panggilnya aku apa dong?
9: Anita aja.
8: Anita aja.
9: Iya.
8: Selamat sore ya buat Mbak Anita. Mbak Anita iya, ini betul. Single parent ya, yang punya 4 iya. anak tapi 2 anak perempuan sudah menikah. Bahkan sudah punya cucu 2, betul ya?
9: Iya betul.
8: 2 anak sepasangnya masih sekolah ya Mbak Anita ya?
9: Iya, yang satu udah lulus kemarin. Tinggal satu lagi yang bungsu.
8: Ini Mbak Anita nih tepatnya usia sekarang berapa nih Mbak? Tahun 2026 ini?
9: Kelahiran 74, jadi mungkin 52 tahun.
8: 52 tahun nih. Perempuan di usia 50 tahun ini benar-benar lagi cantik-cantiknya nih warga Dahlia ya. Aura karismatik dan kecantikannya di usia 50 tahun ini bersinar banget. Amin. Seperti Mbak Anita ini. Mbak Anita, kesibukan sehari-harinya apa aja nih Mbak Anita?
9: Kesibukannya di rumah aja, ngurus anak, karena yang bungsu kan masih sekolah, terus sama cucu juga deket kan rumahnya gitu, jadi ya cucu suka ke rumah gitu. Ya, tapi nggak ngurus sih, cuman ya suka main gitu, ngumpul sama anak karena deketan ya rumah anak, mantu itu deket.
8: Gitu. Oh gitu ya. Eh Mbak Anita, agak privasi sekali nih saya mau tanya sama Mbak Anita ya, sudah berapa lama menjanda?
9: Dari tahun 2021 ya, waktu suami meninggal tahun 2021 Maret.
8: Maret 2021 berarti sudah 5 tahun ya.
9: Iya.
8: Oke, ini suami yang pertama juga ya? Suami pertama kan?
9: Iya,
8: baru
9: yang pertama.
8: Oke, jadi baru satu kali menikah ya. Berarti ya. Sudah kurang lebih berapa tahun menjandanya?
9: Udah 5 tahun.
8: Sudah 5 tahun.
9: Sekarang juga lagi sebenarnya masih berduka sih, karena anak yang kedua juga kemarin tanggal 29 Juni meninggal.
8: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa?
9: Ya, yang kedua.
8: Oh.
9: Karena sakit autoimun.
8: Oh. Ya. Terus yang cucu itu dari anak yang keberapa?
9: Anak yang paling gede.
8: Oh, terus yang nomor 2 kan sudah menikah juga, yang meninggal nomor 2 kan ya?
9: Ya, belum punya anak itu karena waktu menikah 2 bulan langsung sakit-sakitan. Sampai kemarin tanggal 29 Juni meninggal.
8: Baru dong ya Mbak Anita, baru banget. Jadi masih berduka ya.
9: Masih banget.
8: Ya, mudah-mudahan bisa melewati masa-masa duka ini tentunya ya. Mudah-mudahan dikuatkan ya Mbak Anita ya.
9: Iya.
8: Oke, Mbak Anita, kenapa nih ada keinginan mendorong untuk menikah lagi apa Mbak Anita nih?
9: Sebenarnya ini daftarnya dari sebelum anak meninggal ya.
8: Oh.
9: Sebenarnya udah gak kepikiran, tapi ya kemarin kan ada yang telepon dari Dahlia, mau ikutan ya sok lah karena udah daftar gitu ya. Tanggung jawab dengan daftar kemarin kan ya udah. Ya kalau seandainya Allah ngasih jodoh setelah anak saya meninggal ya nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak terlalu ngoyo gitu ya. Sekarang
8: betul.
9: Udah kepikiran udah
8: nah Mbak Anita kalau, ini kan karena memang sudah kadung daftar pada saat sebelum berduka kemarin ya Mbak Anita ya. Jadi karena memang udah menjadi ya harus mau nggak mau ya dijalanin dulu lah, minimal punya kenalan teman lah mungkin ya. Nih Mbak Anita, sedikit saya juga mau tanya nih. Nah sementara untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari, karena kan masih ada anak yang belum menikah ya atau masih sekolah ya, itu dari mana nih Mbak Anita?
9: Ya dari anak yang paling gede, terus anak yang kedua yang kemarin meninggal juga karena kerja juga gitu ya. Tapi saya juga memang ada sedikit penghasilan dari saya punya kontrakan gitu ya, walaupun nggak banyak, cuma satu tapi cukuplah untuk
8: sehari-hari ya.
9: Sehari-hari gitu ya. Ada satu bulannya itu saya kontraknya 1 juta gitu, jadi adalah dari. Terus kakak-kakaknya juga emang tanggung jawab.
8: Membantu ya.
9: Iparnya juga iya membantu. Jadi gak terlalu ribet masalah finansial lah gitu, enggak. ya gitu, nggak nggak terlalu, tapi emang alhamdulillah sih nggak harus kayak orang lain kerja kayak gitu, nggak, alhamdulillah ya. Ada dari kontrakan satu bulan juga sama anak-anak, suka apa sih kebutuhan mama ini tiap bulan ini adik apa, nah dicukupi lah sama anak mantu gitu.
8: Jadi
9: anak
8: terpenuhi mantu. Ya terpenuhi ya, semua kebutuhan alhamdulillah ya, walaupun alhamdulillah. Mbak Anita tidak bekerja, hanya mengurus ya. Punya kontrakan ya Mbak Anita ya. Oke, ini rumah berarti punya rumah sendiri dong ya Mbak Anita ya?
9: Alhamdulillah rumah sendiri.
8: Alhamdulillah ya. Nah, sementara jadi saya nu gemper Mbak Anita. Soalnya di depan saya ada cowok ganteng gitu loh. Ini mau lagi cari jodoh, cuma masih brondong. Kan Mbak Anita mah carinya usia 50 sampai 55 iya. Kan? Tuh udah moal daekeun ka kamu Mbak Dika. Ini si Dika umur 28 geura hayang kenalan
9: cenah. Ya kayak anakku yang kemarin meninggal dong,
8: 20 tahun. Atuh ngawin indung ya Mas. Si Dika menikah ke hayang kenalan, hayang kenalan. Mbak Anita, kriteria yang dicari untuk calon suami ini apa sih, yang seperti apa?
9: Yang walaupun gak mungkin ya kayak almarhum suami, yang baik ya, setia. Tapi mudah-mudahan minimal kerja, setia, baik. Pokoknya gak suka lah, apalagi sekarang musim banyak-banyak selingkuh kayak gitu lah. Kayaknya apa ya. Apalagi saya usia udah 50 lebih gitu. Terus penghasilan juga ada gitu. Jadi kalau seandainya diselingkuhin asa kacida teuing gitu ya.
8: Ah benar. Yang pasti pokoknya mah bukan jadi beban lah menikah sama Teh Anita mah ya, karena Teh Anita kontrakan punya, anak-anak juga apa yang kepengen udah ibunya sudah tanggung jawab. Walaupun masih ada anak sekolah, enggak akan ngerepotin pokoknya mah calon suami yang sekarang mah ya. Yang penting mah setia, punya tanggung jawab, punya kerjaan.
9: Hah? Yang baru lulus juga udah ada tawaran kerja di di Jeko.
8: Aduh, alhamdulillah ya, ageng milikna ya.
9: Karena kakaknya manajer Jeko.
8: Oh, pantesan. Jadi mau kapan ngirim ke Dahlia Jekonya?
9: Ah, tenang, ada nanti buat. ada nanti.
8: Enggak, jangan dianggap bercanda ya, saya mah serius kok.
9: Tenang, ada, emang ada.
8: Oke deh, aduh nggak apa-apa dong menghibur yang lagi berduka nih, karena lagi masih berduka ya, minimal apa namanya agak ketawa juga saya senang nih Mbak Anita bisa ketawa.
9: Ini kemarin kemarin pas ditelepon sama operator juga nangis, karena emang inget terus ya sama anak yang kedua itu, karena sayang banget ke mama itu ya. Mungkin ya memang biasanya kan orang baik suka dipanggil.
8: Iya.
9: Gitu ya. Benar, tapi sekarang ya banyak yang ini apa, tetangga, besti-besti juga nggak boleh gitu, masa dipikirin, kasihan dia udah tenang ya, makanya udahlah step by step gitu ya, proses gitu ya, pengen ya udahlah ikhlas gitu, ikhlasin aja.
8: Iya, harus ikhlas dong ya kan, kasihan sama yang sudah meninggalkan. Kalau mamanya masih menangis-nangis, iya memang ikhlas itu berat sih ya. Mungkin berat. Kita juga belum tentu di posisi sekuat Mbak Anita ya. Orang hanya bilang yang sabar. Orang kan hanya bilang yang sabar, yang ikhlas ya kan. Tapi kalau kita ada di posisi Mbak Anita memang berat sih. Tapi memang harus kita lalui ya Mbak Anita ya. Namanya juga kehidupan ya.
9: Kemarin juga ada kan teman yang udah beb ikhlas, ikhlas, ikhlas, sabar. Sok mana jadi orang.
8: Benar. Gitu. Benar. Ya, mudah-mudahan kita bisa melalui proses itu, karena ini adalah semua sudah ada alurnya ya Bu Anita ya, semua sudah ada jalannya ya. Memang itu ya yang paling simpel yang orang katakan memang tidak sesimpel yang kita rasakan gitu kan, benar kan?
9: Iya.
8: Emang. Nah, atuh Teh Yati. Nah, jadi nih yang dicari Mbak Anita ini sekali lagi yang pasti pria ya, bukan wanita ya, pria. Iya. Jangan, mau bujangan, ya. Mau duda gitu kan, gak masalah ya.
9: Jangan boti.
8: Mau sama boti? Jangan. Kita lagi memberantas boti-boti ini, gak boleh ini.
9: Pengen yang pria tulen gitu ya, yang baik, setia, tanggung jawab, punya kerjaan.
8: Oke, okay. Usia minimal berapa usianya?
9: Ya, saya suka yang lebih tua ya. Kalau yang di bawah mah enggak. Saya usia 55-52, jadi harus 55 gitu okay. Ya. Menyeimbangi gitu. Terus yang kayaknya tuh kebapaan dan juga kesuamian gitu ya.
8: Oh iya, kesuamian dan kebapa-bapaan ya pokok namanya. Atau udah, yang pasti mah tanggung jawab mau menerima anak-anak, karena ini Bu Anita ini bukan beban ya, punya kontrakan, punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri, walaupun tidak bekerja ya. Yang jelas pintar masak, orangnya romantis, walaupun agak gemoy tapi dia romantis. Jangan ditanya aja pokok namanya. Mau ditanya.
9: Kalau masak mah Sunda siaplah.
8: Asik. Walaupun memang agak sedikit cerewet nih kelihatannya mah Wargi Dahlia, enggak apa-apa. Cewek cerewet itu memang romantis, Wargi Dahlia. Tandanya sayang.
9: Emang daripada pendiamnya.
8: Benar. Pendiam, ujuk-ujuk Noel, wainya. Mendingan yang romantis langsung to the point ya.
9: Tahu-tahu dimasakin aja ya.
8: Tah eta. Nah, Wargi Dahlia mau kenalan sama Mbak Anita yang pasti usianya minimal 50, maksimal 55 tahun, punya pekerjaan atau penghasilan sendiri, tanggung jawab, dan yang utama rajin ibadah. Itu kan?
9: Iya, amin ya.
8: Oke deh. Baik, Teh Anita, terima kasih. Kita akan follow up lagi tentunya nanti, dan kita akan tunggu ya, mudah-mudahan saja. Yang namanya juga berikhtiar dan berusaha ya. Nah, ada di sini kita kenalan dan kita akan dikenalkan dengan Mbak Anita. Ya. Tidak ada minggu ini, siapa tahu besok ada, lusa atau minggu depan ya.
9: Ya.
8: Mbak Anita, makasih. Selalu kuat, mudah-mudahan selalu dikasih yang terbaik ya buat keluarga juga, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Mbak Anita ya.
9: Amin. Untuk alamat juga dan juga untuk semua kru Dahlia FM. Sukses selalu, panjang umur Dahlia, makin sukses, tetap nomor satu di Kota Bandung.
8: Terima kasih. Ditunggu, masih tahu kan alamatnya Dahlia, Jalan Burangrang 28 Bilih, apa enggak jejak Jeko hilap gitu Bilih. Di Jalan Burangrang 28.
9: Nanti dianterin ke Rangga.
8: Ngadeng bercanda. Oke ya Mbak Anita, nanti kita telepon-telepon lagi ya. Makasih ya, cari jodoh di Dahlia. Aku mau
9: kamu.

0: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Puluhan wartawan dari berbagai organisasi melakukan

akan martabat dan profesi jurnalis. Dalam wawancara ketika Hotman menjadi pengacara mantan Jaksa Febri, yang mengatakan, wartawan tidak perlu banyak bertanya jika tidak mengerti pasal. Massa mendesak Polri untuk mengusut tuntas laporan tersebut. Sekolah Dasar Negeri Gunung Mas Sigit di Desa Gunung Mas Sigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu fasilitas

0: Barbie. Sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sekarang wargi lagi panteng cari jodoh di Dahlia bareng AK.

asik, masih dicari jodoh Delia, masih Miss V yang temanin wargi semua sampai jam 6 sore nanti untuk hari Sabtu sekarang, hari yang ke-25 di bulan Juli 2026. Nah wargi Delia, sore ini atau Sabtu ini itu dia Sri Kandi kita, seorang ibu single parent yang sudah 5 tahun menjanda. Beliau hanya mencari seorang sosok pria yang penuh tanggung jawab, setia, rajin ibadah, yang pasti punya penghasilan atau kerjaan sendiri ya. Mau bujangan, mau duda boleh, asal usianya 50 minimal, maksimalnya 55 tahun ya. Begitu wargi Delia, dua anak lagi yang masih sekolah bukan menjadi beban karena memang ibu ini punya satu kontrakan. Dan anak-anaknya juga benar-benar perhatian kalau untuk masalah materi ya. Yang dibutuhkan adalah mungkin teman

ini dan besok tuh ada acara dari Mie Sedap ya. Banyak artis-artisnya. Ayo buruan langsung aja ke sana Kang Deden ya. Cuman beli tiketnya Rp25.000 aja udah dapat berbagai macam produk. Bisa ketemu artis dan menikmati perform artis-artis ibu kota. Cocok gak tuh?

apa kabarnya Bunda? Sehat sore hari ini Bunda? Ada Arto Taylor juga di Laksana Mekar Cimareme. Makasih banget sudah hadir. Hai Teh Elis di Jalan Peta. Teh Elis malam minggunya kemana-mana Teh Elis? Ke Kiara Arta apa ke Teh Elis? Ada Mie Sedap, event Mie Sedap di sana tuh rame banget. Sampai besok loh acara puncaknya. Kang Tatang Suherman, selamat sore. Tetap semangat, sehat selalu, amin. Sama Kang Tatang juga ya. Mama Aji juga terima kasih sudah hadir sore hari ini. Halo buat Teh Erna juga di Cipagalo Girang. Ada siapa ini Cahaya Dahlia? Ada Nur Cahyanto. Nah ini dia, ntar kita telepon ya. Lagi cari pasangan hidup, boleh nih sama Ibu Ani.

Waalaikumsalam, Jul di Rancasagatan. Terima kasih sudah hadir ya. Iya, Teh Yati juga makasih banget. Heriati teh di mana Teteh? Selamat sore ya, sudah hadir di acaranya Cari Jodoh Dahlia. Yang lainnya boleh, ini Dondo nih dari 2 minggu yang lalu ya. Daftar giliran di telepon aja checklistnya satu. Gimana dong? Harus aktif atuh ya. Buat yang mau kenalan sama Mbak Anita atau Ibu Anita, boleh langsung aja sekarang WhatsApp-nya ke 0811-222-1015, ditungguin ya. Yang pasti nama, domisili, terus tempat tanggal lahirnya. Begitu Wargi Dahlia. Ditungguin Wargi semua juga nanti teleponnya. Siapanya yang bakal ditelepon sore hari ini? Kalau minggu lalu sama Kang Tatang Cisaranten ya, beliau juga seorang duda, tapi masih ragu untuk memulai berumah tangga, asik. Oh, Teh Yati teh di Bojongkacor ya? Iya Teh Yati, terima kasih ya. Nah, di antara yang hadir di WhatsApp-nya Dahlia, kita akan telepon nanti, tapi ya salah satunya kita akan ajak ngobrol-ngobrol tentang hal yang disuka dan tidak disuka selama berumah tangga itu apa dari pasangan. Ya mudah-mudahan ini menjadi edukasi untuk kita semua, terutama buat warga yang baru saja membina mahligai rumah tangga. 101,5 Dahlia FM Bandung, gayeng sing asik. Masih bareng Nisfi sampai jam 6 sore nanti. Dicari Jodoh Dahlia, prung ah kuku kuku ya.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, Setia Bang,

Italia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Pagi, Bu.
7: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
8: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
9: Biolisin Vitamin Tu.
10: Saya penggemar podcastnya Abang.
11: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
10: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
11: Kok tahu?
10: Aromanya Hotin banget.
11: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
10: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
11: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
10: Akur, Bang.
11: Hotin itu banyak variannya.
10: Oh, iya.
11: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
10: Iya.
11: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
10: Betul banget.
11: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
10: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
11: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
10: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
11: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
14: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
15: Beberapa hari kemudian.
16: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
16: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

103,5 Dahlia FM Bandung yang si asik. Masih dicari jodoh Dahlia. Wargi Dahlia, jangan lupa buat wargi yang malam minggu ini atau hari ini dan besok warginya gabut ya, gak punya acara, kesel di rumah, gak tahu harus bagaimana dan ngapain aja, mendingan main aja wargi Dahlia untuk menyaksikan artis ibu kota dan artis Korea ada di Kiara Arta Park Bandung wargi Dahlia ya. Nah wargi Dahlia, festival tahunan ini dari Mie Sedap hadir lagi di tahun ini lewat Simi 2026 Stroop Away to Sedap Wonderland. Jadi nih buat wargi yang belum datang kemarin, tenang wargi Dahlia, masih ada kesempatan hari ini dan besok ya, 25 dan 26 Juli 2026 untuk menikmati acara puncaknya. Wargi bisa masuk ke Wonderland of Lovers yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap. Ada juga wargi Dahlia Sedap Playland dengan berbagai permainan seru, terus ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa wargi nikmati. Dan nikmati juga tentunya penampilan Afghan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku JJ, dan masih banyak lagi. Langsung aja meluncur wargi Dahlia buat yang gabut ya ke Kiara Arta Park hari ini dan besok minggu. Caranya wargi cukup beli Wonderland Packet seharga Rp25.000. Wargi udah dapat akses ke Kiara Arta Park dan area Come See Me, ditambah voucher potongan Rp5.000, satu mie sedap, dan minuman gratis. Nikmatin juga

lagi sibuk Pak Deddy, gak usah diganggu ya. Tayani Gemes juga bukan acara request sayang, ini lagi acara cari jodoh di Dahlia ya. Kang Suhana di Permata Biru, makasih. Buat Tayati di Bojongkacor juga, Dondon gak aktif di telepon kamu, susah. Iya, makasih banget ya. Terima kasih buat siapa ini hadir. Ini siapa ini? Namanya siapa? Julia di Rancas Sagatan. Terima kasih. Saya mau telepon ini mau telepon siapa ya? Coba udah lama aktif enggak ya teleponnya? Saya pengen tahu pengalaman berumah tangganya, ya kisi-misinya deh, kisi-kisinya dan kisi-misinya wargi Dahlia. Oh, enggak aktif ya Wis, suara opo-opo. Aduh, Teh Erna di Cipagalo Girang. Selamat sore buat Teh Erna ya. Buat Pak RT juga hadir sore hari ini di Cicalengka, Kang Agus Toner. Terima kasih ya, sudah hadir ya untuk sore hari ini. Teh Devi juga di Ciwide, terima kasih. Selamat sore buat Teh Devi ya. Sekali lagi buat siapa ini barusan yang mau kenalan Teh sama Teh Anita. Ini dari Pak Deddy. Selamat sore katanya buat Ibu Nita. Semoga cepat dapat pasangan yang diinginkan, amin. Kang Edet juga di Lagadar, makasih. Kang Edet belum punya pasangan, Kang Edet. Gimana Kang Edet kalau saya pasangkan, mau Kang Edet? Aduh, Teh Nining Rajut di Pacet juga terima kasih banget Teh Nining ya. Nih siapa yang beruntung saya telepon sore hari ini, tolong diangkat ya wargi Dahlia ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya seputaran berumah tangga, hal dan suka dukanya dari pasangan apa. Dua orang sudah tidak aktif ya, wis. Kita cari lagi wargi Dahlia ya. Oh ini nih, coba. Mudah-mudahan aja aktif dan mau ngangkatnya ya. Kang Dadang Rajut juga terima kasih, selamat sore buat Kang Dadang Rajut ya.

aduh. Terima kasih buat Wildan. Terima kasih juga buat siapa ini, Teh Cuger. Terima kasih ya sudah hadir sore hari ini ya. Mas Eha, apa kabar Mas? Sehat ya Maya? Mudah-mudahan Ma juga selalu sehat ya. Ini yang sudah WhatsApp nih di telepon kok pada gak nyambung. Kenapa sayang? Gak aktif, katanya mau kenalan sama Teh Anita. Tapi giliran di telepon gak pada aktif. Gimana? Atuh, cinta, ah coba ini. Kita akan ngobrol dengan salah satu pendengar yang suka dengerin Cari Jodoh di Dahlia. Ya minimal berbagi pengalaman.

sudah nemenin saya di acaranya Cari Jodoh Dahlia. Kang Edet udah punya istri tadi saya. Oh, Kang Edet udah punya istri, Kang Edet teh aduh alhamdulillah. Ya tuh jangan ada punya istri mah rek lawan cari jodoh. Jodohnya kan sudah ada Kang Edet, enggak boleh Kang Edet ya. Jangan coba-coba untuk nakal ya. 101,5 Dahlia FM Bandung Gayang Sik Asik. Masih bareng Miss V temenin wargi sampai jam 6 sore nanti ya. Sekali lagi buat wargi yang malam minggunya pengen happy, pengen seneng-seneng, langsung aja datang wargi Dahlia ya ke event hari ini dan besok puncaknya di acaranya Kamsimi 2026 yang diselenggarakan oleh Miss Sedap di Kiara Arta Park Bandung wargi Dahlia ya. Cepetan, hanya Rp25.000 saja udah dapat segala macam dari Miss Sedap. Rumah

0: ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Dahlia.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

asik-asik. Yang pasti jangan tunggu lama-lama kalau wargi pengen cari hiburan, pengen happy-happy, langsung aja wargi Dahlia datang ya. Tentunya ke mana? Ke Kiara Arta Park ya. Di sana banyak sekali artis-artis ibu kota dan artis Korea. Di acaranya apa? Festival tahunan dari Mie Sedap ya. Di sana akan hadir juga nih tahun ini acaranya, jangan sampai terlewatkan. Ada Come See Me 2026 ya. Way to Sedap Wonderland. Jadi buat wargi yang belum datang kemarin, tenang, wargi Dahlia masih ada kesempatan hari ini Sabtu dan besok Minggu ya, 25 dan 26 Juli 2026 untuk menikmati acara puncaknya. Wargi di sana bisa masuk ke Wonderland of Flowers yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap. Ada juga Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada juga Wonderful Sedap Creation, di mana bakal banyak kreasi Mie Sedap yang bisa wargi nikmati. Dan nikmati juga penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Dua Anggrek, ada Sandrina, ada Aku Jiji, juga masih banyak lagi. Langsung aja meluncur wargi Dahlia ke Kiara Arta Park hari ini dan besok Minggu. Caranya wargi cukup beli tentunya Wonderland ya. Cukup beli Wonderland Fetch Kit seharga Rp25.000. Wargi udah dapat akses ke Kiara Arta Park dan area Come See Me. Ditambah voucher potongan Rp5.000, satu Mie Sedap, juga minuman gratis. Nikmati di sana berbagai aktivitas seru, ada spot foto fantastis, ada konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap. Info lengkapnya wargi bisa follow di @miesedapid dan di TikToknya @miesedapofficial. Mie Sedap brings

Dania Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dania Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia.

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
10: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
9: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Jangan kemana-mana, setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, wargi bakal digoyang sama langgam pop yang paling asik.
3: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri di cari jodoh Dahlia seberakhir. Terima kasih ya buat wargi yang sudah menemani suasana Sabtu sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa Senin sampai Kamis, Andri akan kembali hadir di Mandi Madu Dahlia. Selamat sore semuanya, selamat malam mingguan. Terima kasih buat musik direktur kita, buat Kang Diwan yang sudah menyiapkan langgam-langgam terbaiknya untuk sore hari ini. Terima kasih buat OBB Opal, buat Tika juga ya. Miss Pi pamit, mohon maaf pada salah kata. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik. Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.
5: Masih di bulan Juli ternyata.

0821-2015. Nanti boleh on air juga Wargi, bisa lewat WhatsApp atau lewat line telepon di 73028 sama 73111710 yang di luar kota.

0: Pergi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebeng.
0: Banten terus 101,5 Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara.

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream,
3: atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care
1: smash, keren and stylish.
0: Madu TJ,
4: bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco,
5: minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic,
0: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Sedap hadir lagi di tahun ini lewat Come See Me 2026 Super Way to Sedap Wonderland. Buat warga yang belum datang kemarin, tenang aja, masih ada kesempatan ya. Di hari Sabtu dan Minggu besok nih, 25 sampai dengan 26 Juli 2026, untuk menikmati acara puncaknya, warga bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap. Ada juga Sedap Playland dengan berbagai permainan yang seru. Ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa wargi nikmatin. Dan tambah lagi nih, wargi bisa nikmati penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sanrina, Aku JJ, dan masih banyak artis keren lainnya. Jadi langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park hari ini dan besok Minggu. Caranya gampang. Cukup beli Wonderland package harga Rp25.000, wargi nanti dapatin akses ke Kiara Arta Park dan area Come See Me, ditambah voucher potongan Rp5.000, produk mie sedap dan minuman gratis ya. Nikmati juga berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari mie sedap. Info lengkap follow aja di @miesedapid dan TikToknya juga @miesedapofficial. Mie sedap bring taste to people's lives. Come See Me Wonderland of Flavors, where fans fantasy comes alive in the heart of the city. Nah sekarang biar seru nih, gimana keseruan di Kiara Arta Park, kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Miss Sedap. Kayak siapa? Ada siapa? Mungkin malam hari ini kita tungguin ya. Saatnya

0: Miss Lim. Halo, nah sekarang wargi kita sudah terhubung dengan tim brand dari Miss Sedap, ada Mbak Jesslyn. Gimana Mbak Jesslyn kabarnya malam hari ini, sehat? Halo? Mbak Jesslyn suaranya agak kecil nih, bisa dengar suara Riri nggak?
1: Bisa.
0: Oke. Mbak Jesslyn gimana nih keseruan di Kiara Arta Park untuk malam hari ini? Berarti di hari ketiga di Kamsimi ya Mbak Jesslyn ya?
1: Semakin padat sih mbak. Tadi kan kita baru aja meet and greet bareng Andil Shop. Jadi keramaiannya tuh semakin rame gitu loh menghujung malam.
0: Terus?
1: Ya abis itu kan kita emang masih banyak penampilan lagi ya. Apalagi di hari ini ada Sandrina, Aku JJ, Duo Andre. Terus bahkan ada juga Afgan, Mbak Sihir. Jadi masih banyak banget lagi line up menarik yang bisa teman-teman tonton di Kiara Arta Park.
0: Oke, nah kalau ngomongin keseruan dan tema untuk event tahun ini nih ya, sebenarnya makna dari Wonderland of Lovers dan Slow Away to Sedap Wonderland nih yang diusung sama Kamsimi 2026 nih apa nih Mbak Jesslyn?
1: Iya, jadi Miss Sedap itu kan adalah brand yang selalu berevolusi ya. Dan tahun ini kami membawa tema Slow Away to Sedap Wonderland. Ini tuh merupakan langkah dari Green Stage to People's Life, di mana kita tuh ingin mengajak anak muda, yaitu target market kita untuk bebas berekspresi diri, mengeksplorasi diri, dan pastinya bisa bikin mereka enjoy di event kami.
0: Oke, terus ada pengalaman unik apa aja nih yang bisa dirasain sama pengunjung di event Kamsimi ini?
1: Nah ini uniknya ya mbak, jenis ekonomi ya kapan lagi sih dengan harga Rp25.000 kalian bisa membeli ya paket Wonderland Package. Terus kalian bisa dapetin akses masuk ke Kiara Arta Park gratis. Terus teman-teman tuh bisa nyobain banyak menu kreasi Miss Sedap. Bahkan di tahun ini kita punya menu kreasi Wonderland, itu ada Dragon's Blackfire Noodle dan juga The Queen's Again Noodle. Nah, bahkan ya mbak, di entrance gate-nya aja, teman-teman pas masuk itu bisa ngeliat pohon yang bisa berbicara loh mbak.
0: Wow!
1: Visual Wonderland itu sangat menakjubkan tentunya mbak.
0: Oke. Apalagi
1: gak cuma menu-menu kreasi ya, tetapi bisa banyak main games juga, namanya di Sedap Playland. Ada karaoke box, ada rodeo, bocce castle. Terus teman-teman juga bisa ngumpulin Wonder Pass, jadi itu ada misi-misi, totalnya ada 6 misi. Terus teman-teman tuh bisa langsung dapetin eksklusif merchandise dari Miss Sedap.
0: Terus kalau untuk line up-nya sendiri nih mbak, tadi kan udah cerita nih kalau hari ini sudah ada Bang Ucup ya alias Andi Yosof ya, datang ke Kiara Condong gitu, ke Kiara Arta Park. Nah ada artis-artis siapa aja nih yang akan memeriahkan malam hari ini sama besok nih Mbak Jesslyn?
1: Nah kalau di Kamsimi Fest, kami terbagi ke dalam 2 stage ya, Wonderland Stage. Itu kalau hari ini ada Lomba Sihir dan Afgan. Terus kita juga bisa dangdutan bareng di Cleverland Stage. Itu ada Sandrina, Aku JJ, terus ada Duo Andre. Nah kalau besok pastinya line up-nya gak kalah seru, karena bakal ada Lydia dan Resi Ananta loh mbak.
0: Oh. Oke. Nah ini kalau Kamsimi Fest sendiri, ini start dari jam berapa sih mbak?
1: Sebenarnya kami dari pagi sekali sudah mulai ya mbak. Apalagi kalau besok kita udah start dari jam 6. Karena kita tuh ada kegiatan olahraga, jadi teman-teman bisa datang langsung dan olahraga bareng. Nah terus teman-teman juga udah bisa mulai membeli menu kreasi Miss Sedap dari pagi sampai malam. Jadi dengan bayar Rp25.000 aja di Wonderland Package tuh udah bisa seharian banget menikmati event Kamsimi Fest.
0: Oke, kalau gitu biar afdol Mbak Jesslyn, ayo kita ajakin wargi ini semua buat datang ke Kamsimi 2026 di Kiara Arta Park, silahkan Mbak Jesslyn.
1: Ya, teman-teman jangan lupa merapat ke Kiara Arta Park Bandung, karena event Kamsimi Fest kami ini masih akan ada sampai besok 26 Juli, jadi jangan lupa datang ya teman-teman.
0: Oke, Mbak Jesslyn makasih, aku beres siaran merapat ke sana aja deh ya. Oke, sekali lagi thank you Mbak Jesslyn ya, sudah gabung malam hari ini. Jadi wargi semua yang masih bingung malam mingguan mau kemana, udahlah merapat aja langsung ke Kiara Arta Park. Wargi bisa nikmatin seru-seruan ya, event yang pokoknya luar biasa tahun ini, festival tahunan dari Miss Sedap di Kamsimi 2026 Slow Away to Sedap Wonderland. Merapat lagi di Dahli Indonesia Asik barengan sama Riri sampai nanti jam 8 malam.
2: Demikian tadi liputan Dahli Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

Wonderland. Buat warga yang belum datang kemarin, tenang ya, masih ada jatah di hari ini sampai dengan besok ya, tanggal 26 Juli. Buat menikmati acara puncaknya, warga bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap. Ada juga sedap playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa warga nikmati. Dan nikmati juga penampilan Afgan The Massive, Keisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku JJ, dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park hari ini dan besok. Caranya tinggal beli Wonderland Package harga Rp25.000, wargi dapetin akses ke Kiara Arta Park dan area Come See Me, ditambah voucher potongan Rp5.000. Untuk produk mie sedap juga wargi dapetin dan minuman gratis pastinya. Jadi nikmati berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari mie sedap. Info lebih lengkap follow aja di @miesedapid dan TikToknya @miesedapofficial. Mie sedap, bring taste.

0: sama siapa?
1: Nenek Ica.
0: Oh, kirain teh Mbak Yati, aku salah ya. Nenek Ica malam mingguannya kemana?
1: Ada di rumah aja, Neng.
0: Ah, atuh di rumah aja kayak magico, nggak keluar ya.
1: Seperti itu ya.
0: Oh, kenapa atuh?
1: Abis mau kemana tuh?
0: Datanglah ke Kiara Arta Park, Nenek Ica.
1: Ya udah, sayang.
0: Aku
1: Banjaran
0: jemput.
1: Banjaran Kircon.
0: Aku jemput lah deket Banjaran Kircon, Maya.
1: Aduh, boleh deh.
0: Tapi pengen digoyangin langgam apa dulu?
1: Digoyang pengen langgamnya dari Geisha aja ya, benci dan cinta.
0: Ah, Geisha mulu, nggak boleh itu-itu aja. Apa yang
1: ih,
0: lain?
1: Ih, udah lama kok.
0: No, nggak boleh itu-itu aja.
1: Itu apa ya?
0: Apa, dukung aja?
1: Pura-pura lupa aja.
0: Pura-pura lupa, ditungguin di jam kedua ya.

Amalia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang jam 7 malam.
11: 7 malam.
13: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
14: sik asik, sik asik.
0: Radio asik, radio dahlia.
14: Radio dahlia.
15: Saatnya kilasan informasi.
16: Kilasan informasi.
15: Persembahan
17: Dahlia FM.
18: Dahlia FM.
19: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie. Berikut kilasan informasi. Timnas Putri Indonesia asuhan Satoru Mochizuki sukses menjadi juara AFF Women's Cup 2026. Garuda Pertiwi mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Kemenangan tersebut sekaligus mempertahankan trofi juara yang diraih edisi 2024. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, merasa dikriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Korps Adiaksa dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dirinya berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Sehingga menurut

0: beraksi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung di siang hari. Polda Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri saat menghadapi pelaku kejahatan. Warga diminta membantu mengamankan pelaku secara terukur tanpa menimbulkan korban jiwa, lalu segera melaporkannya kepada polisi. Sepanjang Juli 2026, Polda Jabar mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Pantang terus
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Indonesia Asik.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang.
9: Asik. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: Galaxy. Titi Galanggam. Dadan Asyik.
1: Follow
2: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1

Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalegar. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

aja hatur nuhun Riri, have a nice weekend. Ini jam segini kok udah pada pulang malam mingguan sih? Baru juga jam 7:30, wargi ini masih panjang kalau malam mingguan ya. Jadi daripada buru-buru pulang, mending wargi seru-seruan aja nonton artis-artis ibu kota sama artis Korea yang lagi

bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap ya. Ada juga sedap playland dengan berbagai macam permainan seru. Terus ada juga wonderful sedap creation di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa wargi nikmatin. Ada juga penampilan dari Afghan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina.

Wonderland of Lovers where fantasy comes alive in the heart of the city. Sekarang kita lanjut lagi. Goyangin langgam-langgam asiknya masih di Dahlia Indonesia Asik. Masih lanjut sampai jam 8 malam nanti ya. Kangkos suara pada larang. Selamat malam. Mang Nanar juga pengen langgamnya digoyangin. Buat istri sama anak-anak, cucuku juga. Teh Erna tadi udah ya. Aman di Jatinangor. Selamat malam. Bye, bye, bye. Nanti on air ya. Serius, terima kasih banyak Estaka Capiring. Langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Berungah. Go, go, go, go.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.

puncaknya. Warga bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap. Ada juga Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa warga nikmatin. Nikmatin juga penampilan Afghan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku JJ dan masih banyak yang lainnya. Jadi langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park hari ini dan besok Minggu. Cukup beli Wonderland Package seharga Rp25.000, wargi nanti dapetin akses ke Kiara Arta Park dan area Kamsimi. Ditambah voucher potongan Rp5.000, produk mie sedap dan minuman gratis. Jadi, nikmatin berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari mie sedap. Info lengkap, follow di @miesedapid dan TikTok dan TikToknya di @miesedapofficial. Mie sedap brings taste to people's life. Kamsimi, Wonderland of Flavors where fantasy comes alive in the heart of the city. Sekarang kita angkat telepon, ada siapa ya? Halo. Dahlia Indonesia Asik. Halo. Dahlia Indonesia Asik. Enggak ada suaranya. Coba lagi ya. Dahlia Indonesia Asik. Perung ah. Nah ini baru Mbak Yati, ditunggu-tungguin dari jam pertama kok gak nongol-nongol.

0: pelanggam yang asik-asik, pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu, bareng Wakuncar. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Manuk kami Armada
1: Panteng Radio
0: Panteng Dahlia
1: enak-enak orang
0: Dahlia
1: Dahlia
0: Rung Angguku Goyang.
2: Gak kerasa aja udah hampir jam 8. Dirinya pamit dulu wargi ya. Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Rung Angguku Goyang.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita buat kuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik-asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara dong warga Dahlia ya, juaranya bikin Bandung. Go, go, go, goyang. Barengan Adri malam minggunya seperti biasa, sampai nanti jam 10 malam ya, kita bareng-bareng. Dan Adri menyapa warga Dahlia langsung dari FA 90 Asia Afrika Lonalun Bandung. Di Wakuncar Dahlia, prung ah, go, go, go, goyang.

ini. Berapa minggu ya Adri gak siaran di sini ya warga Dahlia ya. Kangen banget sama suasana di Asia Afrika ya. Dan malam minggu seperti biasa ya warga Dahlia, kalau gak rame malah nalun-nalun ya kan. Termasuk malam minggu ini, walaupun kita barengan sama Persib ya malam ini ya. Persib lagi main juga melawan Arema ya. Oke, Persib melawan Arema warga Dahlia, pembukaan dari Piala Presiden 2026. Biarin gak apa-apa ya, wargi mata ke Persib ya, telinga mah ke Wakuncar Dahlia ya kan, seperti biasa ya. Yuk, WhatsApp-nya jangan lupa dikirimin, biar Adri bisa sapa langsung wargi Dahlia, menyapa langsung dari alun-alun malam hari ini. WhatsApp kita di 0811-222-1015, yang mau telepon juga nanti bisa lewat WhatsApp atau lewat line telepon kita juga ya, di 0227-3028, dan juga di 0227-3011-710. Selamat malam, Neneng Jebret dari Rahayu sudah hadir WhatsApp-nya malam ini. Selamat malam, malam minggunya di mana Neneng Jebret? Salam buat semua, gocin buat Kadri. Baik, Ciao dari Karapitan, selamat malam Ciao. Gocin buat semua wargi Dahlia, juga buat Kadri yang lagi siaran aja. Ada Elis dari Jalan Peta juga sudah menyapa Adri malam ini, selamat malam. Dahlia semakin juara. Asik, goyang buat semua wargi Dahlia yang lagi panteng, gocinnya buat Kadri, sehat semangat siarannya. Prung ah, go go go goyang. Nana Permana Cicalengka, goyangnya malam minggunya buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Deri, Ardian, Kang Genta, Bungsu, gocinnya buat Kadri sama OBP aja. OBP di studio ada Tommy wargi Dahlia ya. Kalau Adri di sini sama Kang Bagus sama Kakak Miko juga ada di sini di Eva 90 ya. Adri siapa buat Sindang Sari, siapa lagi kalau bukan Teh Ros yang juga sedang bersama Adri di TikTok ya, karena Adri sudah live juga di TikTok kita @1015 Dahli FM. Selamat malam Teros, goyang buat semua aja, gocin buat kita berdua, siap. Satu lagi ada misterius, 3 huruf yang mudah diingat dari Ciparai, pengen goyang malam ini buat Bu Enjoy, Bunda Dewi. Ada GS20 juga ya, GS20 Parigi Ciparai, disapa sama misterius. Fahira Store, Bos Aam, Ilham, buat Agustina, Majeha, Teh Sugi, Teh Yati, Bu Arfan, buat Eli, buat Mimi, Teh Imas, dan semua saja deh katanya ya, yang lagi pada pantang di Wakuncar Dahlia. Mantap sekali ya. Kang Hendra Ciatel, selamat malam Kang Hendra. Aduh, langgamnya pengen 5 menit lagi katanya ya. Ketahuan usianya ya Kang Hendra ya. Millennials ya Kang Hendra ya. Adris apa buat Nana Supriyatna, selamat malam dari Warung Iteng Cikutra. Halo Kang Nana Supriyatna, Kang Yana juga yang ada di Gang Uni, tetangga sama studio Radio Dahlia ini Gang Uni ya. Kang Yana selamat malam minggu ya. Deviani dari Deviana maksudnya yang ada di Ciwide, selamat malam. Adris apa juga buat Teh Eti, apa kabar Teh Eti, terima kasih banyak. Tuh Kang Hendra ngupdate skor Persib 1-0 Kadri, menang Persib. Hore! Semoga skor Persib terus bertambah ya. Boleh-boleh-boleh diinfo-info aja ya wargi Dahlia ya. Keseruan kalian nonton Persib di rumah sambil patengin Wakuncar Dahlia malam ini. Ada Teh Ros juga, selamat malam. Adri siapa buat Rizab? Halo Rizab. Ada Rizab, ada gift biasanya. Ada Ewon Joni juga, selamat malam minggu di Pasar Ciroyom. Halo Kang Ewon, kapan-kapan kita ketemu ya di Pasar Ciroyom ya. Ada Iman Riung Bandung juga, selamat malam. Ada Usi Wiwin juga yang sudah menyapa Adri lewat TikTok kita @1015 Dahlia FM, baik yang ada di Bandung ataupun yang ada di luar Bandung, wargi Dahlia semua. Seperti Nai menyapa dari Lampung katanya selamat malam minggu ya. Tiantin Sutinah juga, terima kasih banyak sudah komen, sudah tap-tap layar. Adri tunggu yang lainnya buat join ya wargi Dahlia, termasuk yang lagi pantengin juga di rumah. Kalau yang gak punya TikTok wargi Dahlia, pantengnya lewat radio saja, atau bisa streaming lewat radiodahliafm.com dan di aplikasi kita yang sudah bisa di download di Play Store dan juga di App Store ya. Prungah, go go go, goyang.

0: lagi masih pantengin Wakuncar Dahlia bareng Adri. Malam mingguan yuk.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Ginja. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Ginja Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: DJ-nya juara tentunya ya. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Adri masih menyapa wargi Dahlia dari FA 90 alun-alun Bandung malam hari ini ya, ditemenin sama ramai sekali wargi Dahlia yang ada di TikTok. Selamat malam semuanya yang dari tadi sudah standby atau yang baru join juga ya. Semuanya selamat malam ya. Nanti kita spill deh alun-alunnya ya buat wargi Dahlia yang ada di TikTok. Tapi wargi Dahlia, sebelum nanti kita spill ya seputaran FA 90, Adri pastikan dulu wargi Dahlia gak ada yang kerasa capek-capek ya malam minggunya ya. Gak ada yang kerasa pegel-pegel, capek-capek, nyeri otot wargi Dahlia. Kan ada Hot in Cream. Ini dia nih, andalan kita selalu. Hot in Cream. Tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit. Dan juga tidak meninggalkan bekas di baju. Hot in Cream ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga, untuk capek pegal setelah olahraga, dan pastinya juga sudah bersertifikat halal ya. Mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan banyak variannya wargi Dahlia, mulai dari Hot in Cream original, ada juga yang strong, aromaterapi juga ada, yang DCL juga ada. Nah kalau yang DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada juga yang Hot in Koyo aromaterapi. Kalau yang suka ekstra hot wargi Dahlia, suka yang ekstra panas wargi Dahlia, pilihannya Hot in Balsam ya. Terus ada juga varian Hot in Go. Ini dilengkapi juga dengan aplikator dan capija. Terus yang buat dibawa kemana-mana, harganya hanya 10 ribuan, travel size, namanya Hot in Tube ukuran 30 gram. Ini terbaru ya. Dan kalau misalnya wargi Dahlia suka yang modelan spray-spray gitu ya, wargi Dahlia pilih aja Hot in Hot Spray. Tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Dan yang terbaru juga ini bagus buat pendinginan setelah olahraga, namanya Hot in Cool Gel. Dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax, pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot in ya. Variannya banyak, sesuaikan sama kebutuhannya kalian wargi Dahlia ya. Hot in Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Dan kalau pengen tahu update seputaran Hot in Cream wargi Dahlia, follow aja Instagram @hotincream.id dan TikTok hotincream.idn. Mantap. Kita ngapain ya hari ini ya, sekarang ya? Atau Adri coba sapa wargi yang mau telpon, mungkin malam minggunya boleh telpon yuk. Teleponnya lewat 73028 atau di 73.11.710 wargi Dahlia. Jangan lupa dinyanyiin ya. Iya, ya. Jangan lupa boleh juga lewat WhatsApp ya di 0811-222-1015.
1: Wakun Carto. Wakun Carto.
0: Asik.
1: Wakun Carto. Aha.
0: Siapa ini? Oh, Danu ya?
1: Iya, Kasi.
0: Aduh, tahu Danu tadi enggak usah diangkat, Tom.
1: Kan udah lama. Enggak Wakun Carto.
0: Danu tuh masuk daftar blacklist Adri, Tommy.
1: Ke mana blacklist?
0: Danu Lukman masuk daftar blacklist
1: jangan
0: Adri dong, ini mereka
1: gitu, Adri.
0: Danu.
1: Iya, Adri.
0: Katanya mau nemenin Adri siaran di alun-alun.
1: Iya, mau ke sana Kadi, cuma sarape pulang kerja langsung pulang ke rumah langsung nonton Persib.
0: Persib. Gimana skor-skor udah berapa skor?
1: Baru 1-0.
0: 1-0 buat Persib Bandung ya.
1: Iya, Persib Bandung 1 dong.
0: Mantap. Baiklah, Di. Goyang dulu buat siapa? Danu.
1: Goyang nama Kang Kadri. Itu dulu, jingle dulu.
0: Apa?
1: Jingle dulu.
0: Kan tadi udah di awal kamu teriak-teriak Wakun Carto. Oh, Wakun Carto. Lupa dia, parah.
1: Lupa Kadri.
0: Digoyang dulu buat siapa, Danu?
1: Digoyang nama buat Kadrinya, sehat terlalu, banyak rezeki, banyak jodoh, banyak sama gua.
0: Siap.

0: dua hal emang wau si Arno nere putih di bulan Cina si lagu Juri Wang Rocky Masa to si Bahasa si Papuari Pasma dari Cibiru Padir Mata Umi si Abane Seno Panene Ica Nene Jepren Ayi Sugi Mangkir Jepren Mali Pada Kedua Ayi Dewi Jawura Bunda Dina Mama Lina Mama Lilis Mama Sri Aco Asa daya Kang Edes ya sarang satu onde Asa daya nawar kita yang Kadri
1: siap bocin buat siapa
0: bocin sama Kango Sadaya warga anu aya di FA 90 sang Kadri ya Kadri.
1: Siap, makasih Danu Banteng Radio. Ada
0: pasar Dalia era ada lengkap ya Dalia Bro Kago go go yang.
1: Au. Iya, emang siluman serigala Danu ini ya wargi Dahlia ya, jangan heran ya. Iya, di sini juga wargi Dahlia banyak juga nih. Gak tau wargi Bandung, gak tau dari luar Bandung, ini Teh wargi Dahlia ya, yang lagi pada jalan-jalan di seputaran FA 90 ya. Kita coba sapa-sapa yuk, wargi Dahlia yuk, wargi-wargi yang lagi ngantri foto booth di J-Box foto booth. Selamat malam. Namanya siapa Ibu?
2: Ibu Aan.
1: Oke, Ibu dari mana Bu?
2: Dari Bekasi.
1: Oh dari Bekasi, ini sama anak-anak tercinta.
2: Sama anak-anak.
1: Halo, namanya siapa?
3: Kaila.
1: Kaila dan?
3: Senandung.
1: Asik. Mantap ya jalan-jalan dari Bekasi ke Bandung ya ibunya ya. Dari kapan di Bandung?
2: Dari tadi ya, pagi ya? Pagi.
1: Oh dari pagi, nginep atau rencana pulang pergi?
2: Pulang, mau pulang lagi nih.
1: Oh baiklah, kalau boleh kepo Bu, sama anak-anak tadi habis main kemana aja Bu ke Bandungnya Bu?
2: Tadi kemana deh? Ke
3: makan-makan aja sih, makan sama belanja.
2: Heritage ya apa?
1: Yeah. Oh di Heritage yang ada di itu ya, Riau-Riau ya. Baiklah. Kalau makanan, biasanya orang Bekasi ke Bandung nyari apa sih makanan?
2: Cari apa sih tadi?
3: Apa mie kocok?
1: Mie kocok, mie kocok, mie kocok mana favorit?
2: Parfum ya, beli parfum.
1: Oh, mie kocok sama parfum. Kenapa parfum Bandung lebih gimana?
2: Coba tanya anak saya.
1: Ayo spill dong, pengen tahu dong kesan-kesannya.
2: Jauh.
1: Oh iya, oh dia dari Purwokerto, dia kuliah di Purwokerto, baiklah. Jadi tadi habis dari parfum, habis makan mie kocok, terus nanti, oh ini langsung foto, baik. Selamat berfoto-foto ya, karena di FA 90 ini wargi Dahlia ya. Ada 3 foto box ya wargi Dahlia ya, berjejer di sini. Jadi Adri bersama wargi-wargi yang lagi pada ngantri foto box. Nanti kita cari tahu lagi yang seru-seru juga yang baru-baru di FA 90. Nampak dari depan banyak yang baru-baru, seger banget, terang banget FA 90 malam minggu ini wargi Dahlia. Nanti kita kepoin ada apa aja yang baru ya. Pantengin waktu cari Dahlia sampai jam 10 malam. Langsung dari FA 90 Alun-Alun Bandung. Prung ah, go go go, goyang.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya?
5: Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
5: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
5: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
6: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
7: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: FM, Bandung Goyang Sik Asik. Adri masih menyapa wargi Dahlia malam minggunya ya, masih langsung dari FA 90 alun-alun Bandung. Yang di TikTok boleh nih. Ya, yang tadi mau disapa-sapa sekarang Adri sapa kalian ya. Adri ucapin selamat malam minggu buat Teh Siti Ajija dari Malaysia. Dari tadi sudah panteng di sini ya. Pas lagi ngelek-ngeleknya juga dia panteng wargi Dahlia. Adri sadar-sadar ternyata ngelek lama tadi ya. Tenilam, selamat malam Tenilam. Adri sapa juga buat Nay. Nay dari Lampung ya Nay. Halo Nay. Salam apa tadi Nay? Salam satu profesi, baik. Terima kasih juga ya gift-nya ya. Nafisa, selamat malam juga buat Nafisa. Ada Kang Agus Barber. Kang Agus Barber jam segini masih banyak customer ya Kang Agus ya. Selamat nyukur deh Kang Agus. Lancar terus pokoknya. Ya, sehat terus, lancar terus ya. Buat Teros yang ada di Munjul juga, selamat malam Teros. Adri, sapa juga wargi Dahlia yang lainnya yang lagi pantengin dari TikTok. Gadis Taurus, selamat malam Minggu. Ada Bima, ada Lilis, Sumiasi, Fauzen Putra, selamat malam. Terus juga ada Esmir, ada Jejen Ismail juga ya. Ada Kang Doni juga, Kang Doni lagi nontonin alun-alun ya Kang Doni ya. Ada Yuyun Yuningsi, ada Curut Kebon, ini siapa lagi Curut Kebon ya. Selamat malam, terima kasih banyak ya sudah pantengin, sudah nemenin Adri lewat TikTok kita ya. Danis juga selamat malam mingguan ya. Adri sama wargi yang lagi di rumah, yang sudah kirimin WhatsApp-nya juga sambil pantengin Wakuncar Dahlia malam minggu ini. Ada siapa saja kira-kira? Mana dia? Oh ini dia. Selamat malam ke Adri sama Esti dari Dago. Dahlia Perungah, go go go goyang. Terima kasih banyak Esti. Terus juga Adri sapa buat Mama Elda. Halo Mama Elda yang ada di kawasan Kiara Condong ya. Lagi pantengin Wakuncar Dahlia juga malam hari ini. Ada Teh Wiwin dari Cimaung hadir juga malam minggunya. Pantengin Dahlia di Wakuncar. Terus ada Kang Eko Kurniawan dari Karawang. Lagi panteng juga menyapa Adri malam ini. Terus juga buat semua yang lagi pantengin saja. Di Antos langgamnya kata Kang Eko ya. Yani Sadang Serang. Halo selamat malam Teh Yani. Terima kasih banyak. Sapa-sapa buat semua wargi Dahlia. Gocinya buat suamiku seorang saja. Dahlia Perungah, go go go goyang. Terima kasih ya. Wargi di rumah yang pengen telepon boleh. Adri masih punya waktu buat angkat telepon ya. Silakan di 0227 3008, atau di 0227 11 710, atau lewat WhatsApp kita juga boleh di 0811 222 1015. Jangan lupa dinyanyiin ya. Wakuncar Dahlia. Halo, Wakuncar Dahlia.
1: Halo.
0: Iya, mana dong? Suaranya mana, nyanyi dong. Wakuncar.

0: Jebret.
1: Neneng Jebret, Cicalengka. Iya. Halo Neneng.
0: Halo Kadri.
1: Hai, malam minggunya kemana? Di rumah aja.
0: Di rumah aja, sambil nonton kadri, sambil dengerin pasang
1: aduh
0: TikTok, pasang radio.
1: Sambil nonton Persib ya.
0: Iya.
1: Persib masih 1-0 Persib?
0: Iya.
1: Sudah, oh siap.
0: Pangacetnya udah nggak nonton.
1: Oh ya sudah lah ya, kamu bergoyang saja lah ya Dewa Kuncar. Iya. Ya malam minggunya ya.
0: Iya dong.
1: Goyang buat siapa Neneng?
0: Goyangnya buat Kak Adi Gantung ya. Bertugas sampai tuntas. Kalau Kak Adi ingin pakai jaket.
1: Iya, terus.
0: Pakai jaket sambil jajan bakso.
1: Jajan sosis kalau di sini sama bandros.
0: Iya bandros. Dari pun sama Kang Iusnya tadi udah masuk Danu, IRB, Ardian, ada dolar, Rukan Pasar Baru, Serenen, Cep Abduk, buat Mang Nanas, Tia Budi, Aman Abadi, Akibar, Bunai, Doki, IR, buat Mama Bayu, Ajeha, Kang Genta, Kang Woyo, Mama Lajemnya, Kang Ayi, Nagopin, Acep Malenda, Kang Dedi, Cicalika, Wauti, Sistar, Jogerong, Aheri, Bebe Beri, Ada Caringin, Acep Mamen, Tesanti, Oni Nasur, Mang Irin, Arno, buat Teito, buat Mang Apit, buat pokoknya buat semua warga Bali aja Kak Adi.
1: Siap, gocinnya buat siapa?
0: Buat Kak Adi aja, hati-hati pulangnya Kak Adi ya.
1: Baiklah, anteng radio.
0: Anteng Dahlia, enak lah gamenya Dahlia.
1: Goyang lagi. Terima kasih banyak Neneng Jebret yang ada di Cicalengka ya. Nanti kita lanjut lagi Wargi Dahlia ya, bacain lagi WA-nya Wargi Dahlia, ngobrol-ngobrol lagi sama wargi-wargi yang ada di EFA 90 ya. Waktu Car Dahlianya sampai jam 10 wajib dipantengin. Prung ah, go go go, goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Timnas Putri Indonesia asuhan Satoru Mochizuki sukses menjadi juara AFF Women's Cup 2026. Garuda Pertiwi mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Kemenangan tersebut sekaligus mempertahankan trofi juara yang diraih edisi 2024. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, merasa dikriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Korps Adiaksa dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dirinya berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, sehingga menurut

0: cepat beraksi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung di siang hari. Polda Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri saat menghadapi pelaku kejahatan. Warga diminta membantu mengamankan pelaku secara terukur tanpa menimbulkan korban jiwa, lalu segera melaporkannya kepada polisi. Sepanjang Juli 2026, Polda Jabar mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Wakuncar cuma di Dahlia. Malam

Wargi Dahlia masih pantang wakuncar Dahlia malam minggunya. Adri masih menyapa Wargi Dahlia dari FA 90 Alun-Alun Bandung, Wargi Dahlia ya. Informasi menarik malam hari ini Wargi datang dari Gina Safety Travel. Ya, buat Wargi Dahlia yang sudah berencana untuk melakukan umroh, udah ada rezeki juga ya Wargi Dahlia ya untuk melakukan umroh Wargi Dahlia. Mumpung lagi ada promo ya dari Gina Safety Travel, menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar, kuota cuman untuk 400 jemaah dalam satu pesawat. Ini mah harus cepet-cepetan ya. Program umroh 10 hari yang digelar oleh Gina Safety Travel dikasih diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah juga, free wisata Taif, free Tasreh Raudoh juga, serta free Al-Baik Wargi Dahlia ya. Gina Safety Travel selalu menggunakan atau memberikan fasilitas terbaik buat Wargi Dahlia, mulai dari pesawat Saudi yang digunakan, terus juga fasilitas hotel bintang 4, manasik yang dikasih 5 sesi, serta menghadirkan pembimbing yang bersertifikasi menggunakan bis eksekutif, dan ini dia nih dapat diskon 4 juta rupiah dengan kuota terbatas hanya untuk 400 jemaah saja ya. Gak usah tunggu lama-lama, langsung hubungi Gina Safety Travel, alamatnya ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Atau bisa hubungi teleponnya di 022-522-9805 atau di 022-520-5991 ya. Atau bisa datang juga Wargi Dahlia ke kantor cabang Gina Safety Travel yang lainnya, di antaranya ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Iya, selain itu ada juga di Jalan Raya Banjaran nomor 622, di Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya juga ada, atau bisa datang juga ke agen-agen Gina Safety terdekat lainnya ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Jangan kemana-mana, pantengin terus wakuncar Dahlia. Adri masih menyapa Wargi Dahlia langsung dari FA 90 Alun-Alun Bandung. Prung ah, go go go, goyang.

Amalia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2020.

udah lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Wargi Dahlia masih pantengin Wakuncar. Dan Adri menyapa Wargi Dahlia langsung dari FA 90 Alun-Alun Bandung ya, malam minggunya Wargi Dahlia ya. Di TikTok banyak banget yang komen pada kedinginan Wargi Dahlia. Mungkin beda angin ya sama Alun-Alun ya. Kalau malam ini Adri ngerasanya gak terlalu dingin ya Wargi Dahlia ya. Tadi siapa ya yang pada berjaket-jaket berselimut ria tadi yang ada di Munjul, Sinangsari, yang ada di pada Larang juga ya, pada bilang kedinginan Wargi Dahlia. Emang sedingin itu di sana? Sedingin hatinya Teh Ros ya. Kang Asep, selamat malam Kang Asep. Bersama karyawan Feng Tai ya, Feng Tai Banjaran yang lagi liburan, lagi mancing ke Tangerang katanya Wargi Dahlia ya. Selamat liburan ya, selamat healing-healing ya. Ngomong-ngomongin healing Wargi Dahlia yang ada di Bandung, yang gak mau jauh-jauh healingnya, Wargi datangnya ke Trans Studio Bandung aja. Ajakin keluarga buat berangkat healing bareng keluarga, besti-besti, orang-orang terdekat, hanya ke Trans Studio Bandung ya. Selalu ada promo-promo spesial di Trans Studio Bandung. Dan pastinya wahana-wahana yang tidak pernah dapat dilupakan ya Wargi Dahlia ya. Semuanya keren-keren, semuanya memacu adrenalin. Iya, dapatkan tiketnya dan info-info promo lainnya langsung masuk ke websitenya Trans Studio Bandung di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Oke, kita mau cari tahu nih yang ada di FA 90 nih Wargi Dahlia ya. Di FA 90 banyak yang baru-baru ya. Seger nih dilihat-lihat ya Wargi Dahlia. Iya, bundanya kemana tadi ya? Bunda Ratu menghilang, Bunda Ratu. Oke, Dedi, Kang Dedi, selamat malam Kang Dedi. Lagi di mana Kang Dedi malam minggunya? Teh Nilam juga sama, katanya kawasan Muhammad Toha dingin mencekam ya, Tenilam ya, luar biasa ya, mencekam gak tuh. Ada Fatur, selamat malam Fatur. Bang, saya lagi ulta nih, gak akan ngucapin emang. Oke, kita ucapin ya buat Fatur yang ulang tahun tanggal 25 Juli 2026 ya. Tiup kompornya, tiup kompornya, tiup kompornya. Happy birthday ya Fatur ya, banyak umur, all the best ya. Ada Roni juga, Roni dari Wado. Wado sama dingin pisan juga kata Roni. Roni ini singkatan, iya kepanjangannya tahu kan. Rombongan ini kalau kata Sansan ya. Ada Yayat, Yayat Nurhayati, selamat malam. Teh Yayat, apa kabarnya? Terima kasih banyak. Terus juga Listi Ziran yang lagi selimutan juga malam minggunya ya. Bunda, nih ada Bunda Wargi Dahlia. Bunda yang dari tadi aku cari-cari Bunda di sini Bunda. Selamat malam Bun.
1: Malam sih.
0: Sehat Bunda?
1: Harus dong, harus sehat.
0: Alhamdulillah, selalu. Baik. Bundanya sini geseran. Biar selalu on frame ya, sayang yeah. Banget kalau Bunda yang udah cantik begini gak on frame ya Wargi Dahlia.
1: Biasa dia muji kalau malam minggu makan ngapelin, jadi ada pujian-pujian.
0: Asik selalu ya buat memaniskan malam minggu ini Wargi Dahlia. Rame ya Bun ya malam ini ya?
1: Rame alhamdulillah
0: malam alhamdulillah.
1: Ini. Itu juga barusan sebenarnya udah mau closing kita, tapi ternyata temennya malah pada datang lagi
0: komunitasnya. Ini di luar juga rame gini pasti pada. Rame banget.
1: Tapi ini enggak seberapa sih? Ini tuh enggak seberapa.
0: Betul.
1: Iya, seberapa kalau segini mah. Kalau kemarin-kemarin makan dia sendiri sendiri, penuhnya gila-gilaan kan.
0: Iya, gitu. Apalagi musim liburan kemarin ya Bunda.
1: Iya, musim liburan mah udahlah. Pokoknya jam 8 juga udah lelah aja.
0: Betul ya Wargi Dahlia, dari pagi coba ya dengan banyak customer yang jalan-jalan di alun-alun cari tempat makan di sini tuh memang susah Wargi Dahlia ya, untungnya ada FA 90. Nah,
1: dan untungnya segala ada ya di sini tuh.
0: Segala ada lagi Wargi Dahlia, makanan ringan, makanan berat semuanya ada di sini. Ada. Ya masih ada. Komplit semua ya Bunda?
1: Masih.
0: Apa aja Bunda?
1: Kamu ada yang baru ya, baru kemarin banget waktu beberapa hari gitu ya untuk makanan ya. Untuk makanan tuh yang baru tuh ada mie ayam.
0: Ayam
1: Bunda Ane. Dari Bunda Ane ya. Jadi mie ayam ini ada toppingnya, ada topping ceker sih, ada topping pan, semua ada pokok topping-toppingnya. Baru 2 hari yang lalu.
0: Wah ya, enak ya Wargi Dahlia, seru. Rasakan kesegaran mie ayam FA 90 Wargi Dahlia.
1: Kalau makanan yang lain sih masih yang dulu ya. Yang kayak gurame masih ada, sop iga masih ada, lotek masih ada. Terus mie tek-tek, aneka gius, aneka cemilan masih yang dulu sih, belum berubah. Terus oleh-oleh juga masih yang dulu. Ada bolu susu Lembang, ada kaos-kaos. Tapi ada yang baru loh, hari ini baru apa ya, Baru launching hari ini.
0: Hari ini betul. Iya. Tadi Adi datang-datang emang pas masuk, ada yang beda nih, apa nih ya beda? Oh ternyata terpampang nyata yang baru itu di depan mata pas masuk Eva 90. Apa betul itu Bunda?
1: Di sini ada tato sama piercing sekarang.
0: Asik.
1: Pokoknya ya, asli ya, bukan tato main-mainan nih.
0: Yang main-main berarti nggak boleh.
1: Nggak boleh di sini ya.
0: Tatonya original ya. Oke. Okay. Gede banget ya di belakang Bunda ya.
1: Gede banget itu di belakang. Jadi hari ini kita baru launching nih ya. Terus kalau nanti kalau masalah apa, kan nanti dikasih masalah apa. Boleh nggak ini yang punyanya langsung ya?
0: Oh ini, A-nya.
1: Ini yang punya tatonya langsung.
0: Tahu ini ya. Ownernya dari tadi kita wawancara ya.
1: Iya, ini ownernya ini.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Kang. Kenalan dulu, Kang. Sama siapa namanya?
2: Ketut Buspa.
0: Ketut. Ketut. Oke, okay. Ini Ketut. Dari namanya ketahuan warga Dalia. Pasti aslinya dari Yogyakarta.
2: Bali.
0: Oh, Bali dong. Oke, okay. Ketut. Baru hari ini nih bukanya.
2: Sudah ya, buka Pak. Baru hari ini.
0: Oh, penting, baiklah. Ini gede banget di belakang ya. Tato ya. Apa namanya?
2: Eagle Ink Bali.
0: Oh, mantap sekali. Ini langsung original dari Bali diangkut ke Bandung ya, Wargi Dali. Ya.
2: Jadi coba bawa standar Bali.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tato yang standar Bali ya, yang high jenis yang jalan.
0: Betul. Itu dia yang paling penting kalau nato itu yang gini Wargi Dali, yang higienis ya, yang benar-benar apa namanya? Di tatonya tuh benar-benar berpengalaman yang pastinya Wargi Dali.
2: Karena ini apa ya? Permanen. Di bawah seluruh hidup jadi harus bagus, pastikan bagus.
0: Betul, harus bagus, harus higienis ya. Adri terus terang Ketut belum pernah ditato. Nah, mungkin kita bisa sharing sama Wargi Dalia. Seperti apa sih apa ya yang harus di make sure sama Wargi Dalia sebelum nato?
2: Pastikan jarumnya itu sekali pakai. Jangan ada nanti jarum berulang-ulang pakai. Yang pastinya sekarang udah semua tato itu mungkin udah pakai jarum sekali pakai.
0: Oke, okay. Kalau di sini udah pasti ya, udah pasti yang sekali pakai. Oke, okay. Dan untuk kondisi badan harus seperti apa?
2: Ya mesti harus fit sih, karena jujur aja itu memang ada rasa sakit.
0: Pastilah ya. Iya. Dan di sini kalau misalnya Wargi Dalia misalnya nih mau nato nih udah ada pilihan-pilihan gitu ya, pilihan-pilihan mau ya, kita, dibikin apa?
2: Kita bisa custom dari customer punya pun ya, Pak. Ayo.
0: Oke. Okay. Kayak misalnya menggambar tato mantan gitu misalnya bisa juga ya.
2: Nah, nanti ya bisa juga tapi enggak mungkin kan.
0: Udah mantan soalnya Wargi Dalia. Iya, kalau pacar ya bisa jadi. Oke, baik.
2: Ya, kita ada potret realis. Ya, segala style dari tato lah.
0: Oh, oke. Okay. Selain tato ada piercing juga ya? Ini sama juga, Ketut juga ya, sama? Ya. Oh, baik. Aku tadi di depan lihat ada promo.
2: Ya, kita lagi promo. Piercing gratis antingnya.
0: Oke. Okay.
2: Dan di jalurinya gratis.
0: Oh, baik.
2: Lagi promo.
0: Ini promo sampai kapan, Ketut?
2: Satu minggu
0: ya. Karena memang baru buka nih Wargi Dalia. Luar biasa. Oke, okay. Jam operasionalnya di Eva 90 ini dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Dari jam 1 sampai jam 11.
0: Oke, okay, 11 malam ya. Dari jam 1 siang sampai 11 malam Wargi Dalia. Kalau gitu Ketut silakan ajakin pendengarnya Radio Dalia, Wargi Dalia yang mungkin sudah niat nih ya mau bikin tato biar maco, asik biar maco. Biasanya orang nato tuh biar apa sih? Selain maco.
2: Ya, selain seni. Kalau kita anggap itu seni ya. Bukan gimana kriminal atau apa, kita anggap itu seni.
0: Oke, baik. Wargi Dalia silakan. Ketut ajakin Wargi Dalia buat yang mau nato silakan datang ke tatonya Ketut, Mangga.
2: Iya. Kita lagi grand opening hari ini. Kalau Anda keinginan untuk tato piercing, silakan DM di Eagle in Bali. Terima kasih. Nun.
0: Oke, okay, Trigel in Bali.
2: Eagle.
0: Oh, Eagle Elang.
2: Elang.
0: Ya. Oh, oke, okay. Wargi Dalia, kalau misalnya penasaran, boleh cek-cek deh Instagramnya Eagle Elang ya. Eagle in Bali. tapi in Bandung sekarang mereka sebenarnya.
2: Kita ada di Bali sama di Bandung hari ini pembukaannya.
0: Baiklah, Ketut terima kasih banyak. Saya jadi tahu info-info seputaran tato. Nanti mau banyak-banyak tanya-tanya juga warga Dahlia ya sama Ketut ya. Terima kasih ya Ketut ya, sukses, lancar. Oke, itu dia warga Dahlia ya. Jangan kemana-mana, nanti keseruan siaran keliling Dahlia, Wakuncar Dahlia Adri barengan teman-teman di sini di FA 90 sampai jam 10 malam tetap pantang. Prung ah, go go go, goyang.

0: pagi masih panteng Wakuncar Dahlia. Wakuncar Dahlia. Hanya di 101,5 Dahlia FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
7: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
1: Dahlia!
8: Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!

Wargi Dahlia, gak kerasa ya. Hampir 2 jam ternyata ya kita bersama di malam minggu ini, Wargi Dahlia ya. Aku menemani kalian yang sedang pada jomblo malam minggunya ya. Nemenin juga Wargi Dahlia yang sambil nonton Persib ya malam minggu ini ya. Persib menang 1-0 ya. Asik, Wargi Dahlia. Insya Allah nanti kita bikin lagi nobar ya. Nanti kita bikin lagi nobar spesial buat Piala Presiden ya, Wargi Dahlia ya. Asik. Hampir jam 10, jangan kemana-mana. Abis ini ada Bo Ayu Saritem nemenin Wargi Dahlia langsung dari Studio Dahlia Burangrang 28 Bandung di acaranya Dahlia Goyang Pantura ya. Semuanya yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang gak sempat kesapa ya WhatsApp-nya ya, Wargi Dahlia yang ada di seputaran Eva 90 juga malam hari ini yang menikmati siaran kita, Wakuncar Dahlia, terima kasih banyak. Bunda Ratu dan semua teman-teman dari Eva 90 juga terima kasih. Adri di sini bersama Kang Bagus, ada Kakak Miko juga, Kakak Miko ya. Terima kasih di studio juga ada Tommy, Music Director juga ada Kang Dewan. Terima kasih banyak yang nemenin Adri lewat TikTok, Ivan. Ivan selamat malam Ivan. Ada Listi Zira, Tesiti Ajija, Deviana juga selamat malam semua Zia. Ya, terima kasih banyak pokoknya semua yang sudah nemenin lewat TikTok ya. Sampai ketemu lagi besok malam, kita ada di Cindai Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dari Eva 90, alun-alun Bandung, Adri pamit, Dewa Kuncar Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

saged tersenyum ya. Yang penting Bu Ayu saritem ana ning ati sampeyan sedaya, nggih. Kita bergoyang sampai jam 12 malam. Ojo lali WhatsApp-ne dari sekarang di 0811 222 1015. Jangan lupa juga buat Orkidelia ya, kita bergoyang sampai jam 12 malam sayangku semua. I love you kalau begitu. Prung-an. Go, go, go.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
10: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
9: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
10: Tos sabaraha lami, Pak?
9: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teh saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
10: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
11: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

Kin Bandung Gogo goyangnya. Sugeng Telu, oh ya ampun, ono sopo iki ada di studio. Cemeng, Sugeng Telu cemeng. Apa sih sampean? Ya ampun, lambene ya. Lambene karo apa? Karo. Gak usah disebutkan ya berkitalia ya. Sugeng Dalu tak kayangin dulu satu persatu yang wis masuk WhatsApp-nya di 0811 222 1015. Tak ketemuan dulu sama WhatsApp pertama. Ada Mas Eko Kurniawan di Karawang. Tak kayangin pengen langgamnya Denny Caknan yang judulnya Sanes ya, featuring Guyonatan. Sugeng Dalu Mas Eko Karawang hadir tak gayangin sama Bu Ayu di malam hari ini. Gajinya pokoknya buat semua warga Italia aja katanya begitu. Ada Mas Ius, punya kabar sampai Mas ya, tak gayangin sama Bu Ayu ya. Langgamnya sama Bo, dari apa iki? Mas Denny Caknan ya. Boleh gayangnya buat siapa nih? Fahira Store ya, juga buat Bos Aam, terus juga buat Pak Yati, Pak Warfan, Mbak Eli, sedaya konco-konco nih yang lagi pantengin Bu Ayu Saritem ya. Wargi Dalia aja lali ya, buat wargi mungkin yang lagi bingung pengen liburan nih besok kemana ya, liburan aja ke Trans Studio Bandung wargi Dalia, dan nikmati berbagai macam wahana pemacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler wargi Dalia ya. Beli tiketnya sekarang juga online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Boom, ah, go, kayak.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Sik asik.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
4: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di radio Dahlia FM Bandung.

0: satu langgam yang diminta sama Mas Bro ning Maroko Ciamplas. Piye kabar sampean Mas? Sugeng dayu langgam rebutan lanange kanggo sedaya wargi Dahlia gojine pokoke buat Mas Ahmad Azward aja. Juga wargi Dahlia yang lagi pantengin malam hari iki. Monggo yang mau telepon masih ono waktu. Ya, silakan. Halo Dahlia goyang pantura.
1: Asik tenang.
0: Prung A.
1: Goyang.
0: Halo Mas.
1: Halo Mbak.
0: Iya, jenengannya siapa Mas? Sampean Mas?
1: Black Kopi Mbak.
0: Ini ngendi Mas?
1: Ini lagi di Ciwastra.
0: Ciwastra, lagi apa tuh jam segini di Ciwastra?
1: Lagi nyari secangkir kopi.
0: Secangkir kopi. Sampean biasanya ngopi secangkir atau sebaskom?
1: Kayaknya sebaskom deh.
0: Sebaskom, ya ampun.
1: Biar kenyang sampai besok.
0: Jadi malam mingguan ya?
1: Enggak, jomblo.
0: Jomblo?
1: Iya, jomblo waktu.
0: Ya ampun, sedih sekali. Kenapa?
1: Pengen nyari orang Jawa.
0: Pengen nyari orang Jawa?
1: Iya.
0: Kalau pengen nyari orang Jawa, cari aja Mbak Yati. Mbak Yati.
1: Pasien apa satu?
0: Ya?
1: Pasien satu.
0: Sampean ya?
1: Kayaknya satu.
0: Ya ampun, dasarnya.
1: Ya, tapi celemat bobo gitu.
0: Ah, kegatelan sampean iki ya.
1: Kan gatel aku mah.
0: Apa?
1: Arate.
0: Langgamnya mau apa Mas?
1: Langgamnya pengen lanangnya jagat.
0: Lanangnya jagat, ya. Boleh. Tak goyang dulu buat siapa langgamnya?
1: Di goyangnya buat Bayu duluan. Jangan selalu banyak rezeki banyak yoknya. Buat Erin Jamil, Mami Dede, Mama Apel, Bayu, Alana, Bunda Yance, Tenado, Teh Sharifu, Nana Iman, Teh Ratna, Kita Gara, Terin, Telen, Tereni, Teli, Sama Aji, Bunda Ale, Bunda Imo, Sama Ika, Teri Padarang, Meko Rosi, Teh Cinta, Ayana, Teh Juno, Pak Uci, Bun Bonja, Kang Citeng, Kang Sherman, Kang Yatena, Kang Suhana, Kang Sherman, Mas Tungguan, Mas Tanto, Mas Ion, Mbak Nenek Putri sama Kang Yusnya, Rini Opik sama Kang Pakastanyo. Udah gitu aja.
0: Gaji.
1: Gajinya buat Wahyu dan buat yang merasa aja.
0: Oke, matur suwun ya Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak-enak langgan dari go goyang.
0: Ih, halo Dahlia goyang pantura. Dahlia goyang pantura. Asik tenan.
1: Asik tenan.
0: Prung A.
1: Go goyang.
0: Halo Mas.
1: Halo Mbok Yu.
0: Suarane kok cilik banget nih, piye nih? Coba halo.
1: Gak tahu ini suaranya.
0: Coba suaranya enggak kedengeran.
1: Satu.
0: Aduh, sampean ini mau manggung kali ah. Cok. Jenengane siapa, Mas?
1: Rokib Bayu.
0: Siapa?
1: Rokib.
0: Rokib di mana, Mas Rokib?
1: Aku.
0: Di mana?
1: Di mana nana?
0: Ngejedok nah iya. Di mana?
1: Hah? Di Cianjur.
0: Oh, di Cianjur?
1: Yuk.
0: Cianjurnya Cianjur Selatan bukan?
1: Bukan.
0: Oh, Cianjur Palepadiyanya?
1: Palepadiyanya jauh dari ini.
0: Aduh, jauh-jauh telepon dari Cianjur pengen langkah mau apa, Mas?
1: Ya, Mbak, yuk anu remik biasa deh.
0: Yang remiknya piye?
1: Anu, wadi karo bojomu.
0: Peti karo bojomu, tak cariin dulu ya, goyang dulu buat sopo.
1: Di goyangnya buat tadi Black Kopai, Abah Yuwana, Kang Danu, IRB, Kak Isar, Kak Oom, Kang Gental, Kang Gentul. Aku maunya aja lah.
0: Gocin.
1: Buat kita semua.
0: Kita semua, ya ampun. Iya. Udah segitu aja.
1: Segitu aja Bu Ayu, Sarito.
0: Oke, matur suwun ya.
1: Yuk.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio yang enak-enak lagamnya. Aku go.
0: Goyang dari Cianjur. Warga Dahlia dari Cianjur. Ya wes lah. Tak goyangin dulu nih warga Dahlia satu langgam yang diminta sama Mbak Erna Cipagalau Girang ya. Langgam nih wapanya, pokoknya buat yang lagi pantengin aja Mbak Om, Mbak yang seajeng semua aja. Ketemu lagi nanti kita bergoyang di interval kedua. Tetap di Dahlia, goyang pantura, prungah, go. Goyang.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Ayo!

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Purnas.
7: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
6: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
7: Tapa jawa terus berhalami, bu.
6: Lami terus ulasan tahun.
7: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
6: Alpha Propolis.
7: Ya, ibu kumaha karawasnas.
6: Aya, lambung terus te aya, ini terus te. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
7: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
6: Lebih hiji
7: alhamdulillah. Kedua
6: sarang
7: badai ayeuna. Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sasiatna bunya.
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
5: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
9: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Timnas Putri Indonesia asuhan Satoru Mochizuki sukses menjadi juara AFF Women's Cup 2026. Garuda Pertiwi mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Kemenangan tersebut sekaligus mempertahankan trofi juara yang diraih edisi 2024. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, merasa dikriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Korps Adiaksa dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dirinya berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, sehingga menurutnya dirinya belum layak ditetapkan sebagai tersangka. Aksi begal kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Seorang pelaku begal berhasil diamankan warga setelah sempat beraksi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung di siang hari. Polda Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri saat menghadapi pelaku kejahatan. Warga diminta membantu mengamankan pelaku secara terukur tanpa menimbulkan korban jiwa, lalu segera melaporkannya kepada polisi. Sepanjang Juli 2026, Polda Jabar mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5

Lagar Lagi. Mangga Lagar Lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
10: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
11: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
12: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
11: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
12: Ibu ieu panyawat tos lami?
11: 10 tahunan.
12: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
11: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
12: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
11: 2, majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
13: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

101,5 Deli FM Bandung Gengsi Asik. Interval kedua masih barengan Bu Ayu Saritem. Aduh Arki Delia yang masuk langgam, yang masuk WhatsApp maksudnya begitu. Ini dari Mas Entang Cahya. Bo, boleh gak? Langgamnya Bojoloro, monggo.

Tangga sih pokoknya buat buah ayu sari hitam saja. Ada Mas Ade nih Cicalengka, piang kabarnya juragan empang. Boleh langkamnya buat yang lagi siaran aja Bu Ayu Sari, terima kasih. Ibu Memes, apa kabar? Ibu Memesnya di Gatsu. Gatsu ini deket ya? Di sama ini sama Bu Rangrong deket ya? Sampean suka main ke Dahlia gak sih Bu Memes? Ya? Digoyang sama aku gak? Langkamnya apa? Langkamnya dukung atau biar? Dukung banget.

alias Agus Tibo. Ya sampean nih lagi opo ya? Sehat-sehat kan Mas Agus Tibo? Digoyangin ya biar gak ngantuk malam hari ini. Tak kasih langgam deh. Juragan Empang, pilihan Orkidalia juga. Macam ingin-ingin di tetap Citalia gayang panturan. Rung ah? Gagal-gagal?

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arah. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek
3: yuk. Kamu kenteras si konsleng alalana dina cecer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore mengukur di radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: mata biru. Biar kabar ya, tak gayangin sama aku malam hari ini ya. Mas Iman sehat mas? Bu Ayu menggoyang kamu. Terus juga Mbak Ciao gocin langsung buat Warki Dahlia tentunya yang lagi pantengin. Juga buat Mbak E katanya, halo Dahlia ke yang pantura.
1: Enak tenan.
0: Asik tenan. Asik tenan mas.
1: Oh asik. Asik tenan. Roh aku go
0: iya. Iya, jenengane sapa mas?
1: Aku Ion.
0: Ningen di mas?
1: Nang Pacitan Jawa Timur.
0: Oh Pacitan?
1: Iya.
0: Aduh ya ampun, ini pantenginnya berarti streaming sampean?
1: Streaming.
0: Iya. Pacitan musim apa sih mas? Di sini lagi dingin loh.
1: Musim dingin juga.
0: Oh sama ya.
1: Sama.
0: Ya wes. Pengen langgam mau apa nih mas? Dari Pacitan jauh-jauh.
1: Kalau ada nyidam pentol.
0: Nyidam pentol malah tak kayak yang dulu buat siapa mas?
1: Buat Arnold tadi yang udah masuk
0: ya.
1: Terus buat pemilihan anak putri Kang Ius, Ismet, Matanto, terus Teli, semua buat semuanya aja lah yang pantengin Dahlia.
0: Oh ya segitu aja.
1: Bacinya buat Mbak Yusari yang cantik jelita, semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Inggih, matur suwun ya.
1: Inggih sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Keparingan pamit, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Pro Abu. Iya.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Lambung darah tinggi, mah. Sataun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

harus pamit. Sepurane ra iso kegoyang sedaya. Pipi Tommy yang bertugas matur suwun. Waras-waras selalu wargi Dahlia. Bu Ayu pamit pantang radio patang Dahlia enak-enak langgam ne. Dahlia. Prung ah. Go go go. Goyang sugeng Dahlia.

0: mulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacida ku urang dipika meumeut.
1: Gini ngaya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: Nengkih kanda purwantara Purwahartosipun wiwitan Tarahartosipun kraton Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih Kejawi ti salbeting pagelaran Jawi kraton nagara Alengka Dwirja Ingkang datus nalendra dudu loro anging sewiji-wiji nahingi bibisi Prabu Rahwana Ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengah ing gedampar dan tapi nalipiting sosocari nenggan nawartna Lemek babut prangedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari Mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sosoca Pengawakan jangkung gede simar dada bewa simurus taya papadana pasemolir bang barungan upamangan dikasentak sengor Watak wantos raja sakti mandraguna kagungan aji pancasonalan rawa rontik Putas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Tapi kasohorna iya Prabu Rahwana teraja biadab raja murka raja hawak Remagan kian ingkang putra kekasihipun Narantaka Lanjur talung ti kekasihipun sayum serana sadayana sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda adri ningali pamur nalendra
1: Iya yeah.
0: Tanu dina waktus iya ngungun ngangluh bingung nutemangi tungtung

0: kamurahuan nang aturanan linggih Raden Narantaka.
1: Oh, iya, iya.
0: Oge juru talung tik sayum serana. Unirahangan dikah kawat daling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Tua!
2: Ya. Narantaka.
3: Gaulang.
2: Sayum serana.
0: Nun Gusti Pupu Dening Ati.
2: Dah. Kaharep Narantaka.
3: Sawiyo cekap di Rama Dewaji. Putra Narantaka nampi kana pembagi kelaya nyuwun katampi sema pangabaktus kunyupan jeringan pangresa Rama Dewaji.
0: Iya. Puja stuti hidup ditampi nuhun pamakasih.
1: Wah, leres.
3: Kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dina waktu ieu.
2: Edoi
0: paduka sajabina ti semah kasangakeun teh abdi Gusti bade tumaros kedah kumaha atuh geuningan dina waktu ieu teh kalah tutumpuran urang teh
4: kalah kahancur-ancuran
0: kalah kahancur-ancuran ti kawit tuang rayi Dewi Sarpakinaka Dugika sepuh Patih Prahasta tuang rayi oge Kumbakarna tuang putra Indrajit miwah putra-putra Nusanesna sampun masing patih tumakaning pelaya
1: tuba
2: anaking Narantaka

0: Pasangkan kareta.
1: Banget.
0: Oke. Ama tetap mau masrahkan Sinta serajan ancur jadi lebu. Eh?
2: Sadaya-daya Gusti. Nya Aisyah enam bulan supados teh janten naon-naon Sinta teh sangakeun ne.
0: Dipae haja we. Loh.
2: Sungun ka hoyong.
0: Eh, teu bisa. Teu bisa. Lamun amat tekauntun tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat moal dipasrahkan. Eh? Sabab pangaruh tina duriat hanteu laksana kabeh pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog aing.
3: Wah, eh? Tiasa janten gelar.
0: Nu matak dina lebar dieu aing kudu inis ka pangperangan dek mawa hulu si Batara Rama. Hulu si Laksmana, hulu si Gunawan Wibiksana, hulu si Anoman. Hah?
3: Saita.
2: Ari sabab si Anoman peting tadi. Kaing maling jimat, mungkal jimat tina hanapeun angel. Aing nyaring ditalikeun bu kaing jeung inung maneh.
0: Atuh pukowe jejeritan tengah peting inung maneh nak kabedol buukna ditali kejeng buuk ama ku si Anoman.
2: Eta ku ngagalak saknya si eta ta monyet bodas ya urang.
3: Abong monyetnya
2: kula. Abong monyet ta si kasebelan sawius.
3: Agalak sak
2: pisan. Putra dina waktos ayeuna ansur-ansuran Rama Dewaji.
0: Kareta ama wayahna kusiran ku hidep
2: timbalan.
0: Panah-panah pusaka siapkan di waktu ini.
2: Iya.
0: Katuruk-turuk aing tengenah ku anak si Kumbakarna.
2: Timbalan. Oh, tuang putra Raden Aswani Kumba-Kumba Aswani.
0: Anu ayana ku aing geus ditawan, dituna di depan berokan.
3: Saya.
2: Mua dipasihan pengampunan.
0: Bisa, bisa. Tapi syarat anu mutlak, nyaeta si Aswani Kumba Kumba Aswani asal daek perang ku aing dihampura.
2: Tugening bakal turun amnesti.
3: Laras kula.
2: Asal kersa perang sawios ku abdi urang tepangan Gusti.
0: Bejan. Kawas bapa natasi kurang ajar nentang kaing.
2: Sumuhun mangga-mangga bade ditepangan.
0: Narantaka,
2: tolong
0: siapkeun tenaga jeung pikiran, siapkeun kareta pikeun lumampah.
2: Heh. Mangga rampung taun tuntas pangandika heumit kaulana
0: bra
2: unggan niraya lumunur mimiti niraya ngrana.
0: Dereng
2: rakingkang konor

0: Raden Aswani kumba-kumba Aswani nyaeta bakal nampi pengampunan atanapi syarat nate kedah
1: daik perang
0: kedah perang mangga bade ditepangan
1: ini salim selamat.

nyebut kasadayana para saderekna anu parantos gugur bidan tempur perlaya di medan Danalaga Pati Medan Jurit. Kitu kaayaanna

0: pikan naremongan deui nutos maraon. Bibi Sarpakinaka
1: kalau lebatnya
0: Eyang Prahasta, Kakang Indrajit, Paman Kumbakarna, oge dulur-dulurnya adinya lanceuk sampun ngemasing pati tumakaning pelaya.
2: Wah.
0: Can bisa males pati kasih Batara Rama jeung sabalad balanna. Can sinira saning ati aing.
2: Leres.
0: Hei. Para senopati.
3: Kula kula kula
0: kula kula kula. Sigana
2: kana kana kana kana.
0: Ya. Kula kula. Kadieu.
2: Ya. Enggeh.

0: Jali e tecnici. Come lo avete detto, bene. Nggak acuri kan si mah bakto si kulan abdi turunan penyu.
1: Halo ku ya.
2: Batur susah rakyat geruk sakti si menyanyi we.
0: Ada ulah ripu sadayana acu.
1: Dang halulange. Iya.
3: Dah, pa iya mah.
0: Nggak acuri kan si mah bakto si kulan kuci.
2: Nuhun-nuhun, ayo pikir saya naon. Kelanan, diuk, kan? Diuk, mangga dulu.
0: Munying kah, bat
2: sidik mana yang macam dulu.
1: Kobo itu terminal apa beda, mo? Aduh. Ayo kudu tinggali atuh kena pang diuk.
0: Jauh teuing euy.
1: Karena ditinggali ayo diuk teh.
0: Ayo. Ayah pikir saya ini awan.
2: Eh, lana. Mana semua ini?
1: Beres. Aduh, tamak. Wuuu!
0: Wuuu! Ngehancur ke semua waktu, Guji.
2: Untung. Untung. Ya, diterima.
1: Tumor kepala.
2: Diterima.
0: Nuhun, ya, ditampi, wak. Aduh. Harunya ini. Di planet Jupiter, itu.
1: Bisa jadi. Iya. Anak ini ante.
0: Atawa murenan incunan ini ante.
1: Bisa jadi.
0: Pugus ya sama bayi tabung. Muntung sok ngahing asya. Yuk oge makhluk pangairan.
2: Makhluk pangeran gitu lain pangairan.
1: Ade goreng ya? Ya?
0: Ade goreng oge. Sabab di hadapan pangeran mah sarua bae nu kitu nu kieu oge rekep dengdeng. Papak gede,
1: papak sarua.
2: Papak sarua.
1: Aik bisa ikut itu. Eta teh tumor sirah meureun.
0: Aya pikeun sae naon ku si?
2: Iye. Sakumaha anu parantos ka Uninga ku dulur-dulur?
3: Iye.
2: Yen dina waktu-waktu ieu loba anu korban teu pihak urang,
0: sanes seueur deui unga nyerang, unga eleh. Nah, ya urang teh kumaha wae atuh geus unga nyerang dengan eleh ujung eleh.
1: Can aya kamenangan pisan.
0: Can aya kamenangan kumaha ieu jajak pendapat teh?
1: Aduh.
0: Nya.
2: Nyeta kitu tah.
1: Cing.
0: Sagala urusan teu angus-angus.
1: Kabuntut bangkong we.
0: Kalah tambah deui urusan teh kumaha atuh ieu teh?
1: Moareng sareng sae kitu.
0: Can kasus Bang Bali.
2: Ingus tuh mau makan gitu.
0: Iya.
1: Can beres eta oge.
0: Can beres-beres keneh wae kumaha cuy teh ekonomi politik hukum teh stabil. Iya.
3: Nah.
0: Anu unjuk rasa kalah beki syukur anu demonstrasi.
1: Demonstrasi
0: berarti urang mah. Wisatawan-wisatawan di luar negara ayeuna mah teu sararumping da sieuneun.
1: Sieun kasieunan.
0: Boh wisatawan luar negara boh domestik.
3: Nah, eta teh.
0: Nya.
2: Heuh nyeta.
0: Investor asing teu wantuneun ayeuna mah nanemkeun modal di urang da sieuneun.
1: Kasieunan.
0: Kumaha atuh kieu-kieu teuing nasib negara teh nya aing ah.
1: Aduh.
0: Nya.
1: Wati.
0: Atuh geuninganan mingus wae mana teu ngomong bae.
3: Tapi heueunan.
0: Atuh da sagala rupa oge moal rengsek ku ngomong.
1: Aduh aiteun heuh.
0: Da anu penting mah pelaksanaanana.
1: Aduh.
0: Heuh ye tak ku kituna uing teh jadi atuh mingus geuning.
1: Mere ku teu beunang dicarek.
0: Ari mane? Apa nyeti maksudnya teh ngadengekeun ngomong dunungan? Atuh nahabet ngecebrek wae ite kumaha?
1: Aduh.
0: Tah kitu mah tak naon atuh lamun jempe. Ngara rumongna teh kararitu wae nya amit-amit.
1: Ya.
2: Kieu ye. Duh. Ayeuna serangan anu pamungkas bakal dipimpin ku Rama Prabu. Nyaeta Kangjeng Rama Prabu. Anu bakal ansur-ansuran dina waktu ya.
0: Jadi Gusti Prabu Rahwana anu bade angkat.
2: Iya.
0: Saya abdi siap. Siap Gusti.
4: Siap.
1: Aduh, atuh.
4: Sugane menang ai manahna maju mah.
1: Wah, percaya ke.
4: Ai menang mah sugane abdi. Pihak musuh teh eleh.
2: Mudah-mudahan sakitu. Ayo, pada-pada lu mampah dina waktu ieu. Sikap pedang tamsir garabit tarasa pernah libung. Init
5: mangakeun Gusti. Abdi bade init ngawartosan heula abdi kapun bojo Gusti.
2: Heeh.
1: Baik atuh.
5: Bebeja heula maneh moal ka pamajikan maneh. Atuh nyaho.
1: Halo.
5: Urang bebeja ka pamajikan urang meureun urang teh dek init perang ayeuna.
1: Eta doa anak itu.
4: Hoonya atuh hinjik buru-buru. Ayeuna ai wing majikanna moal milu perang mah.
5: Nah, atuh geninganan maneh moal milu nah eta sumpah prajurit teh dikamanakeun. Eueuh alesan keur prajurit mah de kumaha-kumaha oge.
4: Pamajikan uing keureunuh. Mangkaning tereng ngajuru geus kulana ieu teh.
5: Geningan da pamajikan maneh keur ngandung.
4: Atuh nya heueuh.
5: Geus sabaraha bulan ngandungna?
4: 3 taun satengah.
5: Or atuh geningan ngandung naon lila-lila teuing eta ngandungna.
4: Aing ngandungna teh lain ngandung orok.
5: Tapi
4: ngandung maksud jeung tujuan.
5: Hayang. Ngandung maksud jeung tujuan naon kitu?
4: Hayang maehan mitoha cenah.
5: Didinan kumaneh maehan mitoha?
4: Nya heueuhkeun bae da ka hayangna pamajikan.
1: Dilaksanakeun.
5: Jadi mitoha pamajikan maneh teh rek dipaehan ku pamajikan.
4: Nya dek disantet.
5: Didinan kumaneh?
4: Nya.
5: Na maneh moal doraka kitu?
4: Nah make doraka da teu dulur teu naon.
5: Hor kapan mitoha pamajikan sia teh bapa sia?
4: Kayak kitu heueuh.
5: Hor.
1: Kan kapikir bener sia.
5: Anu rek diteluh ku pamajikan maneh teh paneta teh bapa maneh.
4: Jadi mitoha uing teh bapa uing.
5: Lain mitoha pamajikan maneh.
4: Hor. Ari sugan uing mitoha uing teh Idi Amin.
5: Apa neta mah deungeun-deungeun.
4: Oh, atuh lamun kitu mah kudu dicarek.
5: Heuh, carek.
4: Hayu atuh urang ini heula. Mending ge perang urangnya.
2: Ayo. Mangga Gusti, ayo.
5: Mane bet ngahalangan jalan batur.
4: Orpan mana anu lompang da teh tadi geungan cicing di dieu? Kadung mengko tadi hareup teh ka ditu gerasa ulah lempeng.
1: Eta parapatan
4: cicing. Da ka itu mah tiga jebur.
5: Tunggeuling eta ngahalangan wae maneh mah.
4: Apan kadinya lega goblok sia teh. Sok gerasa.
1: Sok.
4: Balik kanan.
1: Tah.
4: Tah kitu. Sok lempeng eta mah.
1: Lempeng.
5: Aduh geuning heueuh.
4: Lawan. Mangga kulan Gusti.
2: Ayo pada-pada lu mampah kulan Gusti.

sami-sami halumah bahwa kurang-kurang kiskena ansur siap.

0: lampa eta kacarios disalebeting tawanan. Nyaeta putrana Arya Kumbakarna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu dina waktos ieu palay nampi pangampunan ti raja di
1: Kulan
0: kadieu adi.

0: Mercy di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Syukur nggak cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina cecer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nunggapnya tuh.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, konsleng lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
7: Kamu kenteras, si konsleng alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka tabu 4 sore.

0: Kumaha Kang?
1: Urang teh loba teuing ngahujat jeung pokal teuing urang teh sabenerna mah.
2: Tarik teuing aya dina nyarita atuh da.
1: Da adi tarik teuing ngomong jadi we urang ditahan.
2: Iya karasana geuna aya tarik teuing ngomong.
1: Ah tuh mana tuh da? Cuma naon? Ha tetep si wat teh kudu dihujat da ieu teh maksud pribadi maling Dewi Sinta teh maksud pribadi teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Dah.
1: Cobi.
3: Bener iku kitu teh amalian.
1: Naha malingna Dewi Sinta teh ieu teh keur kesejahteraan nagara jeung bangsa atawa maksud pribadina? Nya maksud pribadina. Ini kan mamawa ka nagara jeung ka bangsa, nagara rusak, rakyat awut-awutan. Dekumaha coba?
3: Ya.
1: Tapi heueuh.
3: Mamawa kana teu maes teu meuleum.
1: Mamawa kana teu maes teu meuleum. Wajar urang Kang jadi waki-waki rakyat, dordar pasea di luhur demi rakyat, asa ulah rakyat teh parasea demi pejabat.
3: Wah. Leres.
1: Mangga emut ku Akang. Da siwana tuh ieu teh nu salah. Tong morot dina soal maling pamajikan batur ayeuna mangga emut. Siwa Prabu Dasamuka bare tong nginjem duit ka luar negara pajarkeun teh keur kasejahteraan nagara jeung bangsa keur anggaran belanja taun sakitu panai geus datang mah duit ngadon dipake ngamodalan Indrajit anakna.
3: Wah eta. Oh.
1: Dipake ngamodalan sarpakina ka dulurna koncona kroni-kronina. Ai tempo ditagih ngandalkeun rakyat, rakyat nungkang kakan deh kumaha nasib rakyat teh atuh.
3: Bener ai ku kitu teh aman coy.
1: Nya atuh. Ngan ukur dipenta jeung dititah jeung dikekeyek. Kita ini sudah dewasa, Kang.
3: Dah ieu iya, nai.
1: Dah. Tapi heueuh dipikir dibulak-balik maneh.
3: Tangtos.
1: Tapi da moal narima.
3: Moal jiga nama.
1: Moal narima. Sabab dina waktu ayeuna siwa teh geus noyod. Geus heuras beuheung, hese ngalieuk.
2: Mun narimakeun kasalahan.
1: Ha apa nu kitu teh Bagong meureun ngaranana? Lamun geus hese ngalieuk, lamun geus mun ngadengekeun patwa-patwa ti kolot ti alim ulama panita wiku resi.
2: Ya, geus mun ngadenge pituah momong.
1: Mun ngadenge pituah. Bagong panpaingan jeung agama haram, Bagong teh dagingna teu meunang dihakan. Da heuras beuheung geuningan.
2: Noyon.
1: Tapi adi sugan ieu mah. Sabab aya hak keur si Uwa pikeun jadi jalma husnul khotimah.
3: Boh, leres.
1: Sugane atuh alus katungtungnakeun. Tapi kan ini harus dipertanggungjawabkan rakyat gimana nasibnya sekarang?
3: Kayak eta.
1: Betul. Coba. Engkak-engkakan rakyat ini didengkek oleh perekonomian.
3: Betul toh.
1: Harga naik. Yang ngungsi banyak.
3: Banyak.
1: Yang korban juga banyak. Wah. Yang korban elit-elit politik. Itu kan. Lagi pula si Uwa yang jadi provokatornya tentang pembunuhan-pembunuhan ini di mana-mana.
3: Duh.
1: Untuk menutupi kesalahannya, banyak rekayasa yang dijalankan oleh si Uwa Dasamuka. Rakyat yang korban, Kang.
3: Betul dong.
1: Tapi uing gini ngayana buat ngeringkuk di tawanan. Biar. Biar mati konyol ye, pae di dia mah.
2: Mati awah gunana atuh.
1: Nya ayana dek dikumahakan atuh ye negara ye.
2: Dek dibawa ka mana?
1: Dek dibawa ka mana? Dek kumaha?
3: Cih.
1: Ieu mah urang ayeuna nya mawa babaturan. unjuk rasa dari urang ditewa kahayang teh kahayang ti pihak pemerintah teh lamun aya unjuk rasa kieu nembongkeun rasa keprihatinan sagancangna ti pihak pamarentah teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis. Coba ieu mah ngadon dinege kuliangna nahaon gini?
2: Ya, kudu cepat tanggap gaya.
1: Jadi harus cepat tanggap si Uwa. Dengan adanya unjuk rasa ini.
0: Tapi di ku ayana unjuk rasa desa balikna ieu teh bakal di dipake kasempetan ku pihak katilu.
1: Kumaha?
0: Contohna nu ngajarah.
2: Nungaduruk
0: itu, nungaduruk ieu, sedengkeun pan pangeran tersepeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi.
1: Iya.
0: Jadi serba salah urang teh ieu teh. Jeung deui naon sababna urang teu berlanjut ayana ngahujat teh. Naon sababna? Geus kapiheulaan ku badut-badut politik sebenarna.
1: Wah,
0: iya. Ku pahlawan kaburangan anu mengatasnamakan rakyat. Anu mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat bari padahal kaitu nama wa anu diudag-udag dengan ukur kursi jeung kadudukan bahayana eta.
1: Wah, beres.
0: Aduh, nagara jadi kumaha geus kieu ayeuna angay-angayan yeuh.
2: Watir mah cai.
0: Sagala rupa urusan eueuh nu angeus, nya moal angeus atuh da anu diparisana bangsat nu marisana garong.
2: Mata kabuntut mangkong
0: geuna. Moal angeus.
1: Laras.
0: Ceuk akang oge. Dah, jadi gimana ya kita nih?
2: Jalan keluarnya
0: mah. Jalan keluarnya, Kang.
1: I don't know
0: what are you thinking now?
1: Beres.
0: Aduh.
1: Why?
2: Hari pulang kali di mahasiswa.
1: Why, Kang? Why?
2: Wow. Why do you?
1: Namun cek bahasa Perancis mah pourquoi, pourquoi? Wah.
2: Pourquoi? Pourquoi tuh cek bahasa urang. Dah.
1: Iya, yeah, no.
2: Pourquoi tuh?
1: Dah. Cek bahasa urang teman.
0: Coba, Kang. Emutan. Lamun teh dielek-elek ti kiwari dek iraha?
1: Cih.
0: Nya aing nyarita di jero tawanan model kieu mah di da kumaha atuh. Ngan aya anu kapikir ku Akang pikeun jalan keluar.
1: Kumaha?
0: Urang bakal dibere pengampunan ku raja. Malahan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tidu benang dipercaya yen Kangjeng Rama Uwa Prabu Rahwana teh ayeuna teh sasatna bade ngiang ka medan perang. Kumaha? Jalan kaluar nama urang perang we yeuh.
1: Wah,
0: perang?
1: Iya.
0: Perang
2: pake nyiri kitik segala jang yoyon.
0: Kenapa lu ketawa? Perang?
1: Iya.
0: Ya. Lamun ayeuna urang abus ka medan perang, tuduhan batur kumaha?
1: Kumaha?
0: Sarua jeung rek mepene kana kasalahan si Uwa.
2: Ngabela kasalahan teman.
0: Bakal ngabelaan kamurkaan si Uwa.
1: Oh kitu,
0: sok mati konyol kita sama.
1: Nah. Oh, cing.
0: Agama nerangkeun innamal amalu biniat. Sanyana amal-amalan kuma niat. Kumaha lamun urang niatan we atuh urang melaan nagara jeung bangsa saperti anu dicontoan ku Kangjeng Rama Suwargi Kangjeng Rama Arya Kumbakarna. Margi anjeuna initna ka medan jurit lumampahna ka medan danalaga lumakuna ka medan tempur teh lain dek ngabelaan si Uwa lain dek ngabelaan kamurkaan si Uwa tapi dek melaan nagara jeung bangsa lemah cai anu dirurujit ku si Uwa.
1: Eta we paniatan mama.
0: Tapi tetap kapan teu pihak ti pihak musuh mah tetep urang teu bakal ngabelaan musala. Ulah hayang ditempo ku musuh.
1: Urusan orang lain teu mapek wae.
0: Pangeran meunteuna ka jelema teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kabersihan hate.
3: Cik, emut-emut kenya.
0: Gusti tinggali bujeng hingga kana lengka wujudna manusia sanajan kana utekna ati Gusti mah tinggali.
3: Tu geuning.
0: Sabab naon? Sabab pangbalikan urang bakal kainya. Nah, hai urang balik teh bakal ka monyet kitu.
3: Atawa kana satrumo ameureuh.
0: Dah. Be. Nah, urang pangbalikan teh kana korek api. Lain.
3: Sanes.
0: Ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Dah.
0: Ya.
2: Ya ya.
0: Tuh, Kangjeng Rama. Anu parantos nyontoan yen korban dan di medan dan nalaga tetapi yakin sejarah anu bakal nyarita engke.
3: Leres.
0: Jadi bisa lamun kitu urang kaluar bisa yakin.
2: Nya lamun kitu matenya naon atuh?
3: Ha, lagi mingkos.
0: Urang perang tapi melaanana nagara jeung bangsa nyaho.
2: Eta niatna mah.
0: Keurna naon unggal taun nagara diperingati. Ari teu dijalankeun mah ku urang. Tuh tingali. Tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di Taman Pahlawan, lain tutungul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka. Kunaon? Ku cara karya anu terpuji.
3: Wah,
0: ayeuna nagara aya nu nyerang. Yuk urang perang we deui.
3: Beres tamat saya.
0: Tapi panu nyerang mah bener eta mah nyokot hakna. Tingali ilmu cai nu diruksak, rakyat anu ruksak. Eta nu kudu dibelaan ku urang. Nya ge urang ngalawan monyet.
2: Oh nya terus
0: tetep urang mah dek melaan lemah cai. Bener kitu Kang. Nah mah teu salah. Sok atuh lamun kitu mah sip ya beres.
3: Aya eta mah.
0: Jadi
3: lah
0: aya cas sapratane pun ieu sayum seramat minak tatengarsa punten
2: Kang itu tingali panto besi aya nu mukakeun.

0: se
1: rampes.
2: Rampes? Saha teh?
0: Kaula pun sayum serana juru talungtik. Kalayan sakaligus kaula diangkat jadi senopati ke Gentos Marica.
2: Iya tukang leletak teh ieu. Konco-koncona ieu dasamuka teh ieu. Kroni-kroni
0: geus cicing-cicing.
2: Paingan bu citre.
3: Paingan bureut teh atuh.
2: Talaan tanu da jero beuteung. Ladang basilat sia nu dihakan teh. Heh?
0: Korupsi. Di
2: cicing. Panginitan anjeun baheula memeh di istrenan memeh dilantik naon?
3: Ceng, harita pemberangkatan teh naon?
2: Pemberangkatan teh naon? Pandek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Buktikeun.
3: Pan kitu aya dina dalih mah kulaha.
2: Baheula ente kadenge ku kuring ceceleuweungan. Aku akan membela wong cili, wong cili. Mana buktina?
0: Di pulang buka teh.
2: Cuman
3: nang kepala dingin we kulana.
2: Kabina bina. Tingali rakyat. Tingali naga. Negara, bangsa anu diruruksak ayeuna. Da lain ku Batara Rama, lain ku monyet, diruksakna teh ku Dasamuka.
0: Mangga siapkeun, siapkeun, siapkeun.
3: Siapkeun eh unak-unak teh kayaknya.
2: Ulah ka mana karep siling ngomong teh?
0: Di.
2: Naon?
0: Ulah leuwih teuing di.
3: Ulah kalangkungan teuing ulana.
0: Eta teh leuleu ahli agama dituna teh.
2: Komo kitu?
3: Penasehat.
2: Kedok si agama teh.
3: Nasehat.
2: Kabatur kurudek itu, kabatur kurudek jakat yang pitra hari manehna nu ngomong na ngadaguan pamere batur. Sia. Agama dipakai kedok. Ari igig santri, ari legeg ti pasantren. Maca Quran tilu budak, maca hadis tilu leutik. Tapi hirup ti akur jeung batur. Nu dihakan ladang basilat, ladang korupsi. Goblog sia.
3: Beres.
2: Wow. Mana buktina anu insaf? Mana buktina anu ningkat kaimananana katakuan ku ayana ente? Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Cengeunakeun bae da uing mah tereh pae.
3: Kagok
2: lah. Lah kusah ditepikeunana lah.
3: Benar, kagok rek pae
2: ieu. Pandek perang. Cing make polo. Ente mah ya jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng.
3: Hah? Sapanjang gadeg dunya rakyat mah moal beak mo.
1: Dah. Wah eta.
2: Ulangan ukur leletak wae pegawean teh. Hah? Penjilat lo.
1: Wah, betul.
0: Tos, geus di.
3: Tos.
0: Tenang.
3: Hayu unak-unak tos kaluar.
0: Sagala rupa urusan moal rengsek ku jalan emosi.
3: Make kepala dingin wae won
0: urang. Ieu wae atuh ayeuna mah. Aya naon pangresa?
2: Cai.
1: Cing.
0: Salarasna kaula teh kautus ku Gusti Prabu Dasamuka.
2: Cuh, nepi ka Gusti Prabu. Pengecut. Jelema biadab.
0: Salira teh ayeuna bakal nampi pengampunan ti raja.
2: Amnesti.
0: Iya.
2: Yeah. When?
0: Taun when teh?
2: Oh, aing mah kapan?
3: When teh kapan?
0: Ayeuna pisan. Tapi syarat anu mutlak teh salira teh nyaeta kedahang. Caya.
2: Oke lah. Perang wing ayeuna.
0: Yuk gunakan ilmu. Laris. Urang melaan negara jeung bangsa. Di mana wa Prabu sakedap deui bade angkat kareta parantos dikaluarkeun walad dia balad tamtama semakta parantos siap. Sikap pedang tansir gadabiri terasa pada limpung. Saya sakitu dihaturanan lingi helak kutuang rama Prabu ayinang diantos. Saya bangga. Premios. Urang init kiadi, urang init perang hayu, urang bebeja helak ka kangjeng ibu. Urang kunjung heula ibu.
3: Suunkeun pe doa. Hah?
2: Nya. Sugane ai doa ti indung mah dijabah.
1: Laras.
2: Lain mumpae tapi initna ka medan jurit teh nya eta kudu aya restu tinu jadi indung bade jeung niat urang hade.
3: Olah kantenan.
2: Hah? Sing inget indung ngakandung salapan bulan melenung tapi indung tara punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing.
1: Tuh, tara pusing indung momo.
2: Timimiti ngagubrak urang ka alam dunya ngajuru anu jadi indung disebut lagi ngajuru juru na maot. Ulu kageuleuhan kakeumeuhan nepi ka jadi budak disakolakeun taman kanak-kanak ti taman kanak-kanak ka SD, ti SD ka SMP, ti SMP ka SMA, ti SMA ka universitas. Boga gelar, boga gawe, nagih indung ka anak dan
3: teu balitungan indung mah geuning mah.
2: Cenah Ujang beak sakitu juta mah nyakolakeun Ujang teh ka dieu geuntian kitu henteu.
3: Henteu. Ikhlasnya jeung ridho mo.
2: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak.
1: Wah,
2: mari kita
1: betul
2: menuju ibu dulu Kang. Kita minta restu. Oke.

0: kulama sasat nandek nyebor ibu pertewi ku getih ker karahayuan araranjin sararea.
1: Wah,
0: kade bisi araranjin terlibat kana narkoba narkotik jeung sajabana. Sabab eta teh kasempetan keur musuh mah di mana rahayat di mana pemuda geus bararodo geus taleler di dieu gampang nyerangna ngajajahna. Awas pertahankeun kaimanan jeung katakwaan adi-adi. Kula teh init ka medan jurit tumampah ka medan perang.

0: hayangna ieu dua putra Kumbakarna tepang sareng Prabu Dasamuka lajeng diistrenan jadi senopati Ingalaga. Nyeta sami mimpin sajumlah ulah dia belantam tamangaleut ngengkringa panaleut ngemat-ngemat nyatang pindang ngajujug ka Gunung Suela bade nyerang ka Pasanggrahan Batara Rama saparakansa.
1: Walah leres kulah.
0: Denawa-denawa sami lumambah.
2: Ayo batur.
0: Inge.

0: ka tadina aing hayang jadi tentara syuting ngadaguan tanggal 5 na we bungkul
1: anu babari
0: anu babari aing pek teh geuning jeung perang tapi parendene kitu genteng-genteng ulah poto
1: taeta
0: lamun dipake ruas pada ruas atuh unga nyerang unga eleh
1: oh ngares
0: yeah.
1: Sabar we
0: tapi ayeuna mah ah dek ubaran hate
1: naon
0: geus cingah uing jaipongan sakeudeung
1: oh pasae aing bade kawuh bangga

0: pahepun, wala dia bala tamtama saking kusir daya alangkat dewirja anu dipimpin ku Prabu Dasamuka.
1: Iya, iya.
0: Kalayan para senopati miwah sedanten ulah dia bala tamtama sikap pedang tamsir garwiri terasa peralim.
1: Iya, iya.
0: Katsarius, di Gunung Suela, di tutugan Gunung Suela, palih kulona ngajajar kemah-kemah nyata pasangrahan Batara Rama Saprakansa.
1: Leres.
0: Margi wengi neparantos gempungan anu disawalakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan nyata Dasamuka ku anjeun. Kukituna dina gamar lopian ti Gunawan Wibiksana teu aya deui anu kedah ngayunan Yuda teh lintang ti Batara Rama.
1: Iye nggih.
0: Dina enjing-enjingna monyet gede, monyet leutik parantos hempak merbayaksa bari ngahidupkeun ka Sri Rama ngacung-ngacungkeun leungeuna wayana kitu. Memang Batara Rama oge kasadayana ngahulag pikeun ngalawan Dasamuka mah bade langsung ku Batara Rama kitu kaayaanna. Tapi kan ngahadang para denawa anu sumping nati pusir daya para senopati sadaya disiapkan diantawisna baik Anoman Perbancana Suta, Anggada, Anala, Anila, Putut Anggeni, Subodra, Kapi Jemawan, Indra Janu, Winata, sarang sajabina-sajabina. Bujeng hingga ka monyet gede dalah monyet letik oge diantawisna bae Surili cing jererit oa cing karoceak lutung cing arau lumampah tikai kakai cing garajleng maklum lampah monyet silokana catur wanara rukem catur araning opat wanara monyet rukem tatangkalan cing garajleng tikai kakai pikeun mapag musuh anu dina waktu siar lepingpinku rahwana.
1: Iya nggih.
0: Sapa medali pun sedanten ketik inak gendengane pun waladana liya.

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Tinting, Charlie Von Houten.

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si konsleng lucap kalupur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek.
7: Tamu kontras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia.

0: siapa sampean selera pengersa?
1: Anoman, ditarima ku kaula Anoman.
0: Tau. Persanten kene kaputra Anoman pikeun yang kalak sida samoga.
1: Ieu geus jadi urusan kaula jeung dasamuka Anoman. Naon rupaha gawe anu geus dijalankeun ku Anoman lahir batin katarima ku kaula. Ieu geus jadi urusan kaula. Gusti Rama angkat tuh, kawas macan tenangan.
2: Haras katingal kurang.
1: Tika tebihan disaksian kurayina kuraden Laksmana, kujuragan Gunawan Wibiksana, ku Prabu Sugriwa.
2: Allah.
1: Kukun bapak.
2: Iring restu gening.
1: Degah dek milu perang waktu iman.
2: Oh gitu akan saya tuh.

0: bedanya datang artis mah.
1: Benten lah tuh mau jok keprok we.
0: Gus. Tahunan dewek babarengan jeung monyet teh euy.
1: Laras geus kieu.
0: Mun geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek teh.
1: Atuh tangtos e kan.
0: Da eta we sakitu taun babarengan jeung monyet teh dewek teh geus dua boga anak ti monyet teh.
1: Eta geuning alah. Heuh. Sakitu ge akan boga turunan ti monyet.
0: Heuh ulah buntu teuing ge turunan dewek teh.
1: Ulah pareumeun obor.
0: Kitu oge dewek teh keur lalangkarakan jogeh ke monyet bikang teriuk dina beuteung dewek.
1: Ada bari nyaliksiknya kan?
0: Bari nyaliksik.
1: Sugantinya efek.
0: Alhamdulillah ayeuna teh karida samukana sorangan.
1: Ya, karitunggulna teh.
0: Sawios atuh sieun percanten keneh ka abdi ngalawan dasamuka. Syukur bagja kana naon rupaha kasanggupan maneh po. Tetega abdi ninggal agan perang jeung
1: ya, kedah majeng magulan ah.
0: Kedah majeng masawis da abdi gejag-jag keneh atuh.
1: Oh, eta jiga nu heueuh sia teu mo.
0: Geus nu heueuh we sia.
1: Bela dunung artian jiga nu heueuh we teu mo.
0: Kumaha kinten-kintenna? Naon? Sen wantun ka rahwana. Tong disebut Anoman Perbansana Suta. Lamun teu bisa ngarikeskeun beuheungna da samuka. Sieun da abdi geus nafsu mah kitu.
1: Beres.
0: Nya.
1: Ceuk nafsu mah kitu nya, Kang.
0: Ulah ulah ulah iupna sae sae.
2: Sok kaya calikeun lah.
0: Tapi kamulus kieu ieu bulu Anoman.
1: Jiga sutra we nya, Kang.
0: Ieu kawas sutra we. Awas nu kakara we babarengan teh.
1: Make dicarioskeun teh cekurang we.
0: Hayu geus ngaheuleuyan teh. Sanes ieu bulu teh ka kawas sutra ge.
1: Tapi kaduh
0: bodas. Aya eta geuningan anu masuk gegaro geuning sok aya totome teh. Naon? Sim totome na bulu Anoman? Totome. Nya, siapa takut? Iya. Hari toto me ate teteh. Sudah tahu nanya. Sudah. Ya bahan jadi bintang iklan gara Anoman.
1: Bisa jadi kan.
0: Iya.
1: Sudah tahu kenapa nanya.
0: Ya,
1: Mulan.
0: Badan nyaksen

0: Anggap enteng kadasa muka sama pangartina luar biasa.
1: Laris.
0: Aji Pansasona, Aji Rawa Rontek, Aji Dasamuka, jeung sajabana-sajabana oge panah-panahna teh sararakti. Nah, ngabejaan teh kelas yeuri. Cicing-cicing, bisa dicakar ge gua cicing. Sasakti-saktina ge jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi ku dengkina. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung cilaka ku akhlakna. Cing persanten. Ansur dasamuka dinten ieu. Urang ngalengka.
2: Duh. Kade bisi ujug. Ngaran-ngaran init perang dibarengan tina dengki mah lumampah tina dendam lumaku tina ujug masyarakat we jeung gugur memeh tempur.
3: Taeta.
2: Konyol diri tunda ge.
3: Sok silaka ku pamolah sorangan
2: teu teh. Urang teh kudu bisa pindah cai pindah tampian. Lain kudu ujug urang mah sok geura pasrahkeun tegakeun lara tegakeun pati demi nangtukeun adil jeung bener. Tong boro dina meunangna dina elehna ge rido.
3: Taeta ikhlas kan
2: urang. Ikhlas. Nya.
0: Cicing tong loba teuing mapatahan leuh.
3: Untung teh dikoet oge.
2: Lain anu man geuleuh kunaon ngawakunaon
3: aing. Akangna atuh da kecemreng we.
2: Da eta tara daek jempe atuh da.
3: Jeung hirupna teh pi
2: obrolan. Cilaing deui mung deukeut jeung dewek diuk teh ning ngajauhan dewek.
3: Jiga nu geus eueuh duriat.
2: Kawas nu geus eueuh duriat ka aing teh. Anoman Allah. Sobat taliti heula. Lebah mana musuhna osae-sae mah.
0: Rampung daun tutas pengadi ke hamid los.
3: Ayam mode kita bukang lah, gusti gusti Hanuman demo. Yo, jika kapal merpati.
0: Buru-buru laporan Hanuman. Belenjangnya dulu itu.
3: Jika kapal merpati banyak kau.
2: Kena sepot abdi geus.
3: Bae ari tepon.
2: Maneh sareng sena.
3: Jeung dulurna ieu.
2: Ieu perjuangan angeus teh maneh bakal diangkat jadi patih sanggup. Duh. Teu langkung Gusti Rama eta mah.
3: Patih goah we mah.
2: Patih naon kinten-kintenna? Patih goah. Nya eta mah teu langkung Gusti Rama wae.
3: Sebut patih wae.
2: Kalayan maneh bakal digaji engke di mana geus rengse teh 5 juta sajam.
3: Wah.
2: Luh, nuhun agan cetacana ge.
3: Tulus meuli Vespa teh mah.
2: Tapi gawena nyunyurung pedes ku halu. Tapi ulah leungit eta pedes nu didorong ku halu teh jarakna teh 10 km sapoe. Kumaha kinten-kintenna kira
3: dipalah cing lain katipu
2: aing bina-bina cing katipu aing
3: katipu kudulurna
2: teu sadar eta sangkilang ka ambeu sampingna hangseul heuh coba
3: are-are we
2: eh yang
3: tang.
2: Lila kene teh waktu ceu euy.
3: Aya.
2: Ya, urang hiburan heula sakedeung.
3: Sae.
2: Hah?
3: 12 deui.
2: Hiburan heula sakedeung. Naon? Giga sia.
3: Sok aja sareng kenek sewang.
2: Hah? Nya
3: sareng kenek sewang mah pengajian.
2: Sareng kenek ewang mah euy.
3: Ah beres kan. Sewang
2: mah ieu. Sok kasanggakeun euy mah kasadayana sok ah. Teu.
3: Sadayana.
2: Naon? Haul. Sacana datang Anoman leuh.
3: Malah. Dah.

0: ka makan.
1: Baku silingai geus ngahoreuyan teh. Aduh. Tapi ka malaweung kitu.
0: Amek weh lah mah.
1: Cing-cing boga pikiran apan dewek teh ieu teh secara langsung ikut melestarikan seni budaya kita.
0: Ya memang betul.
1: Juga memperkenalkan budaya kita.
0: Ya,
1: benar. Di dalam PCD ini
0: ikut melestarikan PCD ge.
1: Heeh, martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana awut-awutan bangsana ge moal terusak.
0: Nya-nya da kumaha budaya bangsa oge.
1: Naon amek-amekan akan selain jang.
0: Iya, peda dikeploskeun kenangna wa teu teh. Ku si jebran teh.
1: Cing boga pikiran hirup teh.
0: Lain rumah sa urang salah meureun.
1: Ayeuna dewek, ayeuna model igel-igelan kieu teh. Kita saeutik gedena keur maraban sira lain.
0: Apa? Tapi. Da menerakan sok maraban kitu da rarasaan mah.
1: Heuh, tong boro make jeung panayagan pan ieu dalang anu dibeno. Lamun eueuh dewek dek ti mana hirupna geus sok. Tapi.
0: Benar, aku gitu
2: teh. Ya, gitu namanya.
0: Karasa, Kang.
1: Benar. Masihna cara bapak dewek Semar.
0: Nah, kumaha bapak Akang?
1: Cing.
3: Cang.
1: Kumaha bapak? Sagala rupa anak dikitu dikieu teh oleh digeugeureukeun weh.
0: Teu oleh dihamat weh anak aya kemajuan deui.
1: Da lamun aing jadi sarjana mah meureunan jadi insinyur ngararajen ka dewek teh si Leing teh.
0: Pada ningali kieu weh sareng
1: tanu matak dina lebah dieu lamun hiji kolot teu nyakolakeun teu masantrenkeun nu jadi anak sarua jeung eta teh ngaruksak masa depan anak-anak.
0: Walah, tapi heeh bener aya kitu teh amah.
1: Coba lamun dewek disakolakeun mah ku dewek baheula ku bapa dewek.
0: Aya nu ngajen meureun.
1: Aya nu ngahormat nu matak hianat. Lamun hiji bapa teu bisa nyakolakeun nu jadi anak.
0: Benar, itu bisa nyakolakeun ka jadi anak mah
1: hianat. Iya. Mata aing mah hayang gerak kiamat.
0: Ari geus kiamat.
1: Tapi kiamatna geus kaliwat.
0: Kumaha kitu?
1: Oh, memeh ieu kajadian teh pan aya paranormal nu nyaritakeun cenah tanggal 8 bulan 8 tahun 1889 jam 8 bakal aya kajadian naon?
0: Aya kajadian naon
1: cenah? Hayu disangka mah kiamat ku sarerea oge.
0: Oh, bener.
1: Disangka. Tapi geus kaliwat nya meureun dilakene.
0: Aduh. Paranormal teh.
1: Numatak deukeut hayang gerak kiamat teh hayang gerak nempo bapa dewek keur engkak-engkakan di neraka doraka ti anak.
0: Aduh. Eta babasaan ampun. Awas lain ka kolot mah.
1: Ya. Eh, geuli ceuy. Ku ayeuna lamun teh.
0: Kan bae.
1: Teraskeun.
0: Kan bae da jeung bapana.
1: Kan numatak penting urang ngahormat ka indung bapa teh. Sabab indung tungu rahayu bapa tangka darajat.
0: Lain. Ya.
1: Penting ngahormat ka indung bapa teh doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangder dipake pangeret pingkeng dipake pamikul bengkung dipake surut ruhay matak pusing anu niuk lirih hirup cara gambaran awak ditincek beung dicekek paling untung mangiko kotor eta doraka ti indung ti bapa nya pa leres
0: aing ka parago jeung anu heueuh keun we antap jeung kolot
1: teras teras
0: juri kalah kaseri di pelonggu kolot teh. Jadi we punung deui kolot teh.
1: Heh.
0: Ah jadi we punung deui ngaleos tuh.
1: Sia bodoh cing. Ampun aing.
0: Kakare ke Magelaran kolot geus punung deui.
1: Lain melang meureunan ka anak teh.
0: Dumeh
1: bakal aya serangan burat ayeuna.
0: Aya ka melang mah ka.
1: Da samuka euy.
0: Leres kan.
1: Aduh jeung balad-baladna kitu konco-koncona. Hayang geran neuleu we rupaan da samuka.
0: Kitu Akang bener.
1: Gusti Dewi Sinta garwana Gusti Rama teh acan di
0: maksudkeun wae nya pulang.
1: Wihkeun deui sasatna mun urang mah buru-buru pulang keun nya euy.
0: Laras.
1: Heeh.
0: Mun urang mah
1: sabodo ceuing aing ku kitu teh mah urusan maranehna lah. Aing hayang gerak nempo engkak-engkakanana da samuka. Da pasti atuh da pasti lah moal kuat.
0: balitungan Kang nanaon ge atuh.
1: Jelema mah aya balitung heueuh beda jeung sato pan saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan.
0: Bilatungan.
1: Tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Ulah lalawara nya.
0: Wah salah. Bener. Hade jeung goreng
1: atuh. Hayu ah urang lalajo.

0: penyakit AIDS. Lalawarate siya.
1: Modar siya.
0: Mangkani hese piubareunan adalah AIDS teh. Ho. Aing mah mentan nu biasa we nu tradisi.
1: Modar. Hey. Hey, naon? Lesetkeun dulur uing. Bere kasempetan dulur uing pikeun hirup. Nah, ulah dulur aing hirup. Modar sia. Sia. Kurang ajar. Sahangana maneh?
2: Aula Anggana.
1: Anggana.
2: Ora kapinu gawe.
1: Wah, mod.
2: Siang gada, montongnya keh kurang ajar sih.

geningan urang ajar. Pernah stiker sayang teman para denawa-denawa seur anu amur rasut ku panah-panah Raden Laksmana.

0: orang juga nombor tetakan.
1: Iya.
0: Wah, meniru hitan gitu, wah.
1: Pokoknya mah dewek oke rek milu perang euy.
0: Hah, percaya.
1: Syahanu datang di Bandring gue ini.
0: Wah, rek di Bandring
1: kan. Eh, gini ta. Tuh, tinggali.
0: Bubuk teh.
1: Ya. Yukut tapi kamu serat. Komo hulu jelema.
0: Komo ka jelema
1: bener. Lah.
0: Kade sing waspada.
1: Mana ge euy?
0: Sing waspada kade. Bisi aya nu ngabongohan.
1: Kade sareng. Curi teh sia. Haling. Nah, teteh kadu, kalah nyebut kadu. Hali.
0: Hayang modar.
1: Bina-bina teuing hayang modar gitu. Le, Rishidawala.
0: Ngagokan teh ka bina-bina.

0: sawah neraka gitu.
1: Apa di perjuangan mah?
0: Iya.
1: Beres tebak Kang lah.
0: Kita dewek menang yang catet di sejarah euy.
1: Hiji. Eta ge dihitung enggak kan hiji.
0: Omat kadu ngarang aing tuliskeun gitu.
2: Ya.

0: digebuk geus ngampus jeung. Tara-tara manggil aing naon teh? Uing dek pae. Heuh, enjor. Geura balik ka akhirat kitu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dieu nya.
1: Pugu dalam kumara.
0: Mane hayang beunghar? Ih, pugu we. Eh kitu naon? Tu cokot di ditu harta karun. Di mana? Tu di kebon awi. Nungguing peke keur maneh da uing ngadek pae. Bisi hayang meuli keramik.
1: Uang dong. Bisi hayang di keramik ada di.
0: Bisi hayang ngimahan si saga. Eh kitu naon? Eh cokot keur maneh keur uing duit lain, emas lain. Eta ube. Oh ube teh uang Brasil. Lain naon atuh uing ee di ditu tadi sialan harta karun harta kadut jurik mun kitu kabeh budak cilik.

0: monyet deh.
1: Eh, tadi payun pulang.
0: Haling, yuk.

Oh!

0: dieu meureunnya Kangjeng Rama teh maotna.
1: Wah, rupina ulah
0: paling. Kangjeng Rama suwargi. Dari aku bakarna muga-muga we arwahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Kaula ieu ama sanes melaan kamurkaan uada samuka lain nek kabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula. Saya
2: kaula Anoman.
0: Heh?
2: Anoman.
0: Ulu ieu Anoman. Iya, ngesohor ngaran anjin sana janwanara bagja anjin oman.
1: Ya, es bakti.
2: Bagja naon.
0: Anjin mah bisa ulun kumawula kajelma jujur.
1: Cacak monyetnya.
0: Cacak monyet. Dupi paman kaula paman Gunawan Wibiksana ayah ditu.
2: Ayah.
0: Bisi kaula merengot.
1: Edeh.
0: Pangdugikan salam baktos.
2: Iya, sahaja.
0: Kaula aswani kuma. Oge pun adi palih ditu kumba aswani putrana Kangjeng Rama Arya Kumbakarna anu parantos gugur lima dinten parantos kalangkung.
2: Itu wah anak Kumbakarna coba hayangnya gera belaan wah maneh anu ngaran dasa muka
0: nyeta ulah disa kompet daun keun kaula mah rek melaan nagara jeung bangsa anu diruksak ku si uwa
2: cikan atuh kumaha maneh we kajeng.
0: Hebat anjeun.

0: Ya, siap.
1: Datang niratang aduman. Datang niratang aduman.

0: Ya Kang Maot diheula euy.
1: Naonana maneh?
0: Uing adina Kumba Aswani us
1: eta lanceuk anjeun geus pae.
0: Umay da pae mebongan hirup.
1: Eta nepi ka teu sedih.
0: Naon mah ke sedih da sarera ge bakal.
2: Nya.
1: Ia dua putra Kumakarna Satria Sakti Mandraguna Saguru Saelmu.
3: Iya ge.
1: Dilengkahan Iraka Nakurayina.
0: Bangun Kang. Syak ayangnya ho Anoman.
1: Ayo Ki Adi lawan Ki Adi maju.
4: Masih di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia.
5: Wayang Golek Dahlia.
4: Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
5: Dahlia FM.
6: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia.

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh, seduh. Konsling lucah kaluhur, syukur ngajejek karena dada si jelek.
8: Kamu kenteras, si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: pangalan Bayu Bajrai. Aduh, tuning. Bayu.
1: Aduh.
0: Oi, oi, oi.

0: karena tika tebihan ningali dua putra Kumbakarna. Aduh, dedeh teuing kasep. Aswani Kumbah Kumbah Aswani hebat anjeun.
1: Punten kaulan.
0: Anoman?
1: Kaulan. Ayam dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu

0: gempar di amuk kedua buta Kakasina Aswani Kumba-Kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna saurna eta.
1: Aik itu
0: kaula tekad dese kueta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina paeh hiji di lengkahan ku adina hirup deui adina paeh lengkahan ku lanceukna hirup deui.
1: Aik itu
0: kena kumaha sara dina waktos ayeuna pikeun ngukulan ieu kajadian.
2: Gunawan Wibiksana ditaros kitu. Emot yen anjeunna teh nuju ulun ku Maula ka Batara Rama. Sedengkeun ngaran-ngaran jalma anu ulun ku Maula bujeng hingga ka purut marga ning Tanaga Larapati kasangaku. Da kaula gede henteu-henteu ge anak teteh ka dua buta teh.
0: Kukadenan, kadenan.
3: Leres.
0: Kaula ngartos.
2: Ngan jelaran kaula geus sumpah ti ati ti lisan nepi ka ati yen ulun ku Maula teh lahir batin ka Gusti Rama.
0: Leres.
3: Patikeun diri teh nyanya.
2: Kukituna kaula mah moal langsung ngabejaan pipatieunana.
0: Timbalan.
2: Ngan kaula mah ngabejaan lamun eta dua buta paeh na teu bareng moal eleh nepi ka mana ge.
3: Wah.
2: Sakitu we eta mah kantun anu mana mikir.
3: Permios. Kantun ngemut teh salira panginten.
0: Leres. Kudu bareng paehna cenah.
3: Leres.
0: Sanajan beda sadetik tetep moal eleh.
3: Leres moal paeh
0: mah. Wah, yeu.
3: Cing.
0: Anoman emut kana purwa daksina. Purwa Marawitan daksina Wekasan emut kana Ajiti Wikrama hingga awakna ngagedean lir gunung anakan.
3: Iye ge.
2: Maksana eta dua buta rek dirawu punukna dua nana rek diaduk kumangkeun di awang-awang kitu kayanana.
0: Iye.
2: Lajeng wae anoman ngagunakeun Ajiti Wikrama.
4: Inan rat kumam rat matuk yang melarasew.
2: Inan rat kumam rat matuk yang melarasew ngawatak Ajiti Wikrama.

aku bareng ngepaena. Sia. Eh, Rahwana, teh.

0: Kaulan.
1: Tersangka urang-urang kiskena jago atas siwangsat.
0: Anu mawi. Nyangakin sadaya-daya
1: haling. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Eh Rama. Aing tesuni pasi aja yang para wanara. Tesuni aing pasi aja si Anoman. Si Laksmana tapi ayang-ayang langsung aing jeung si Batara Rama. Eh. Wah monyet bangsa ditembak kuing pindah. Awas.

0: penastiker sayang tumampara.
1: Iya, inggih.
0: Iya. Dasa muka rahwana nuju anyesil dina kareta nemak-nemakin panah.
1: Leres.
0: Tekanyuan panah Batara Rama nyasar kana kareta.
1: Iya, inggih.
0: Hingga kudana dugi karasleng. Kusirna inaran takau gerahwana dugi kangasleng tina kareta amurasut sapisan.

sadayana olohok bengong ningali awak rahwana ngabedega keneh kitu kaayaanana kasaktianana ieu rahwana. Nanging dina waktos eta katingali ku sadayana sasat sirah rahwana ngabarakatak nyaeta napal deui kana ieu awakna.

Itu kagagahan Nana Irahwana ngagunakeun ilmu dasamuka. Nanging Batara Rama teu gempur sakedik oge, lajeng ngaluarkeun panah-panah pusaka itu.

0: anu jadi andalanana si Rahwana teh. Gusti Prabu Gunawan Wibiksana, sadaya-daya dina waktu ieu rupina moal aya monyet hideungna.
1: Laris ulah.
0: Tah kitu. Teu aya kajaba lintang ti dasamuka teh mangga pipatieuna teh dina jajantungna. Kedah kapanggang, kedah katiir. Oh kitu, teu pino Gua Wijaya anu bakal digunakeun. Panah Gua Wijaya ya kalayan pusaka Kiai Dangu atawa pusaka Sengkali anu bakal ngudag-ngudag si Dasamuka. Unyuk sumangga kaula nun wilujeng bae. Kuana we mudah-mudahan Dasamuka pileuleuyan Dasamuka. Anoman
2: kauleun.
0: Iya kadieu.
2: Sembah kapihatun.
0: Nuhun. Wayahna kaula bakal ngagunakeun panah Gua Wijaya
2: timaran
0: kalayan ngagunakeun panah Kiai Dangu atawa Sengkali anu bakal ngudag-ngudag Dasamuka di mana eureuna si eta.
2: Mangga.
0: Los.

0: Oke, mualana, dasya muka, sya.
1: Ini yang salah, mana kan?
0: Saluhur-luhur naga jelamuan ugiruk, mua burung amruk, sagagah-gagah naga jelamuan murka, mua burung cilaka, dileng ingin nyaho.
1: Benar.
0: Dola, naon? Cilaka, dasya muka, dileng beda, kena hati.
1: Ada, beda, pamor naga kan. Jelamuan rek ponok umur, mah.
0: Jelamuan rek ponok umur, mah, gitu, sagala disabak, nih,
1: sama rampa, gitu kan?

0: masaku aneh. Penastih kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Dasamuka rahwana kapangang pisan dada palih kensana. Jantung katiir.

sami rahwana lulumpatan barika pangang dadana diudag-udag panas sengkali atana pikiai dangu anjau ka hiji tempat aya dua gunung anu kasebat Gunung Sonara Sonari. Ari ieu dua Gunung Sonara Sonari teh nyaeta anu nuju nunggu-nunggu waktu. Teu aya sanes riwayatna teh nya putrana Dasamuka keneh anu ti hiji pertapan. Karna da karna di anu diteuk-teuk beuheungna. Margi pamunut Dewi Sinta tiasa ditikah ku rahwana tapi kedah dimas kawinan ku Sirah Batara Rama sareng Laksmana. Nya harita Dasamuka teh milarian ahli sihir. Putrana diteuk-teuk beuheungna di sihir diciptakeun jadi rupi Rama sareng Laksmana. Nanging tetep ku Dewi Sinta ditolak da pugu sanes. Nya harita dialungkeun ieu dua mastaka teh cenah jadi dua gunung Sonara Sonari sakemaran. Aye di tengahna teh nyaeta susukan alit anu ngocor atuh ieu Dasamuka teh ku kucuprakan dina ieu walungan alit.

tengah-tengah eta gunung dua gunung sonara-sonari niis dina hiji cai anu sasatna curug kaluhurna ha tuwa

nuju kuku cuprakan nyata di palih kiwa tengena teh gunung sonara sonari. Aneh kalayan ajaib anu dina waktus ieu ngadak-ngadak ieu dua gunung teh maju ngagenset ka ieu rahwana anu nuju kuku cuprakan. Rahwana ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat eukeur mah jantungna katiir katurug-turug ti satukangeunana dipacokan ku panah Kiai Dangu atanapi sengkali. Katurug ieu gunung ngagenset ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat kitu kaayana.

0: I'm weak.
1: Ah!

saha batur kula, batur ngomong

kula saha nanyakeun ka saha menta tulung kula. Kieu geuning ari hirup sarah ka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean tong boroh hina di dunya. Geuningan ieu teh mun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan.

0: tanya gitu nu.
1: Benar, sing paruringkap.
2: Sing paruringkap puluh punuk teteh soranaon.
1: Ada eta gering gumujang sepuluh.
0: Ah, eta gedong. Oh, jalan ke gedong nu molongpong teh katutup.
1: Katutup. Pembalasannya.
0: Pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa.
1: Sumohon geuning kitu.
0: Saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana. Ari pangeran mah moarek nyiksa jeung ngaganjar ka sakumahluk anging makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana.
1: Dunya teh tenulungan.
0: Tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teknik
1: daya paedahna dicenak salah
0: pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana mana melaanana pangkat teh
1: dah daya
2: nya tepinu tadi narasan dieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moalila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maot pinggaraneunana dekasaha datang sanurek nampa urang kemana jalan poe naon ini naon urek dibawa
1: sumohon
2: iwati ama perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan
1: sumohon
2: numawi di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu
1: ih leres
2: kukituna kirang sareng langkungna muga we kapunten ti uasa para kanca nya cu rombongan Giri Harja tilu
1: leres
2: nulujeng tepang deui mudah-mudahan kapayung tiasa ditepangkeun deui pamungkasna kembang tinetik sinbaran sari tutup lawang sibetaka.

0: Wargi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia.
1: Wayang golek Dahlia.
0: Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
2: Ya, jong gak mau main ya. Saatos acara wayang golek Dahlia bakal aya goyang parahyangan di Dahlia. Pokoknya mah sajam nonstop Sunda aing.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Kahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Dahlia semuanya. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, yang pastinya masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman yang menemani wargi Dahlia dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu wargi Dahlia. Mudah-mudahan wargi Dahlia dalam keadaan sehat di tengah cuaca kota Bandung yang sangat-sangat dingin ini wargi Dahlia. Apalagi kalau misalkan wargi Dahlia yang beraktivitasnya di pagi hari, di subuh gitu maksudnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk semuanya wargi Dahlia. Dan seperti biasa kalau misalkan hari Minggu ini tanggal 26 Juli 2026 wargi Dahlia, pembahasan di Obsesi Pagi hari ini tentang keluarga, tentang rumah tangga wargi Dahlia. Nah, untuk lebih lanjut lagi mengulas tentang keluarga, sudah hadir di tengah-tengah kita di Jalan Burangrang nomor 28 Kota Bandung, yaitu ada Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap ngasih pencerahan, ngasih tausiah untuk kita semua. Nah, kalau gitu wargi Dahlia, mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman untuk pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ahmadullah rabbarakim wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk menambah amal saleh. Wargi, sudah barang tentu meningkatkan syukur kepada Allah itu meningkatkan kualitas ibadat kita kepada Allah, baik itu ibadat mahdo ataupun ibadah ghairu mahdo, ditingkatkan kualitasnya itu. Wargi, ada 6 tanda-tanda keluarga yang berkualitas atau keluarga yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qad barakallahu al-haya, itu yang pertama. Allah telah memberikan barokah kepada keluarga dengan rasa malu. Nah, kalau wargi sekarang punya keluarga, ya sudah barang tentu di sini ditanamkan, dididik, diarahkan supaya malu kepada Allah. Ya, artinya bahwa keluarga dibimbing, diarahkan oleh pemimpin keluarga, oleh kepala keluarga, supaya menyadari bahwa keluarga itu diciptakan oleh Allah. Ya, jadi artinya suami diciptakan Allah, istri diciptakan Allah, kemudian kalau punya putra putri diciptakan Allah. Nah, kemudian setelah diciptakan seperti itu, diurus juga oleh Allah. Suami diurus oleh Allah, istri diurus oleh Allah, anak diurus oleh Allah, semua keluarga diurus oleh Allah. Bukan hanya itu, fasilitas seluruh yang ada di alam jagat raya ini adalah diciptakan oleh Allah untuk keluarga itu. Nah, diharapkan keluarga menyadari, ya, oleh Allah itu sudah diberikan kebaikan. Ya, sudah diciptakan, sudah diurus, ya, dipelihara, diberi fasilitas apapun. Allah berikan. Nah, mari kita tumbuhkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa malu ini adalah bisa juga dikatakan takwa kepada Allah. Artinya rasa rumasa ya. Kemudian setelah punya rasa rumasa, maka muncul dalam hati itu ingin ibadat kepada Allah. Nah, inilah orang yang atau keluarga yang punya rasa malu. Keluarga yang betul-betul ya punya harga diri. Keluarga yang punya rasa malu di hadapan Allah adalah mau beribadat kepada Allah. Ingin semua apapun yang dilakukannya jadi nilai ibadat. Sebab fasilitas yang Allah berikan kepada keluarga adalah untuk ibadat, bukan untuk hura-hura. Ini wargi dicatat oleh wargi ya. Berapapun harta yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk pamer, bukan untuk hura-hura, bukan untuk idaatul mal, ngamonyah-monyah harta, ngahambur-hambur harta. Nah, kalau sudah seperti ini, kita memberikan pendidikan rasa malu kepada keluarga, maka insya Allah seluruh titah-titah Allah, contoh-contoh Rasul akan dilakukan dengan tepat waktu. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti perintah Allah, disinilah kita tidak punya rasa malu itu. Diciptakan ku Allah, diurus ku Allah, diberi rezeki ku Allah, diberi harta ku Allah, diberi ilmu ti Allah. Semuanya ya bukan dari juri. Semuanya dari Allah. Syukur kumah orang sadayan ti Allah. Bapak diberi istri dari Allah, diberi putra-putri dari Allah, diberi harta kekayaan dari Allah, diberi ilmu dari Allah. Jika sanama lulus ujian oge dari Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi poin yang pertama yang paling utama, keluarga yang akan mendapatkan barokah itu adalah punya rasa malu. Malu kepada Allah. Nah, kalau tidak rasa malu ada, berarti ini sudah keluarga edan. Naon edan, ngagejlig ya, keluarga nus ngagejlig ya, tama. Bukan lagi keluarga muslim. Nah, insya Allah, kalau rasa malu ini ditanam dalam bahasa Al-Qurannya, itu hidayatul hawas. Petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia-manusia atau makhluk Allah dengan perasaan. Nah, yang paling pokok adalah perasaan malu. Malu kita diciptakan Allah. Malu kita berbuat congkak di hadapan Allah. Malu kita ta'azzum di hadapan Allah. Malu kita marah-marah di hadapan Allah. Ya, malu kita kikir di hadapan Allah. Lihat, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Apa kekurangan-kekurangan kita? Allah penuhi semuanya. Waduh, kalau manusia tidak bersyukur, betul-betul tidak punya rasa malu ini. Ya, ku Allah tegas diciptakan, ku Allah tegas diberi rezeki. Ku Allah terus disakolakeun ya, nepikeun ka jadi tukang es ya. S1, S2, S3 tukang es. Nah, banyak orang-orang yang Nah, hilang, dihilangkan barokahnya oleh diri sendiri. Rasa malunya dihilangkan. Kunyunyude nyokot barang batur. Nah, ini teboga ka era jadi garong. Sekitu ku Allah tadi pasihan, tu fasilitas nu sakitu banyak. Teh cukup. Nah, inilah ya orang-orang yang dicabut barokah hidup di dalam keluarganya. Jadi barokah yang pertama adalah rasa malu, ini yang paling esensial di dalam keluarga. Cok ari teu isin naon, Allah teh kitu, cek malaikat teh sok ngagarong mah teu naon. Neraka ge masih lega. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah harga diri. Ya. Harga diri. Qad barakallahu 'ala al-karam. Allah telah memberikan harga diri kepada kita. Jadi orang teh gaduh prestise, gaduh harga diri. Ya. Jadi tidak dihinakan oleh Allah, malah laqab karamna bani Adam. Dimuliakan manusia teh. Nah. Jadi Allah memberikan harga diri kepada kita. Ya. Nah. Kalau kita punya harga diri, tidak tertarik dengan kemaksiatan. Tidak tertarik dengan kejahatan-kejahatan. Ya. Tidak tertarik dengan permasalahan-permasalahan sepele. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang berilmu, taruhlah ilmuwan, tapi tidak punya harga diri. Punten ieu mah ye. Dina zaman ayeuna gitu. Tetana S2, tetana S3. Gini ngagarong duit haji. Nyapan teboga harga diri teh. Jadi harga dirina dijatuhkeun ku anjeunna nyalira. Ya, karena orang yang punya harga diri itu tidak tertarik dengan kemaksiatan. Tidak tertarik dengan kejahatan. Ya. Tidak tertarik dengan fahsya dan munkar. Tidak tertarik dengan kehidupan-kehidupan duniawi yang akan menjerat kita untuk disampaikan oleh Allah, difirmankan alahakumutakasur, kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Nah, yang kedua, wargi sing ingat ya, prestise harga diri kita teh sebagai orang muslim punya harga diri ya, karena Rasul menyampaikan intaslim taslam. Harga diri orang muslim harus selamat di mana-mana. Dunia nah selamat, akhirat apalagi. Ya. Nah, kalau ini dipertahankan oleh kita, artinya kita tidak tertarik dengan kejahatan-kejahatan. Kita tidak tertarik dengan fahsya. Kita tidak tertarik dengan kemunkaran-kemunkaran. Kita tidak tertarik dengan glamornya kehidupan duniawi. Nah, disinilah kita berarti harga diri kita semakin tinggi. Nah, nutu gaduh harga diri mah kan kekara didirikan oge geus wani. Ya, naon atuh. Kekod mengkono, kekod mengkene tetanya. Kesuani ngambil barang orang lain. Kekara didirikan udah 1,8 triliun. Itu orang yang tidak punya harga diri, tidak punya prestise. Ya. Dianggapnya bahwa mulia itu adalah banyak harta, banyak duit, benghar. Ya. Nah, bukan begitu. Justru ya, orang yang punya harga diri itu adalah istiqomah di dalam kebaikan. Tidak pernah tertarik dengan kejahatan-kejahatan sekalipun sedikit. Tidak. Nah, etano kedua warginya qad barakallahu ala al-karam. Allah memberikan kepada kita prestise harga diri. Nah, sok pertahankan kurang harga diri ulah siga sato. Ada sato kumaha seutik-seutik cedak kan gitu kan. Seutik-seutik nerpus kaku marah amek kamu anu bintang na domba garut madu jedak-jedak kemarin diadu-adu. Nah ya semening lamun bintang na kayap apu. Jadi kayap apu mempan lempang kagigir tapi galengan sawah ruksak kabeh. Eta wargi ya wayahna Allah sudah mengangkat harkat martabat kita hingga kita yang disebut punya prestise, punya harga diri. Qad barakallahu ala al-karam. Ah. Anu katilu wargi ya keluarga. Keluarga yang berprestise itu atau keluarga yang punya harga diri itu, keluarga yang baik itu adalah qad barakallahu ala sajah. Ya, Allah telah memberikan kepada kita keberanian kita menegakkan keberanian keadilan ya. Berani menegakkan keadilan dan kebenaran sekalipun kepada diri sendiri. Nah ini adalah yang harus kita pahami. Jadi kita teku Allah diberikan keberanian untuk melaksanakan kebaikan dan kebenaran. Jangan takut melakukan kebaikan dan kebenaran. Jangan takut kita berlaku jujur. Sebab Allah akan menolong, akan menolong, akan dekat dengan orang-orang yang betul-betul jujur dan adil. Wargi berani menyampaikan hak dan kebenaran, juga berani mengamalkan. Nah, untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Nah, inilah yang akan menegakkan ya keadilan, kebenaran di seluruh dunia. Qad barakallahu ala sajah. Allah telah memberikan barokah kepada kita dengan berani menegakkan keadilan, berani menegakkan kebenaran, berani ya menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada keluarga, berani menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada tetangga handai tolan dan juga untuk orang lain. Nah, ieu pergi nu hese teh sajaah ieu. Ini adalah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berani menegakkan kebaikan, kebenaran, keadilan sekalipun untuk diri sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya wargi, Allah memberikan kepada kita yaitu jadi pemaaf. Nah, jadi bukan nerpus kaku gede amek katanya lain gampil tersinggung di dalam keluarga itu. Justru adalah qad barakallahu ala sofa. Nah, qad barakallahu ala sofa. Jadi kita diberi oleh Allah itu adalah hidup jadi pemaaf. Apa pemaaf itu? Jadi kalau ada sesuatu dimaafkan. Maaf itu artinya menganggap tidak pernah terjadi apa-apa sekalipun kejadiannya sangat dahsyat. Udah saya maafkan, berarti dianggap tidak ada apa-apa lagi. Itu ya.

ya harus betul-betul mempertahankan diri sebagai manusia. Jadi pemaaf. Nah, kumaha tah pemaaf tehnya? Wargi sudah bisa menjabarkan sendiri. Sok lah. Nanti orang dialognya wargi pada sering mangga ya. Nah, genep karakter keluarga yang mendapatkan barokah dari Allah. Qad barakallahu 'alas safa. Nah, kemudian yang berikutnya Allah memberikan kasih sayang yang tinggi kepada keluarga. Qad barakallahu 'ala hilmi. Allah memberikan kanya'ah, memberikan kadidih di dalam hati, di dalam keluarga itu. Setiap orang yang berkeluarga punya kanya'ah, punya kadidih, ya, punya kasih sayang. Mati minallah kidindalahum. Maka dengan kasih sayang yang Allah berikan, kau lunak hati dengan mereka. Nah, kita akan melihat orang yang punya jiwa hilmi dalam hatinya, maka akan disenangi oleh semua pihak. Bakal dipikanya, kusararaya. Kenapa? Karena dia punya jiwa hilmi, punya kanya'ah, punya kadidih. Nya'ahan dedehan kabatur. Nah, inilah menandakan bahwa anggota keluarga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumalamun tekaupan, tekaupannya sudah barang tentu dicabut oleh Allah barokah. Nah, karena dicabut barokah oleh Allah, seetik-seetik nyangangang, ngamuk gah. Der para saya we pagawaianna teh. Nah, kemudian wargi ya, berikutnya adalah qad barakallahu ala khalqin karim. Allah memberikan barokah kepada kita dengan keteladanan. Nah, jadi wargi keluarga yang mendapatkan barokah itu bisa menjadi mir'ah. Mir'ah teh cermin, enteng, kaca. Ya. Jadi al-muslimu mir'atul muslimin. Orang mukmin itu adalah cerminan orang mukmin yang lain. Nah, disinilah kita harus lebih memahami lagi bahwa bagaimana kita ya di dalam keluarga itu harus menjadi teladan. Ulah telatan, teladahan. Ya. Jadi segala macam pun ini akan ditiru oleh orang lain. Gede amekna bakal ditiru, bawari baeudna, baeudah haseumna, nya manyun siga teh ucing dicukaan. Ditiru ku batur teh. Ah, si eta baeudna kieu. Tuh, si eta gede amuk kieu. Wah, hati-hati wargi kalau sudah seperti itu, maka kita tidak akan lagi mendapatkan julukan keluarga yang dikatakan keluarga yang mengarah kepada mawaddah warahmah. Jadi 6 karakter ini yang patut, yang perlu kita kembangkan di dalam keluarga ya, sehingga nanti keluarga kita bisa merasakan ya bagaimana keteladanan kita di dalam rumah tangga kita ya, keteladanan kita di kantor, keteladanan kita di masyarakat, keteladanan kita lebih jauh lagi di negara. Cik atau para pemimpin teh sing mere contoh keteladanan anu alus ya. Udah ieu mah ditemrakeun teh ya, duka memang anu salahna mas media, si mas teh mas media ya, nu salahna kitu na nemrakeun nu barututna we ya. Nu katinggal teh si ieu korupsi sa ieu, si ieu korupsi sa itu, si korupsi sa ieu. Nah,
ieu teh ripuh masyarakat teh neangan public figure. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan hancurna masyarakat teh karena tidak ada public figure, anbaul ghaibi itu. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa memberi contoh. Nih, siapa yang patut ditiru di Indonesia? Ya. Ciksa kira-kira anu patut diteladani ini setelah Rasul, ya. Memang kita tidak boleh mencontoh kepada selain Rasul, ya. Nah, kita harus melihat bagaimana kadang-kadang kita rek meniru Rasul, tara dibaca-bacakeun acan riwayat Rasulullah.

0: kumaha Rasul di rumah tangga, pak jarang diterangkan. Ayah diterangkan di masjid, tidak datang orang tua teh. Bapak-bapak tidak datang. Ya kumaha cara Rasul membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah, tidak datang. Nah, jadi keteladanan ini tidak dipakai oleh uang-uang itu. Nah, yuk wargi, 6 keteladanan ini kita amalkan, ya. Ya, kalau wargi ingin mengamalkan, silakan lihat oleh wargi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini dalilnya, ya. Sok kewargi dibuka, ya. Kewargi ditiru, ya. Nomor kahiji tadi, naon? Qad barakallahu 'adal hayya. Sok tanamkan jiwa malu di dalam keluarga kita. Malu kepada Allah. Geus sagede kieu teu bisa maca Quran-Quran acan. Geus sagede kieu can bisa sholat-sholat acan. Geus kolot kieu datang ke tempat Jumatan teh engke we ngadagoan komat. Itu adalah tidak punya rasa malu kepada Allah. Ku Allah dibare oksigen. So, urang di rumah sakit oksigen, make oksigen sabara bayar. Urang make oksigen ti Allah. Geus sabaraha puluh tahun ieu teu mayar-mayar. Menggunakan air hujan, air sumur, menggunakan cai. Kah, ku Allah teu diperhitungkeun. Ya. Nah, Allah memberikan makanan, minuman, pakaian, segala macam diberikan. Kena orang teisin ku Allah. Dibere segala ku Allah teh. Dipasian nepikin kecikasar macai di minuman ku orang. Allahu Akbar. Te era orang te ibadah teh. Cik sing era tuh. Te acan ke di cabut ku Allah teh nyawa urang teh dipenta pertanggung jawab siap sebeak sabaraha liter ta cai. Siap beak sabaraha kilo ta beas. Nah, beak sabaraha daging haid sapi ta. Nanti bakal ditanyakan. Cik sing boga ka era ayeuna mah. Urang teh sagala ti Allah nya. Cai ti Allah. Oksigen ti Allah. Tuangin hakanin daharin kabuki syariah ti Allah. Pakaian ti Allah. Ya. Semua. Nah, ari perintah Allah. Aqimus sholat. Cik sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Wargi sholat itu adalah. Pertama adalah merupakan ibadat ritual formal harian kepada Allah, karena kita diciptakan, dididik, kita diberi harta segala macam. Ah pokoknya mah nu pentingna cik sing boga ka era ku Allah atuh. Nya. Kan teu era ku Allah ge atuh sing era ku indung bapa. Atuh sing era atuh. Nya saha? Sing era atuh ku negara Indonesia. Ya. Negara Indonesia milik Allah, lain milik pribadi. Ya. Ulah mak ting atau Kang Ebit silain teh. Emak emas sayang ker sorangan disebut Mas Ebit dah gitu kan. Bensin diinung ya, kemudian juga oli diuyuk, aspal digereget, hakan peak, terus emas oge disimpen di natonggong. Nah. Jadi sing era itu ulah rakus ting ngebit lah. Aing mampu ya Allah ya Rabbana. Qad barakallahu adad hayya. Ya. Kahiji eta sing gaduh kaisin ku Allah. Ya warginya. Nya eta mah ari eta istisin ku Allah mangga saur Allah. Fa'al ma syi'ta. Nah, sok lakukeun naon bae anu naon anu dipi kahyang. Lamun geus teu gaduh ka izin, sok lakukeun naon bae. Eta nya berarti geus ngagejlig eta jelema. Naon ngagejlig teh atuh? Cek bahasa eta mah edun cenah. Geuning si eta mah si edun kitu euy. Anu edan mah teu salat ge teu naon, mangga. Moal di wakil ku Allah ge cenah sia mah keun bae nya da geus ngagejlig ieu teu salat ge. Rek ditata ranjang ge di jalan mah da teh semoga teu boga kaera teu darek kumaha. Mangga eta mah nyangakeun ya. Nah, wargi yuk wargi kita sambut sholat subuh. Sebentar lagi di hadapan kita ada sholat subuh yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ya. Mudah-mudahan ya kita adalah betul-betul ya akan mendapatkan ampunan dari Allah, akan mendapatkan barokah dari Allah. Wargi, sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026. Jadi pantengin terus Obsesi Pagi Dahlia sampai jam 6 pagi nanti. Kalau misalkan wargi Dahlia ada pertanyaan boleh melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Pertanyaannya sesuai tema tentang hari ini adalah keluarga boleh, ataupun di luar tema juga boleh wargi Dahlia. Ataupun mau telepon juga boleh di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Nanti kita lanjut kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.

0: Informasi di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
3: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
4: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasrih Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus obsesi pagi.
2: Dahlia FM nak Bandung goyang. Sik asik.
3: Masih di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja menyimak obsesi obrolan seputar syariat islami di pagi hari ini. Yang pastinya Tommy di sini bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Masih menemani aktivitasnya warga Dahlia, atau mungkin di hari Minggu ini ada yang libur. Kalau misalkan warga Dahlia beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar, terus juga diberi kesehatan untuk semuanya warga Dahlia. Dan seperti biasa, untuk tema pembahasan di hari Minggu ini, kita membahas tentang keluarga warga Dahlia. Jadi kalau misalkan tadi warga Dahlia yang menyimak dari jam 4 pagi mungkin sudah tahu tema pembahasannya. Ada beberapa hal atau ada beberapa tanda keluarga yang berkualitas tadi tuh warga Dahlia. Nah, kalau misalkan warga Dahlia yang baru saja menyimak di pagi hari ini, tepatnya di pukul 5 lebih 10 menit, warga Dahlia boleh kita simak lagi, lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Warga Dahlia, kita lanjut kembali setelah barusan kita melakukan ya pembersihan, ya istilahnya ya melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan ya, kita diampuni semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wargi, 6 tanda keluarga yang berkualitas ini bisa wargi lihat, yaitu di dalam ayat Al-Qur'an, ya subhanallah, ya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, itu di antaranya. Sehingga nanti wargi kalau ingin melihat, boleh silakan di dalam tafsir atau bari tafsir Al-Maroghi, ya tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Muslim, ya banyak-banyak lagi tafsir yang menerangkan mengenai ada 6 karakter ya keluarga yang bisa kita teladani, karena ini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang paling esensial adalah rasa malu di dalam hati. Ini merupakan pondasi ya, keluarga yang sangat efektif bagi kita. Karena rasa malu itu tidak usah membeli dari Amerika, dari Afrika, ya. Nah, bisa kita ambil itu. Karena Allah memberikan kepada kita sudah komplit, ya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita simpan di lembur makan Gening tadi Cianjur Selatannya eta di Kadu, nah Cikadu, nah menyebut hati saya tamat teboga kaera, nah itu teboga kaera naon keradang adan berkumandang ge terus ngagitar nyawa gitar di pikir jalan. Saya tamat teboga kaera batur mangaraji magapleh. Nah, itu tanda mencandanya bahwa keluarga itu sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai mir'ah, ya cerminan untuk keluarga yang lain. Jadi tegeduh kaera. Nah, lebih tinggi lagi, keluarga tidak punya harga diri. Jadi sama saja dengan bukan manusia, ya, yang tidak punya harga dari diri itu. Dihargakan makan domba, gitu. Piraku manusia siga domba, ya. Piraku manusia siga sato, ya. Sok aya nu sok ngamek caha gede amek singa merenatnya gitu. tapi di saya mah singa gitu dan naon dah. Isparna sih. Singa parna. Isparna penyakitnya tuh bisa usik maling. Nah, jadi yang kedua wargi adalah prestisi, harga diri. Nomor katiluma nyaeta berani menegakkan kebaikan, kebenaran, keadilan sekalipun untuk diri sendiri. Itu adalah ya menandakan bahwa anggota keluarga betul-betul mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah jadi pemaaf. Nah, sudah barang tentu kalau pemaaf itu pakai ilmu. Kenapa? Karena lalampahan tingkah laku yang dilakukan, yang dimaafkan itu tidak bisa berulang lagi. Jangan sampai akhirnya 10, besok 20, terus meningkat kejahatannya. Bukan begitu, justru kalau dimaafkan itu semakin tidak ada. Ya kenapa? Karena punya rasa malu dalam diri, karena punya sajaah dalam diri kita. Nah itu ya, jadi pemaaf. Kemudian juga punya kasih sayang yang tinggi. Artinya gaduh kanyaah, gaduh kadide. Jadinya ahan kabatur teh. Jadi ditatap dengan penuh kasih sayang. Pabima rahmati minallahi rintan aku. Maka dengan kasih sayang yang Allah berikan, kolunak hati dengan mereka. Nah ini ya, jadi punya kanyaah, punya kabatur teh nyaahan, dedehan gitu ya. Lain seotik-seotik kuhul, hayang neke dan gitu. Nah kemudian ya yang terakhir punya jiwa keteladanan. Nah itu ya anu jadi ugeran, patokan gitu ya. Jadi harus kita menjadi orang yang bisa memberikan contoh kepada orang lain. Yuk pergi. Nubade naroskin mangga, nubade sharing mangga, ya. Nubade ngiritik mangga, mangga udah yang.
3: Baik, bagi Dahlia semuanya yang mau bertanya silahkan, sesuai tema juga boleh ataupun di luar tema juga boleh, warga Dahlia. Di WhatsApp aja, mau telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp, nomornya sama di 0811-222-1015. Selamat pagi buat siapa nih? Pak Ustadz punten badan naroskeun. Upami nu gaduh sametan, oh di luar tema ieu. Upami nu gaduh sametan wajib ditagih kitu saurna mah anu nyarios Pak Ustadz. Upami tilu kali tos tilu kali ulah ditagih deui kitu tah. Saurna teh cenah sunah eta teh nah leres Pak Ustadz kitu.
4: Ari nagih hutang manumutkeun surat Al-Baqarah ayat 282 wajib. Nagih hutang sareng mayar hutang teh sami wajibna. Amun hutang geus teh ditagih deui geus katutup pintu surga, moal bisa asup ka surga eta jalmi.
3: Nah,
4: nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Orang mukmin sanajan haji, sanajan loba amal solehna, nah mau bisa lebat ke surga kalangku hutang. Ya, tetap wajib bayar hutang itu menumutkan surat Al-Baqarah 282. Demikian.
3: Baik, terima kasih banyak. Terus juga selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung, yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Selamat pagi Pak Ustadz Badena Ros. Ken abdi teh gaduh rai, tos gaduh dua turunan. Nah istri nate uih ka orang tuana di Cililin. Tah ayeuna teh Pak Ustad, istri nate nyungken keputusan saurna tos tilu minggu pisahna. Putrana nu ageng sareng bapana anu alit sareng mamahna. Kumaha pamikir kitu Pak Ustad?
4: Ya anu kitu teh goreng patut. Keluarga anu disebut keluarga pecah teh ya. Disebut keluarga tambalan gitu teh. Ya. Kita harus menjaga keluarga, harus ada keutuhan keluarga itu ya. Misa-misa gitu teh ngaruksak agama.
3: Tah.
4: Ya. kumaha ngaruksak agamana? Barudak moal boga kanya kadeudeuh ti indung jeung ti bapana. Sabab engke mungkin sabara menit deui indungna kawin deui karalaki nu leuwih galak, bapana nikah deui ka istri nu leuwih hancur deui. Gitu nya. Jadi bukan bakal baik, bakal lebih baik gitu ya. Kenapa tidak mau memperbaiki istri, tidak mau memperbaiki suami? Kenapa suami tidak mau memperbaiki diri? Kenapa suami dan istri tidak mau memperbaiki diri? Kan namanya juga rumah tangga. Nah, itu tidak boleh pisah-pisah begitu, akan mendatangkan ya bukan kebaikan tetapi akan mendatangkan kecelakaan ya. Anak akan hilang, tidak punya kanyaah kadedeh dari orang tua. Maka akibatnya nanti bisa saja anak jadi jibrut ya. Atau bisa saja sampai bunuh diri anak itu. Karena di banyak sekali itu kasus-kasus ya. Akibat penceraian anaknya bunuh diri. Akibat penceraian anaknya adalah kena penyakit betel. Sama meh kalau beges antel. Channel di kalapaan gitu ya. Yaitu genol-genol karena bapaknya loba begitu. Nah itu tidak aneh ya. Makanya jangan kita membuat dosa di dalam keluarga. Demikian.
3: Nah jadi tetap warga Dahlia, kalau misalkan perpisahan tuh yang jadi korbannya tuh adalah pasti anak-anaknya warga Dahlia. Nah itu ya. Terus juga selamat pagi untuk warga Dahlia yang mau bertanya melalui telepon WhatsApp boleh di 0811-222-1015 ataupun telepon on-airnya di 0227-3028 dan juga 7311710. Silakan sesuai tema boleh, tentang keluarga atau sekedar mau sharing juga boleh, mangga warga Dahlia. Coba ada siapa nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuma dah mang, wajib pakai
4: pukul dah mang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Abi tu nan, tapi teka aus pinten dah telat tingkul intunan nananya abdi teh.
4: Siang teing, baji.
0: Oh gitu, siang teing. Panginten atu dah abdi sekali tu kadi hela ke pasar. Baji, kuma ibu dah ramang sedayana Umi.
4: Insyaallah sehat, sehat.
0: Aduh, waktu mohon apa sih, baji sih damang setaras nanya.
4: Amin.
0: Abi balik narosken. Pamili Masjid Raya teh mah enjing minggu enjing pangitanya.
4: Mengon ka hiji.
0: Mohon enjing mah sanes. Mohon.
4: Sanes aya na sanes.
0: Sanes aya na mah mohon. Perina rokeun ting teh mohon, bade eta ngajak rarencangan cenah cenah ka minggu ayeuna sanes urang taros geuneula. Enjing upami diangkat ku Masjid Raya dah Raya sabab teh.
4: Mohon.
0: Kitu.
4: Mengon ka hiji we tanggal sabaranya, tanggal 3 kitu.
0: Kaping 3, kaping 2 apa aja kaping 2. Kaping
4: 2 mohon.
0: Mohon, mohon, insya Allah, insya Allah. Udah di kamar yang rencangan naroskeun, dasok kali itu kan duaan sama abi.
4: Mohon, mohon. Saya mohon diantos langsing sarehat, weh.
0: Mohon, amin, amin, sami-sami. Kedayana, umi, apa aja, hingga maang, seteras nanya. Kalau di atas, amin, amin. Abis akan nanggupin tengah bumi, nyalira, weh, detek sesah di bumi, teh. Atur nuhun, Pak Tommy diangkat abi. Salam, Pak Abi. Sama aja, yom, sama cucu, salam, atur nuhun, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajah Kaswati ya, di Banteng Dalam. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Amin.
4: Ya, insyaallah minggu pertama pengaosan di Masjid Raya Bandung. Oke, pilih Bu Haji pada ngiring botram serta duha berjamaah ke di Masjid Pangalengan ya, akan dilaksanakan nyata minggu katilu di bulan Agustus mangga. Nah, ya, Bu Haji diantos pendaftaran anak kamang Ebit we lah. Demikian.
3: Baik. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Pak Ustadz, Kang Tommy, mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin.
4: Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Punten bade naroskeun di luar tema upami salat sunah istikharah anu tiap dinten saena dilaksanakeun siang atawa nepi wengi. Sarang kumaha aosana Pak Ustaz?
4: Siang wengi ge sae istikharah mah. Memang anu paling sae mah sateuacan urang kerja. Jadi beres pamina urang salat witir, lakukan salat istikharah. Naon atuh jampena? Panjang jampena teh. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiru bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Faqdurhu li wa yasirhu li summa barik li fihi.

0: Pangmilihkeun Abdi, itulah judul namanya. Demikian.
1: Baik. Ini kalau misalkan kita ngobrol tentang salat istikharah, Pak Ustaz ya. Saya sempat beberapa hari lalu lihat di salah satu acara di televisi ada artis yang dulunya berhijab, Pak Ustaz ya.
0: Iya.
1: Terus istikharah. Nah, tiba-tiba setelah istikharah dibuka hijabnya, pas ditanya sama wartawan, "Kenapa sekarang enggak berhijab?" Terus dia tuh nanya, dia tuh ngejawabnya gini, "Ini kemarin saya istikharah," katanya disuruh buka hijab. Apakah memang kayak ada kayak gitu juga petunjuknya, Pak Ustaz?
0: Bagus, itu bagus sekali. Kenapa neraka lagi masih lega? Kenapa? Karena Rasul sendiri menyebutkan ini dalam hadis. Layan dululah ilaman. Allah tidak akan melihat orang yang membuka jilbabnya. Kemudian adalah layak bullah sholat haidina illa bihimarin. Perempuan yang sudah dewasa kalau tidak pakai jilbab tidak akan diterima sholatnya. Berarti lega kan neraka. Nah gitu. Nah, itu mungkin sholat istikharah tapi kenka ngalaksanakan kejahatan. Kecuali kalau di dalam dirinya ingin tadi melakukan karena lemahnya diri, lemahnya jiwa, tidak punya prestise di hadapan Allah, maka jadi bala di setan gitu ya. Nah, di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab itu kan perempuan wajib menutup aurat itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih itu. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau misalkan ada kemarin yang mengeluarkan statement, saya buka hijab itu karena kemarin Nabi istikharah itu enggak mungkin, kata Pak Ustaz Taufik juga.
0: Ini yang disebut pendangkalan akidah itu.
1: Nah, itu.
0: Dan ini adalah proses pemurtadan itu seperti itu, ya. Nah, jadi yang dikatakan, saya sering katakan bahwa itu adalah proses pemurtadan, itu adalah proses ya pendangkalan akidah. Nah, itu diantaranya.
1: Iya, baik. Ustaz mau bertanya lagi nih di WhatsApp 0811-222-1015. Saya beli ciki, katanya Pak Ustaz. Terus ada ininya, ada hadiahnya, uang. Apakah itu termasuk judi enggak, Pak Ustaz?
0: Ya tidak, karena kita bukan masang nalo.
1: Wah, itu.
0: Itu adalah kena hadiah. Jadi bukan apa namanya? Bukan judi kita itu. Karena kita kan beli ciki, cuma kebetulan di dalamnya diberikan hadiah begitu. Iya. Insyaallah tidak termasuk judi ya. Demikian.
1: Baik. Ya, kembali ke pertanyaan berikutnya, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sik Asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Ustaz mau bertanya ada doa yang paling mustajab enggak, Pak Ustaz, supaya cepat dikabul gitu, maksudnya dari supaya doa kita cepat dikabul gitu, keinginannya gitu maksudnya, Pak Ustaz.
0: Ya, kalau doanya cepat dikabul, firman Allah itu fastajibuli waliyabudu libi, itu kan segera lakukan semua apa yang diperintahkanku, kata Allah, dan lakukan apa yang dicontohkan Rasulullah. Nah, itu supaya doa kita cepat dikabul, apa yang diperintahkan Allah laksanakan.
1: Nah,
0: kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, boro-boro rek dikabul, siap makalah nolak kah yang aing cek, mencek bahasa kasar gitu. Nah, hayang menang teu aing, tapi teu dilaksanakeun, kan akhirnya menjadi mual tiasa, mual dikabul-kabul. Sekalipun dikabul adalah istidraj, disungkun. Nah, demikian.
1: Baik. Mama Eva mudah-mudahan terjawab. Nah, besok-besok Mama Eva kalau misalkan nge-WhatsApp, ya punten, dicek dulu biar tidak bingung saya membacanya. Enggak ada spasinya tuh ini teh ya, gitu.
0: Kita mah enggak geblek gitu.
1: Terus juga selamat pagi buat Mama Lili, Cici Widay hadir, ada Ibu Lia di Katapang. Terus juga ada Ibu Empoy di situ Patenggang, Mama Ibu juga yang sudah bergabung. Ada Mpo Oneng juga sudah bergabung di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk TLI di Padalarang hadir. Ada Kang Ius juga. Kalau kita merasa nggak punya musuh, Pak Ustadz, tapi di sisi lain ada orang yang

0: yang kalau lihat atau mendengar nama saya tuh suka jebres-jebres gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz?
1: Itu modal apa namanya yang disebut lalawu hirup itu mah. Jadi kita jangan masukkan di hati.
0: Betul.
1: Karena yang gubres-gubres kisugan batu teka gubres jadi barubuk gitunya. Kan hese teh nyen batu sepelit teh. Nyen batu sebetonan teh hese tadi jebriskeun kitu mah sugan jadi bubuk batu teh kitu nya. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang yang amek-amekan, kaum amek nyaan mah ya. Ulah sarwana antep wae kan wae. Ya. Eta jelema geutu coba jebris kitu beud haseum sih kata ucing dicukaan.
0: Beki
1: haseum gitu. Nah, sok wae keun antep. Dan kecapeun sorangan Lamun urang pipiluan amek jadi amek sarua gelona teh. Teu anu garjeli gungkul ceunya. Tah, wargi udah jeung sumping ka tempat anu garjeli. Resep sigana teh nya di tempat eta teh kabeh ngagejeli jelema teh. Ya, eta mah di Cisarua nya atawa di Cikeumeuh. Demikian.
0: Ya jadi gitu, jadi gak usah di ini, gak usah dihiraukan aja. Kalau misalkan ada yang jebret-jebret ya biarin gitu maksudnya. Dan juga kata Pak Taufik, kalau misalkan diladenin kita sama ya aja gitu. Apa bedanya sama mereka gitu maksudnya. Oke. Okay. Ada siapa nih? Selamat pagi juga untuk Ibu Haja Entin. Pak Ustadz, Kang Tommy badi tumaros upami doa. Iya, non hartosa anu kedah di dawam ku maha doa nate nyaita robana fakfirli lana zunuba wakafira ana-ana sayitina watawafana mal abrol. Eta doa naon Pak Ustadz?
1: Ya itu doa kebaikan itunya supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Nah, sampai kita minta kematian pun ya mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bagus sekali ya. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon juga boleh di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3008 dan juga 0227-3011-710. Mau bertanya di luar tema, sesuai tema juga boleh. Kalau sangat sesuai tema kita tentang pembahasannya tentang keluarga Warga Dahlia. Nah, itu dia ya. Teh Susi di Bojong Kacor hadir. Kang Tommy, Pak Ustadz, punten bade tumaros upami abdi teu dinafkahan salami tilu sasi mung dipasihana teh alit pisan. Tebih ka 100.000 mah Pak Ustadz. Tah, terus abdi teh nyatu satu orang beresan nih pami teu mampu nganafkahan mah. Daya ge murang kalege peryogi kanggo sakola na ta. Apakah abdi teh lepat nyeros kitu ka caroge Pak Ustadz?
1: Iya. Itu salah satu kata-kata yang sangat salah. Kenapa? Itu ingin segera dibenci oleh Allah. Abgadul halal indallah atolah. Jadi minta diberesan itu minta dibenci oleh Allah. Jawab cerai itu adalah sangat dibenci oleh Allah. Nah harusnya bagaimana kita meningkatkan kualitas ekonomi supaya halalan thayyibah. Di rumah tangga itu bukan banyaknya duit, bukan. Disebutnya barokah tadi. Barokah itu seetik mahi, loba nyesa, di matara para saya, kacai jadi santri, kadarat jadi tukang sholat, sanes kacai jadi meri, kadarat jadi bayawak. Gitu ya. Nah, sok badamikeun kumaha cara usaha supaya mendapatkan rezeki halalan thayyibah. Bukan minta cerai. Ayeuna lamun dicerai rek saha ke budak nu ngurus. Cok. Kapancen aya can nu panggedena can ku bapana nu berarti ku abdi. Eta teh dididik ku inungna kitu, dididik ku bapana supaya cerai, supaya pepisahan kitu. Itu pendidikan yang sangat salah. Dididik oleh orang yang berkeluarga tambalan. Mal bisa anak tambalan mah ya. Anak kekurangan kasih sayang ya. Diruksak, dibunuh orang tuana. Jadi pembunuhan secara massal atau secara hisiah itu adalah dengan cerainya orang tua gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan Teh Susi terjawab gitu ya pertanyaannya. Terus juga selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Terus juga yang sudah bergabung melalui live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung, jangan lupa yang belum di-follow dulu. Terus juga selamat pagi buat Ibu Hajah Oneng di Gerlong. Pak Ustad punten, Cep Tommy. Bade naroskeun ya. Anu gaduh sametan dipasihkeun di niatan jakat ku ibu tapi teu nampi. Saurna mah alim ah. Saurna mah urang ge da hoyong saper. Kamu bisa jahat, bisa jakat gitu. Oh, hoyong seperti kamu bisa jakat. Kumaha gitu Pak Ustad, paminu gitu.
1: Ya, upaminaina bade dipasihkeun sanes jakat. Ulah masihan jakat karena gitu. Nah, jadi ya tamu disebutnya infak we, sodako, gitu ya. Hari jakat mah ada ya uturanana. Ya, pertama ada ukuranana. Nisobna, nah berapa? Emas 94 gram minimal. Nah berapa dikeluarkannya? 2,5%. Terus ayeuna anu kudan nampina ayeuna 8 asnaf. Ayeuna alim dilunaskeun, dibebaskeun alim. Nah jadi alim rek lebetkeun kana surga. Mau bisa lebet ka surga jalmi anu boga sametan moal ya. Eta numutkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Begitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Tri. Bapak Ustaz Taufik juga sudah menjelaskan beberapa kali tidak akan masuk surga kalau misalkan kita masih punya hutang. Nah, gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sareng Pak Supriyadi di Cibadak Pak Ustaz ya. Bade tumaros. Aya salah sahiji istri gaduh putra, tah putrana istri teh hasil punten. Hasil tadi teh anu saurup Pak Ustaz teh betal teh ya gitu Pak Ustaz teh ya. Saat tos lahir eta murangkel eta dipasikeun ka salah sawios kanu sanes saatos dewasana eta murangkel teh nikah. Nah kedah kasaha anu janten walina Pak Ustaz pamenu kitu.
1: Teh ya wali.
0: Aya
1: tuh palingnya oleh kota, mun oleh kota kerasakan emang enggak. Jadi wali itu adalah ayah dari hasil pernikahan, ya. Terus keturunan ayah, nah itu. Jadi wali itu adalah orang tua dari pihak laki-laki, ya artinya dari suami. Yeah. Nah itu sekarang adanya suami itu dari hasil pernikahan. Nah, Ima papangih di jalan, gitu ya. Nah, keramaian, ya kebenaran, gitu. Kebetulan, ya lucu keramaian, kebetulan ada yang ramai, begitu. Nah, itu tidak bisa dikatakan ada wali. Walinya adalah hakim saja, ya. Datang ke KUA, beritahukan bahwa kronologis kejadian punya anak itu seperti itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ini sama selamat pagi buat Teh Nani Sartika. Ada juga Kang Amas Wijaya, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811 222 1015. Neng Rini di Batu Jajar juga terima kasih banyak. Devi di Ciwidey. Ada juga Mama Ika, terima kasih banyak sudah hadir di WhatsApp-nya. Ada Ibu Murti juga hadir. Ada Bunda Hajah Iom juga di Majalaya. Kang Tommy, Pak Ustadz ada pertarosan yaitu Bunda Hajah Iom sareng Api Haji Mumu. Saleresna anu didugikeun ku Pak Ustadz tentang keluarga itu cukup mundel pisan sinarang jelas gitu tah. Namun aya pertarosan tentang pembagian tugas tina kulawargi. Kanggo suami, istri, sareng anak anu di merenah dina keluarga eta supaya tetap harmonis. Numutkeun sunah Nabi, Pak Ustadz kumaha teh?
1: Ya, sebetulnya kalau nuwutkeun sunnah atau menurut Quran saja, ya, menurut Quran istri tugasnya hanya satu, bersolek, menyenangkan suami. Masak tanggung jawab suami, nyuci pakaian tanggung jawab suami, ngistrika kewajiban suami, ngepel kewajiban suami, gitu kan? Cari nafkah kewajiban suami, ngurus anak kewajiban suami. Istri itu adalah Al-Ahzab, ya, ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Itu pegawaian istri teh di dalam rumah tangga teh. Ngagelis nyenangkeun caroge titik segede jebug. Daya deui. Nah, kecuali kalau memang ingin menjadikan keluarga itu menjadi kolektif kolegial sistem. Ada kebersamaan gitu, ya. Nah, silakan kalau memang tinggal tugas-tugas laki-laki, tugas-tugas perempuan. Nah, insya Allah lah nanti hari Ahad mendatang lah, ya, kami akan membahaskan itu banyak sekali. Tugas-tugas laki-laki, suami, tugas istri itu banyak, insya Allah. Jadi tapi saya minta kepada semua wargi obsesi, ada pertanyaan yang baik begitu, ya. Pertanyaan baik bukan berarti pertanyaan yang sudah ditanyakan tidak baik begitu, ya. Karena ini karena banyak sekali tugas perempuan. Nah, setelah adanya kolektif kolegial sistem, setelah adanya pembagian tugas gitu, ya. Nah, biasanya secara singkat saja dulu, perempuan itu biasanya adalah manajemen dapur biasanya, ya, atau manajemen rumah tangga. Nah, kalau suami biasanya adalah luar rumah tangga dan dalam keluarga. Demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Selamat pagi untuk Mama Aji yang ada di TikTok, mau bertanya Pak Ustad. Kalau misalkan suami susah diajak sholat, apakah kebawa dosa sebagai istri, Pak Ustad?
1: Iya, bakal berjamaah. Ya, berjamaah akan ditanyakan. Tatkala Allah memfirmankan, udkulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Itu kan, silakan api, api, lebat ke surga api. Dengan istrimu, dengan putra-putrimu, dengan cucumu, mangasoh. Begitu apimu melangkah ke surga, ditaros. Api, mana anakmu? An ngahuleng teh aya budak. Itu kan, ngahuleng mana istri teh aya. Nah, disinilah wargi, Allah memberikan tuntunan kepada kita bahwa hayatuna kulluha ibadatun itu. Jadi seluruh aspek kehidupan di rumah tangga harus menjadi nilai ibadat, ya. Sama suami, sama istri, jadi artinya kebersamaan. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Selamat pagi juga untuk Mama Rindu di Sukabirus. Punten Pak Ustad, bade tumaros upami nunamina nafkah lahir batin teh naon wae Pak Ustad, hatur nuhun.
1: Ya, nafkah lahir itu sudah pada paham kan, kejo gitu, ya. Singkat nama gitu, ya. Jadi makan, minuman, nah itu, ya. Kemudian perumahan, nah kalau dulu disebutnya SPPA, sandang, pangan, papan, nah, baru nafkah batinnya agama. Nah, jadi kalau dengan agama artinya nanti akan lebih spesifik lagi gitu, ya, di dalam keluarga itu. Nah, spesifik bagaimana nanti akan ada kelas-kelas-kelasnya gitu, ya. Nah, seperti umpamanya ya. Ya, ini mah tidak sampai kadinya. Nah, nanti bagaimana bertahap namanya lagi rumah tangga. Rumah tangga itu imah jeung tangga. Nah, tetarajeun incak hambalan baru karena imah gitu. Ngan dibalikeun sistemna rumah tangga kudu mah tangga rumah gitu. Nah, jadi neceta rajin cek kembalan. Nah, cek baru dakma ya cek api ya. Nah, kemudian ada di tangga pertama teu pagodos tah, teh sarua suami istri teh. Nah, di sinilah yang disebut dengan api trial and error gitu ya. Dina pendidikan mah gitu. Jadi musyawarah. Jadi tahapan pertama ada trial and error. Nah bagus lagi musyawarah lagi, serasi lagi. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua juga ada something wrong lagi, ada sesuatu yang kurang baik lagi, musyawarah lagi. Nah, itu adalah keluarga yang sangat baik, yang disebut dengan trial and error itu ya. Maaf bukan ngalobakeun pas saya. Tapi karena di rumah tangga itu kan apa ya, ada dialog konsep, ada dialog ide, ada dialog amal, ada dialog seks. Ya. Tapi mungkin dialog seks sama istri, nih nu kumaha ieu anu tah eta teh kepuasan rohani ya. Dialog seks teh bukan dialog second. Gitu ya. Dialog seks sok naon kumaha, kahoyongna kumaha ta istri teh, kahoyongna kumaha suami teh. Jangan sampai ya umpamanya ya, mah umpamanya api ngajak ka ami ajak pi ibadah yuk. Kumaha jawaban cami? Nausya. Bobal noksya. Aing mah hoream jambung manina geus tiris. Hayo, tapi kaki kitu mah gitu nya. Bung aing mah belenok ya, siris ya manina ge. Tah. Belenok. Tanu kitu teh kan ida da'a rajulu mra'atahu fi firasi fa abad sila anat kullu malaikatu fis sama'i wal ard. Di mana aya istri diajak ku carogena ibadah di tempat perangna itu ya. Nah, di tempat tidurna nolak. Nah, malaikat dong aya di langit jeung di bumi ngutuk ka eta istri. Dugikeun ka rido deui eta suami. Mending lamun rido, lamun teu rido, suami mencari lagi panginten kitu kan. Nah, suami teh mencari lagi tambahan. Nah, kumaha? Bebeja ka istrina yang da anjin mangini lamun diajak teh sok kitu gubras gabris wae. Nah, abdi teh eta bade nambahan istri we gitu. Ameh anjin teu capek teuing. Cek abi teh kitu nya, ieu mun capek kitu nya. Nah, ari pek teh dijawabna teh kumaha? Alhamdulillahirabbil alamin. Teu capek teuing ngaladenan salaki teh da ieu ngabantuan ayeuna mah tuh. Cik si Amihna kitu nya. Nah, demikian.
0: Terima kasih banyak. Jadi jangan sampai ini Margi Dahlia, jangan sampai si suaminya tuh ya itu tadi nyari lagi gitu maksudnya ya. Aduh, selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Pak Ustadz kumaha upami abdi gaduh caroge ngan judi, weh jeng judi Pak Ustadz.
1: Tak etama, kedah dilagukan, judi. Jadi si istri teh yo gegayotan harapan suami teh, naon sebabna judi.
0: Judi.
1: Tanu kitu mah moal tiasa insaf kecuali datang dari dirinya sendiri. Kalau belum ada minat untuk berhenti dari judi, sulit ya. Kenapa? Itu sudah menjadi karakter judi itu. Nah, rawahu Uma Irama. Nah, hadis riwayat Uma Irama bahwa judi itu menjanjikan, gitu kan. Jadi judi itu menjanjikan akan mendapatkan yang lebih gede, lebih betul. Gede, lebih gede. Nah, pasang deui menjanjikan lagi. Nah, itu tidak akan beres sampai rusak dan hancur. Jadi melarat karena judi itu betul ya. Jadi itu adalah pi neraka. Sudah neraka dunia judi itu sebetulnya ya. Bukan ketenangan kesenangan ya. Itu adalah api neraka. Demikian. Betul.
0: Tidak ada yang kaya dari hasil judi, Wargi Dahlia. Kalau mau kaya, bekerja. Gitu maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Ustaz, ada salam di Mamah Aji, sahur nama. Kantos pendak di tokona Bunda Hajah Iom, Kabungkur, senata Mamah Aji.
1: Oh iya, betul, betul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya yang pernah siang api, api ini kabu yang ui. Nah, api mau rusuhan wae, ternyata ayo liwat sih kan nama. Di rumahnya, pas rek dia canak lewat kena abdina suwi deui ka Bandung. Engke we api nya ngaliwat malah. Oke, saya waktu sapi aya di rumah ye secara kadarieu masuk. Engke. Orang kadar itu ya.
0: Ngabring gitu.
1: Ngabring, mangkaning api teh mencit kelenci atau
0: kelenci.
1: Kelencinya. Rasen teh dilemang. Mencit boronong.
0: Boronong.
1: Iya.
0: Ada pertanyaan satu lagi Pak Ustadz, kalau misalkan suami, oh ini kebalikan yang tadi, kalau misalkan suami Pak Ustadz yang sudah bosan memberikan nafkah batin alias tidak mau diajak bercengkrama di kamar Pak Ustadz, nah kita sebagai istri boleh gak mencari lagi Pak Ustadz?
1: Nah, bukan begitu. Karena dikatakan di dalam Al-Qur'an nisa'ukum harsulakum fa'atu harsak anasikum wa qadimu li anfusikum. Istri itu kebun bagi para suami. Datangi kebun itu sekehendak hati. Nah, di sini maksudnya kepada para ulama, semua para bapak-bapak, para istri-istri, nah, istri harus tampil menarik di depan suami, ya. Nah, lain mah non kebun kan, kebun yang namanya kebun itu kan harus tampil menarik. Hebat di kebun. Ulah sih ke babadotan, kebun babadotan. Nah, jadi istri itu lamun suami mau datang segera pasang, ya. Pasang naon? Nah, bedakna dipasang. Tentunya anting segede gelinding beca pake gancang, ya. Terus enak kalung tina kolotok munding pakai gitu ya. Nah, nanti pas suami datang, assalamualaikum, kata suami, alhamdulillah istri aing sih ka beca.
0: Sagala dianggo cenah ieu teh.
1: Sagala atuh supaya dina bibirna teh beureum, aya bodas, aya koneng, dina tarangna hejo, beca tinggal ieu cetna. Sagala aya.
0: Sagala aya.
1: Alhamdulillah isin aing siga beca itu. Gelindingna aya dina cepilna tuh tinggal dino. Begitu juga suami harus tampil menarik di depan istrinya, ya. Keur mah geus kolot katambah huis muka ngebul. Saur Rasulullah, innal yahuda wa nasara la yusbigun fa khalifuhum. Beda lah jeung Yahudi jeung Nasara artinya kumaha bedana? Sok pakai pikok atau api supaya selangkung ganteng deh. Api pakai pikok ketinggal siga anom deh lebih muda 17 tahun. Duh, iya mah gitu ya, suamiku menineh-neh gitu. Nah, itulah bagaimana kita menciptakan supaya di rumah tangga itu tetap hangat. Istri hangat kepada istrinya, kepada suaminya. Makanya tanya setiap bulan, ya, yang apakah masih nyaa, masih dedeh ka abdi henteu, cek istri teh gitu, ya. Nah, suami teteh emporos kesok itu tetehnya. Emporos teh nu di junti
0: poneng,
1: poneng ya. Poneng taroskeun ka saroge yang kakirangan abdi naon, kirang asem, kirang uyah, bari di aseman, bari uyahan mangga, bari ngang orea mangga supados enggal genut gitu nya. Pare nu genut maka orea. Jangan mahampus. Nah, jadi wargi di hari Ahad mah blak-blakan wae sok teh masalahnya. Ayeuna kumaha yeuh sangkan urang ayeuna dipikannya aku istri. Lain ayo make jompe-jompe harupat gara-gara gerabusiat, bukan begitu. Ya. Cobalah tanya istri, ya abdi teh kudu make naon kita supaya bagus. Nah, istri oge kacaroge abdi teh kedah make naon supaya lebih ku akang kaanggo kan gitu kan. Yeah. Pokoknya istri berikan kepuasan suami di rumah. Jangan memberikan kepuasan kepada suami di luar rumah. Ya. Yeah. Kartosnya. Teh kartos ngaracung siaka dia datang. So. Demikian.
0: Baik, Ustaz. Itu pertanyaan terakhir di pagi hari ini, Ustaz, sebelum kita pamitan ada yang disampaikan.
1: Iya, wargi Dahlia, ya, yang dikatakan tadi adalah karakter keluarga yang sangat bagus itu, mari kita amalkan, ya. Mari kita sambut ilmu dengan amal, ya, tipul ilmu bil amal fa'in ajabau rata'ala anhu. Mari kita sambut ilmu dengan amal, ya. Yang paling pokok saya stressingkan kepada semua, ya, saudara-saudara saya, wargi-wargi sadayana, rasa malu eta izin ku Allah gitunya, eta izin ku Allah. Sok tanamkeun dina manah teh supados keluarga urang teh tiasa majeng. Izin ku Allah teh ngajarodog bae teh sok kan itu pan kitu teh. Ci atuh sia teh ngajeda gue udu de pagawean teh, digawe kan itu tinggal itu. Dari kita mah izin ku Allah, aduh izin ku Allah. Jadi urang teh kan boga anak, kudu dibiayaan, boga istri kudu dibiayaan, ya. Lamun bosen biaya atuh wayaya ayeuna mah geuntina gitu nya. Mudah-mudahan wargi semuanya merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri sebagai amanat, suami sebagai amanah, putra-putri sebagai amanah. Kita urus supaya menjadi kader umat, kader bangsa, calon tokoh dunia di masa akan datang. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang keluarga. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah WhatsApp, maaf gak bisa di absen semuanya karena keterbatasan waktu juga. Yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia juga terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu dari jam 4 pagi sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia. Tomenya pamit wargi Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, go ya.
2: Setelah Obsesi Pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

0: Dahlia Event.
1: Panteng terus.
2: Godain Dahlia.
1: Godain Dahlia.
3: Dahlia Event. Nak bangun goyang. Sik asik. Dahlia.
4: Cekki ayah nak buat orang.
5: Nepikan ke ayahan,
4: iya.
5: Nepikan ke, iya tinggalin, nepikan ke ngabeku, iya lengan abi, Gusti Nu Agung.
4: Akhir-akhir ini, ya kota Bandung meni asa dingin pisahan, ya.
5: Bener.
4: Meni asa di, asa ayah ASEAN, gitu.
5: Aduh.
4: Tapi mun berang, meni panasna kacida. Mungkin ini pengaruh kemarau mungkin.
5: Oh, kemana atau kemarau?
4: Tapi emang benar, Barbie. Di Sapan kan ada, namanya ada semacam balong gitu, Airna teh kan nu biasana kan didinya teh kan banjir wae. Airna nepikeun kasat nepikeun gagaring airna teh.
5: Balong teh.
4: Heeh.
5: Aduh makane kita balong si Bulma sok kucuplakan didinya.
4: Geus tang tuh ieu jeung buffalo buffalo tercintanya.
5: Godain Dahlia wargi.
4: Bersama dua gembayangan mengguncang dunia.
5: Siap menggoyang wargi sampai jam 8 pagi.
4: Pernah. Go go go.
5: Goyang.

0: Emang kamu gak tahu?
1: Enggak, kemana ya, Be?
0: Kamu manya. Ya, aku kasih tahu ya, apalagi buat kamu ya. Yang hari Minggunya hari ini tengah kemana-mana bingung kan. Pengen nonton konser tapi pengen bisa ajak keluarga juga nonton artis-artis ibu kota ya. Ada artis Korea juga. Langsung aja San-San main ke Kiara Arta Park Bandung, San-San. Soalnya di sana lagi ada festival tahunan dari Mie Sedap, San ya. Ini hadir lagi di tahun ini lewat Come See Me 2026 Sort Away to Sedap Wonderland ya.
1: Wow.
0: Tuh ya. Jadi buat warga dia yang belum datang kemarin, tenang aja. Ini masih ada kesempatan hari Sabtu dan juga Minggu 25 dan juga 26 Juli 2026. Kan kamari udah di spill artis-artisnya ya sama San-Sannya.
1: Iya dong.
0: Nah, ayeuna tanggal 26 nih masih ada lagi wargi Dahlia ya untuk menikmati acara puncaknya wargi ya. Jadi wargi Dahlia bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap wargi Dahlia. Jadi ya, ada juga Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi Mie Sedap yang bisa wargi Dahlia nikmati. Dan akan ada penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku Jeje, dan masih banyak lagi wargi Dahlia ya. Makanya nanti langsung meluncur ke Kiara Arta Park hari ini ya, hari Minggu. Caranya wargi cukup beli Wonderland Package seharga Rp25.000. Wargi Dahlia udah dapat akses ke Kiara Arta Park dan juga ke area Come See Me wargi Dahlia. Ditambah ada voucher potongan Rp5.000, satu Mie Sedap, dan juga minuman gratis. Wow, lumayan kan? Nikmati berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap wargi ya. Jangan lupa follow Instagramnya @miesedapid dan juga TikToknya @miesedapofficial ya. Mie Sedap brings taste to people live ya. Come see me, Wonderland of Flavor, where fantasy come alive in the heart of the city. Oh. Pantes bikin ke orangnya.
1: You know. Di kamari api dua kali. Acara Sunda.
0: Tuman ngadahal ahulu pedang.
1: Ya lah beri ya. Abi
0: ayana dititang ngomong bahasa Inggris. Aing ah gusin wagung.
1: Dua kali abi ya. Kamari acara DTS. Entah keter lain abi. Si bu ama itu. Barbie, ada informasi apa Barbie?
0: Pakai waktu ini jangan sempat nanyakan informasi dari redaksi. Setia punya hal baca bahasa Inggris, aing teh.
1: Lain pokok nama informasi lah, iya nama iya.
0: Nauan. Ya emang teris pisan. Tapi enggak beku ya tinggal ya suka. Iya lelengen wargi Dahlia nih gak hod-hod ke bia pas di helikopter. Aduh cing teh iya meniti Rizky sama derajat. Iya teh cing teh
1: 16 kalau gak salah mah.
0: Mana kalau orang nilai dan HP 15-an san. Pantas we atau
1: aku iman meni asa di bawah.
0: Asa ada jenok kulkas.
1: Di bawah AC. Pantesan aja mending asa ngahod-hod.
0: Lain pantesan di luar meniti Rizky nepin ke ngahod-hod. Ari asup ke ruang siaran. Nonteng arah nanti, arah asa hanetnya. Dari ruang siaran mah 22 derajat, ada di luar 15 derajat, nyanya atuh.
1: Koma versi Bandung kemari.
0: Tak berita etawa wargi Dahlianya. Untung diingetan wargi.
1: Kan iya aku ningali ya versi Bandung.
0: Untung diingetan wargi Dahlia, ternyangka pembukaan Piala Presiden 2026 versi Bandung. Gol!
1: Dibuka dengan kemenangan. Mudah-mudahan ini awal yang baik ya Barbie ya.
0: Benar. Kuman nyanyi nanti. Maung Bandung.
1: Hey.
0: Maung Bandung.
1: Hey.
0: Maung lah ayah di Bandung.
1: Hey.
0: Maung Bandung. Hey. Maung Bandung.
1: Juara lah Persib lah.
0: Aduh. Ternyata eta si tanamal wargi Dahlianya memintinya pas asup lapangan teh. Gue sih cek orang teh. Iya sabuk. Koneng juga jagong. Cintanya.
1: Aripek.
0: Aripek teh pas kasih nyoli. Alus, alus, alus, alus, main alus. Wuh.
1: Meni titilik-tikan, eta lompatannya meni alusnya berbenya.
0: Benar, ada pasti ganti ku orang Jepang na, anu. Jadi asa juga kia, apa anu orang Jepang oke, okay, bukna teh warnanya saruanya abu-abu. Namun si tanamal nama kan warnana koneng, asa juga kawe gitu wargi dahlia. Tapi alus, dua nana anu tuh Jepang oke, okay, si gatuso alus, si tanamal alus. Alalus, San-san.
1: Salah pilih wargi dahlianya versi Bandung.
0: Kata mangke datang dahinya 11 pemain Persib yang lagi ada di... nanti timnas wargi dahlia Acan si Peralta wah geus gacor
1: ya Barbie gacor. Ya curiga tahun hareup bakal juara deui
0: amin ya wargi dahlia ya berdoa saja ya karena soalnya sanan kan can pernahnya aya klub anu nepikeun ka 4 kali tah juara na oge warginya cek beja mah cenanya cek beja mah di seluruh dunia oge cenah can aya cenah nu pengen ka 4 kali gitu
1: tapi utama nah, jumawa ieu
0: nya can aya mah
1: di sisi peralatan teh jalikeuh kitu
0: lain jumawa sateh ieu mah informasi
1: lain informasi
0: lain jumawa
1: tapi informasinya seolah-olah Persib bakal juara deh ya yuna lain. Tapi mudah-mudahan
0: lain maksudnya teh ya informasi sate oh, iya. cek beja bang can pernah aya nu nepikeun ka 4 kali cenanya sawerna teh lamun nepikeun ka 4 kali cenanya di negara tersebut berarti persepak bolaan teh memang sudah di apa kurang bagus cenah soalnya terlalu di
1: dominasi
0: oleh satu klub cenah oh, itu iya. Sawer cek beja cenah wargi dahlianya maksud tata teuing cek saha poho deui abdi teh tapi kan nya are ningali nonton formasi seperti sekarang pemain-pemainnya
1: curiga
0: Ya
1: ayah namanya pakuat-kuat duit tuh ya tama.
0: Aduh kamu tuh pakuat-kuat duit.
1: Tapi mah gak doa abah umuh.
0: Aduh nih resep. Ya ngomong-ngomong abah umuhnya lahirnya ayah oke berita negatif ya deh mengenai budakna sih sebenarnya namanya.
1: Oh nyanyi.
0: Iya nonteh mengenai budakna abah umuhnya alias wakil gubernur kita wargi dahlianya.
1: Kang Erwin.
0: Kang Erwi, Kang Erwan.
1: Erwan.
0: Kang Erwan ya.
1: Wali kota.
0: Ya kamari aya ieu isu-isu masalah hutang pihutang dana talang cenah sansannya lebihkeun ka 3 miliar. Alah viral ayeuna teh ieu eta teh wargi pajarkeun cenah aya oknum-oknum terkait yang mengatasnamakan Kang Erwan nya meminjam dana talang sebesar 3 miliar sansan. Aduh cek abeda ieu pasti ngali macana alah ker berita hade-hade nya mengenai Persib ari pek teh aya berita kieu deui
1: anu mudah-mudahan selesai
0: nya. Nya, ada pasti loba duit meureun. Kalau udah dibayar deui cuk urang mah nya.
1: Atuh kabau mah oge ieu mah teu kawadahan. Ieu 7 turunan oke mah beak.
0: Mana teh? Ari sansan bakal dibere moal.
1: Nya, hayang atuh abi jadi anak angkatan.

Amalia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Ayo!

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Nah malam iya sadar dinya teh wayah kieu.
1: Teh aing mah sesa golodog dasar.
0: Teh sugi eta teh.
1: Nah aing teh juga nu normal padahal teu normal. Sarua.
0: Lain masih kena membayangkan sisa semalam meureun Barbie.
1: Nah emang sih daun da keur kamari mas si Kang AR na keur jalan-jalan jeung si Buloma. Marukna si Buloma.
0: Kade tau ka dieu.
1: Ari teh aing mah ditinggalkeun ku Kang AR mah kamari keur beuting mah.
0: Alas ya Gusti nu agung. Embung. Ada siapa lagi Barbie menira rewas?
1: Aya Kang Rahmat di Cijambe hadir. Sendaya dua gempa Butita.
0: Butita samoja?
1: Iya, aya Kang Jajang di Jalak. Cenah kumaha kamari balikna jiga pas geus beres Persib teh pasti ieu san-san jiga teh pasti
0: naon
1: macet jiga tehnya. Cetatat hadir
0: cetatat.
1: Mama Jidan Jikri oge hadir Mama Jidan. Ya bonani di soreang cesanti di kopo mo otw jogging cenah ka Lanun Sulaiman. Kapan atuh ieu ka Lanun cenah siarannya? Tunggu ya.
0: Oke okay, insyaallah.
1: Tungguan ya. Nah Umi atuh.
0: Si Umi teh
1: aku menit asa tiris apakah Putri sama San-San merasa tiris henteu cenah ya. Da kalian mah garendut sadar. Ya,
0: sadar ieu da anger boga kulit di dinya teh.
1: Boga sensori, urang-urang teh boga sarap. Iya.
0: Kadang aku teh kalau tiris-tiris gini teh pengen dibedong, Barbie. Hmm. Pengen pakai minyak telon gitu, pakai talak gitu aku teh.
1: Ah, dibedongna kan iya mah dibedongna teh pakai selotip lain.
0: Lain. Pakai pernel.
1: Mana atau pernel? Orok seteh. Orok si Umi seteh.
0: Ambung si Aep.
1: Lain atau sekalian si Aep anaknya. Anu anyaran si Aep
0: panggung. Tengah nyawa ngaranan wain.
1: Si Aep mah nunggu sejebrok.
0: Sejebrok kita dibedong si Aep.
1: Nyengentok. Si Neneng senang jadi ayah.
0: Oh Neneng Anjarwati.
1: Aduh dengar iya. Kemang Nanang. Hayu cina amput. San-san ngopi. Cina degede bage.
0: Kade atau Mang Nanang. Si Mang Nanang kemarin datang ke pasir ke
1: pasar gede bage. Pasuran ke pasar gede bage. Tuh.
0: Doing sia ya Kang Nanang jalo kandang di dunya teh.
1: Urang ka pasar gede bage Mang Nanang mah teuing keur ka pasar mana? Teuing keur nagihan ka pasar mana?
0: Nah, nah emang rentenir gitu.
1: Dece.
0: Matel.
1: Matel.
0: Matelang.
1: Lain ieu mah mate. Lain mah San-san.
0: Nah,
1: Mang Nanang mah lain matel.
0: Naon atuh?
1: Matiu. Mata.
0: Awas yang ngesok mat. Praka patil gitu.
1: Matil mata. Ih. Oh, enggak mau. Matil mata it.
0: Ikan
1: di dalam kolam.
0: Ikan lele.
1: Gawe atau cuy cenah tuh
0: tinggal. Oh, iya.
1: Anang nanang mah gawe wae ah.
0: Mangarente.
1: Galo heueuh mangte.
0: Siapa lagi Barbie?
1: Ayo saya Cehera hadir cenah Cehera di Cisangkan.
0: Hai Cehera.
1: Ada Mama Arul. Selamat pagi Cenining Rajut hadir di Cisere cenah hadir ramalin aku dong
0: cenah. Oke, okay, jam kedua ramalin.
1: Ayo Cerini Otik hadir Doebel kembali beraksi membuli dan menggila cenah naon eta.
0: Enggak aku mahnya aku mah orang baik-baik.
1: Kita mah ya, kita mah anak-anak
0: terhormat terdidik ya kita mah.
1: Tertata kita mah. Beretitude.
0: Au.
1: Ayo si Iyo singgal yang hadir cenah. Neng Bulma Pak Ustad kan sok ngagoda cenah Neng Bulma. Curiga mau dijadiin maru haja bentang cenah ya.
0: Kan Neng si Iyo sagulodok di tidak teh.
1: Punten, iya mak Iyo punten, iya mak Neng Bulma mati ke kamar oge atas dijadikan.
0: Atas jadi selir.
1: Jadi selir. Oh, Pak Ustad nate.
0: Bung ya sian bung.
1: Atas. Dijadikan tempat yang rukiah.
0: Jadikan tumbal.
1: Cuma tak tingali tuh, jodoh ente.
0: Liar.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Me, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Me. Pol dan Me, Pol Pol Pol.
2: Jangan kemana-mana ya.
0: Masih digodain.

0: Herbi.
1: Kita angkat jalur orang kaya yuk.
2: Boleh.
1: Ada siapa nih? Halo, kada Indah Lia bersama Duo Gempa.
2: Yang akan
3: menguncang.
2: Dan oh iya kan di Kiara Artapak dedinya.
3: Nah, amrenya hawan.
2: Oh, kan biasana dedinya sok ke Kiara. Keraya acara ieu iya, dedinya teh ngiluan atuh.
3: Aya acara gitu.
2: Aya acara mie sedap dedinya teh ieu.
3: Oh,
2: beli produk ngan 25.000 bisa masuk danu lomba nah, artisna
3: teh. Hah?
2: Karek nyampe jeung saha dedinya?
3: Biasa
1: we. Nanya saha deui atuh santan make jeung nanya. Make jeung nanya.
2: Bis si hayang.
1: Make jeung nanya.
2: Bisa atau hayang mencoba anu lain, anu lebih pungkil, anu lebih.
1: Teu kudu nanya, san-san, eta mah masalah eta mah teu kudu.
2: Tapi si atau hayang ieu, bae aya prahara.
1: Hayang dikawat sateh. Hayang dikarungan, san-san.
2: Nya kabayangnya ieu. Iya. Kabayang.
1: Ngesang tuh jeung ieuna.
2: Yang pun bojo, jeung bojo.
1: Sok
2: Danu boro dewe, iyalah digoyang lah Danu.
1: Ayo boro digoyang.

0: Ini Pak Erni, Adiri, Ratu One, Kang Edet, Akan Ena Wargi Dahlianya.
1: Gocin buat siapa?
0: Gocin sama Kang Omar Gida
1: Lester. Siap. Hantaran Pantang Radio.
0: Pantang Radio Kota Dahlia, Ereng-Ereng Langgam, Jada Alia, Prungah, Gogo, Goyang.
1: Goyang.
2: Gustin
1: Agung. Kita selanggam
2: Berbi, ah. Nih.
1: Payang Neng, Wano Eka, iya.
2: Nya, baik, kalem, niliernya.
1: Apa gitu?
2: Tentunya itu sedang.
1: Yang kemana-mana hari Dahlia masih tetap digodain Dahlia bersama Dua Gampang.
2: Yang akan
1: mengancang
2: dunia.